0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bujang ke sulai. Bujang ke sulai kan
2: bujang
1: ulu sungai.
3: Bujang ulu sungai.
2: Adik anak ni hulai mulai.
1: Tadi kan aku bujang ke sulai sebut eh tadi.
2: Nanti pemak kita itu disebut orang bujang ulu sungai, Cak. Utai ke tampak di datai barung dia hanya bujangnya tentu tegar.
1: Amat betul. Lama nanti kita minta bujang ulu sungai itu sudah ke dia di rumah panjang itu. Segi kekri-kri yang megang.
2: Amat. Lalu Siti ada kriteria sudah ya, Cak. Sudah moga tentu nemu merau.
1: Tunggu bisi kriteria nih.
2: Nemu pesuar.
1: Ketinti ada sungai deh. Ini merau deh.
2: Nama ada dia ulu sungai ketika
1: itu. Amai gini.
2: Ada sungai.
1: Betul.
2: Ya, kan ulu sungai. Lain nih, nanti dia dulu jalan. Kan ada Cak.
3: Ulu kampung,
2: ulu kampung, ulu kampung jero yang kagak. Nanti sepuluh sungai nanti ya nemu mai suar, udah nyak nemu mai injil stintiang lah. Mesti cak injil stintiang cak, mesti kan nemu di bahi. Nanti pernah nolak pindah kita.
3: Ya, nemu gawat batane.
2: Amat, di kalau mai injil stintiang ya.
3: Nakalah.
2: Medak kalau. Kalau dia udah sungai deh.
3: Oh, lebih harinya kita.
2: Itu mesti bonsai kenyarat ke perahu aja, Cak.
3: Entah.
1: Oke, selamat pagi. Peningat, mulai dengan kami pagi itu, Pak Trio Pagi SSL.
2: Ya, semua salah laki kita, Pak. Pagi hari 4, hari ke 14 dalam bulan 5. Aku, bulan 5 aja aku bagah mengira, Cak.
1: Aku kenal, mau aku teh kerantai deh.
2: Kan nama bulan 5 atau kita main program enggak kama ya.
1: Iya.
2: Lebih lagi apa ni bom ngena ke hujung minggu tu Cak. Aku ngai kita nyangka bertengah ke jalan ya. Perlu kerja ke kagai ya plaza mereka kini. Jadi jalannya ditutup hujung minggu tu kalau bisi program mabuni musik diatur mayanya ilah.
1: Borneo Music Festival leh. Wow.
2: Aku nyuna sabar-sabar tu laban. Aku nanti pamau tai dia enggak ba padang mereka aja. Aku gagal Cak.
1: Aku pernah ingat ni last aku meda konsert orang lagu. Saya aku bisi 2 tahun dah ada yang orang meda konsert.
3: Ya, lama patuh usianya udah enggak ngaruh skuad gay
2: kini. Oh, kan patuh usia. Ya kami kita patut kena advantage ya ke bisi. Bakal aku deh. Ini nama advantage kita tiap tim si program ba pasal mereka ca. Pakai yang kita guna tim bisi.
1: Ya.
3: Darat
2: je. Darat je kita pakai yang tim. Kita darat je. Nah, orang berbigak pakai yang.
3: Asal sanggup berdarat.
1: Ya. Lalu meh bengkah mega program bukai ke dia tour lebih gi nyerumak pengerami gawai daya tu ne.
2: Ya.
1: Pekit keliang, pekit kumang,
2: keligit bau bengkulu. Jadi dayung. Mungkin baru menyari kita pasal Melayu lalu pihak mega bazar-bazar gawai pan udah berengkah dibuka Cak. Aku nambah lemak mai aku bulan 5 tu.
3: Dan awaknya ialah muai baru.
2: Kita aja mai muai ku tu saya mai kalau mak simpan mama. Jadi lemak tepu hujung.
1: Okey pagi tu Pak SSL kita akan bercerita pasal kawal lelaki ngo Indo, lelaki ngo bini lah.
2: Lebih ayat gitu nya.
1: Ingat dah kita lebuh maya terubah baru jadi sobat mesti semua teh manis magang ni ya.
2: Betul.
1: Tentunya bakal kita ikut ngempu tang udah lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru pansuet namanya
2: buat
1: dia punya bukan buat kalau ini buat bulu siga.
2: Bulu siga. Ya.
1: Sebut.
2: Ni kira mana cantik kau sebulan dua bulan bisnis kena acan.
1: Dia buat je kentut ngedi.
2: Ya main bisnis kena tu dah. Setahun cuma sepanjang begulai berpangan 4 5 tahun nak kalian sio buat kentut pangan diri.
1: Ya. Yeah.
2: Malam dah melampi nang pagi ni ngam munyi si kota mancak.
3: Tahu Jacob berdasarkan pengalaman munyi kurang.
1: Iya, mestilah.
2: Ya mesti kan experience megang. Laban ti kita dah sepe baru kita nemu. Sagi dia dah sepe nadai dia nemu.
1: Visi kedua tadi ya ke lebih banyak lagi berpangan bersulunya meda sulu hati tindo nak pan tu ngak mua yang kan jangan jong video kini nak
2: video
1: call video call sigat mah tindo bekada raja
2: lengkap memang dia mengelengkap dulu dia mengelengkap
1: tindo kadang-kadang video call meh
2: kamu dah ke good night
1: ya
2: dia tahu budak udah nama udah jadi semua aku udah sebulan dua jadi nanti sempat good night dia kuruah ke sepian.
1: Maya baru jadinya, ada guru aja cak.
2: Ada.
1: Kiut, ya, bahkan ada jahati dua.
2: Man.
1: Sekali, udah jadinya. Ninga guru aja bunyi injin semian QC.
2: Pindah pakai setiap pagi oleh ninga bunyi. Okay, jadi tapos ngagai Facebook kami YFM Igap Igan.
1: Jika udah baik Igap.
2: Nah, aku asyik kena dia bawa menu ikan uyak dia gitu.
1: Kali lagi kami baca ya peringa.
2: Atas semuanya aramah pemberian dulu kita yang lagu kedua Lucien, Gai Tundede.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal kita endak Sabah nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi yang kak dikunci dengan bala kabar bukannya ya betul lah pangan
1: yang sebulan lebih ya
2: nada sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu no penyala
2: nak
1: nak kena tangkap merti dan tadi dene saya buat panjai macam-macam style
2: buat panjai nanti masalah sikit tiket belah ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
1: tangkap cikgu
3: kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
2: yang mesti kalau
3: ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah segit dan ambil cikgu
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kemaya hari itu kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar bak gambar mana tang udah datai nak bakal di kedekat kita ya alai tanya si liat dulu bak orang kenyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya aku Derek Warren Y

0: semua salah laki pagi rimpat kita ke pagi tu. Agi berkenang ke ulah ya terbantai pemudah ya kita terjadi pengadili
1: fantasi versus reality edisi pengudah jadi melaki bini
0: pengudah enggak usah bedau sama nanti urban berarti ke sebedau tu semuanya tak hipokrit ya
1: semua manih-manih magang
2: fake korane
1: fake
0: tika di tiang mimin dan mesti ke enggak baju bungai sekali udah jadi dia di rumah nenek enggak saya kumpul subahan enggak baju di rumah
1: nyamain lah baju di rumah deh
0: nyamain celak sampai aku semua nadai, mungkin nadai pun mesti kau bersih baju sampah enggak.
1: Orang laki na, dia Rino deh. Hai, tawa.
0: Dia mesti ketawa ke dia, men. Mesti itu mesti experience tu, ne.
1: Mesti cerita ya, saya ku.
2: Gak mau sedua deh.
1: Enggak, orang Indo deh. Kemarin 24 jam ke.
2: Nanti udah, nanti setahun yang keempat ya. Keempat ya, nanti ya, sikit mana semangat.
1: Mau isi timeline lah.
2: Isi timeline ya, meh. Udah lebih hari setahun ya, lebih lagi nanti udah bisa anak. Udah bisa anak. Kadang ada hari, gitu yang ngesiap berimpu belama dan pagi. Ngenak kain sehari-hari.
0: Tak aku berarti artinya ketika kita tahu ngagak alasan kalau bilang sudah induk deh nyoba dah ke nada hari ngantar untuk ke baju pada hari nyoba berandoang aja 24 jam temui data apa berandoang aja cak nanti bisa pan atanya debak mau kentula aja
1: kebab kibah kebab kanan gitu
0: kata kalau data ke ba labelnya lebih kita mesti aman untuk kerja bawa rumah tentang iga agak nyoba baju nada sempat baju nyoba berandoang aja. Tahu ke Danduang tu kamar tak tanya main kena di rumah.
2: Bisa dia tuan tu. Hari ke tadi pedak aku tu. Maka beranyung kanak bisa ke berkain.
1: Berkain anak sekolah.
2: Nganyung anak sekolah berkain bab ke kamar naik je. Kalau pedak aku.
0: Bukan dia kalau pedak aku kelam.
2: Ya kaku ne, aku pernah nemu nama aku buah tau berkenyak kan ne.
0: Enggaknya kelalu si buah nyampai nak sempat mengari, punya kaku terlibat di sembas, nganjung anak depan bas ke sekolah, cepat doang aja terakhir ibu.
1: Okey, kita bisa bertinggal pada Facebook pagi itu. Ana Peter madah ke kuain tak lagi. Sebab Maya baru jadi kentut sebab pan hati yang main ngetat ke. Ya. Nah, dia tu sikit sengaja suruh bunyi ngarnya. Siapa paling kuat? Siapa kuat lagi bunyi kentut ya?
0: Tung agak pakai kentut di rumah.
2: Bebalas-balas
1: gana. Tau, bebalas-balas lagi.
0: Kita aku tu tarik tinggal peringat kita Andrew Michael ke pagi itu. Sebab nanti nemu yang tang pengudah ya tu tadi berbini ke baru ya nemu bini tadi bisi ngembuan ilmu ja.
1: Wih ilmu ilmu nama ilmu hisap.
0: Kai ilmu leh terbaik kutai.
1: Puna Superman ke ja.
0: Lepas nang lama tu ya nanti kalau benda ini bini yang matanya kaji akhirnya ja. Kali dah jadi terkenyit benda ja.
1: Bisi power. Terbaik. Bisi power lah.
0: Bisi power. Periwak nombor terbaik dia ajih bini ya. Pinggai nombor terbaik. Garik ni buahnya terbaik belum maanya. Biar saya terbaik. TV semalih luan. Ni aja anda terbaik.

0: Lawan sebuahnya salah lelaki.
1: Ketikanya, bapak-bapaknya, ketika Iran ketika nyalah laki utai lembut terbaik.
0: Engkau laki Iran nyawab kini, nya site, baka periuk, pingai terbaik, nya site, ge, nyule madai ule ngasuah kini, nak kena SSL ke, semua salah lelaki ke, ya mesti bisa kepun ya utai yang terbaik.
1: Jadi, ya kamu jadi dia ngaku minum, kamu jadi mesti kuasa aja, ule terbaik utai.
0: Ya, setahun kemudian,
2: kurang. Yang kena ditemu, sebenarnya jadi, kurang jadi, yoi, mesti power.
1: Kurang sebenarnya jadi aku, bunyian karena mah kebah, puak bunyian kemana mah kebah Indo tu kempang mai deh, kini jemput nerbaik kutai cak. Kita lah kita aja, pun kita bisik kuasa aja, kita bukan pemain cak. Biar kita belalai, kita aja demo si kuasa aja, deh. Tang Indo berani main mantai kena. Nah, ya ke Emiran tang, puak ada pasti aku baru ke rumah nama kebah Indo berani main mantai ke kini jemput ilmu terbaik hidanya cak. Di rumah nama kebah. Laban tidak dengan saya nak mayar luannya. Tapi dengan saya berbeli kutai. Yang enggak wati ya ketemukan dan terbaik kutai kena. Nah, betul men?
0: Salah.
1: Dan ketika saya salah deh.
0: Tapi Indo pun bisa enggak mau beli kutai.
1: Tapi laki ya beli ya saya. Indo beli kutai enak saya cak.
0: Lah beli baru udahnya.
1: Ya masalah ya.
2: Oke, kita bisa wishlist snap pagi itu. Perangai bini yang kali ditemu pengguna jadi ko ya. Ya tindu guru sebarang mah ya nang ira tindu kali ya. Ari ka jauh malam ka ko ya. Bunyi ke jago unsara tuai bunyi burung sebaru dulu ulo. Kadang-kadang ulin gerak nanya ke gerai kena. Ngai ketemu lanju.
1: Lepas Siti ari tanda urai ke kemutus sepuat ya. Enya kuruah kalau balat lah. Kalau balat kena juga kuruah. Jadi bukan nama aja tanda saya bini cak hidup di sana akhir dunia atau deh. Tapi sebab kawal kau kuruah cak. Agi okey nanti ya sebenarnya berkuruah bawa mau laki bawa mau bini. Ya ke berkuruah. Tengah jadi mamanya berdoa dengan tua apa lalu sempat berkuruah sekedar. Ya. Nyak banget lalu mamanya benar makai ngutu muai. Bisa kabar aku cak. Tengah makai orang tengok berdoa kucah. Sekali itu cinta wit sih dia.
0: Okey ya bisa Siti penyakit kini.
1: Asalnya tu kemar penyakit mikroslip nak.
0: Mikroslipnya lain gaya tuan.
1: Mikroslip tak nih.
0: Ya ukai ke Tegal ya tu ke Amat tinduak kini atau ke natau tenyak mimet kini duduk mimet alo tinduak
1: nak ke mikroslipnya
0: urang ke dribanya ke selalu ya telalap
1: nak duduk apa mikroslip menya ya temu lalap tengah babu berenang alo temu nya lepas mikroslip tadi salah ku ya temu tinduak barang maya. Nah, ira tengah makai alu temu tinua. Tengah ya karaoke belagu bunu nyita datai chorus tinua bisa imur.
2: Sempat tinua
1: tengah chorus cak.
0: Antinya penyakit kenyok deh tu. Nak patutnya oleh dia pelalai ke sebedau ya kawin atau ke sebedau jadi.
1: Ya kan ngelama tu tegal lati keran tinua oleh lama oleh laban. Tentang dia tu artinya kayak kerinya betul. Perangai mesia tu lupa maya utai udah dipenggi udah ada impu tu ya nak pakai kang uliah ngambil contoh maka kita akan beli motor BMW contoh kau tadi keran nanti mau mana dia nyari pertama hari keterubah dia boleh belinya baso hari kedua baso hari tiga cuci hari kelima anjung wax dan udah hari-hari yang kena tadi sebulan dan ada BMW sama punya pakai kereta kebukai labannya udah dimpu deh dan bakal pengeran maya dikak ngempu ya kenyal selalu ya jadi bak mensia tu
0: ya bak mensia aneh
1: jadi jadinya mengalami atau mikroslip tak kira. Oke jadi ya macam komen dari peninggalan atau lagi ni cak
2: kita ingat ke lagu dari Ika tu malam agi muda
1: budak main-main ram ni.

0: Kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu are aku Natalia ni angga YFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang nyak bisi kereta, kak beli. Orang nyak bisi telefon culi, kak ga beli. Orang nyak bisi kasut baru, kak ga beli.

0: Baru jadi semua mana-mana magang.
1: Iya. Bunyi ke lagu tadi meh ke satu ke dua. Mai mai peminta aja.
0: Oh.
1: Nama dua kita tu jadi laki bini mesti kan bisi peminta ngapangan diri ka.
2: Nya ukai peminta nya sebut nya tadi yang rintai ke pemaneh ngau pementah induk nya di ngau aku.
1: Hanya biar-biar ngerintai tang iya ngerintai pia yang minta lah dia nak dah paham kan konteks lagu kami laki tu. Ya muji kambaknya minta amat aja. Ha, bagi konteks tadi. Oi, baji amri satu ya. Kami tadi minta jadi baji ya.
0: Dalam reti ya.
1: Dalam reti ya.
0: Ya inside the meaning
1: ya. Ya mesti reti di reti ramen. Ino tu dia nanti pernah direka. Mesti kah di kelagu di kelangkuang kita ini pia ya.
2: Okay. Iya dulu.
1: Okay. Jadi apa gitu, men? Aku sih ngarap kering hidup kita begitu. Lepas di segi baku tadi ya, bahas tentang kewanitaan, kekementeriannya. Nanti bakal berpilih segi deh, men. Layak mengenai portfolionya pada aku.
2: Iya, dua ada lagi. Nama perangai laki teko bini kebaru temu kita pengudah jadi meriwa. Bisa gak? Tindu wak meriwa. Maya empat jadi teko latai nemuai gen tua kini ngerak pangan diri angkanya. Nak empat meriwa kini mayanya. Nak nemu kini uliah kontrol. Udah jadi melaki bini nyus tahun ke kuto setahun baru ya terbantai magi tindu meriwa.
1: Rara ngam mimik meliur.
2: Rara ngam mimik meliur.
1: Masa orang macam pak meliur. Tan, berkawa ngam meliur tu tadi deh. Bakku di nato nyalah ke orangnya. Laban meliur tu selalu ya ketegal kita dah tuai.
2: Ya.
1: Laban di nemu kita dah tuai tu filter bermu apa garnya nyawa nada lagi. Nya siti kebah kamu lalu siti lagi saja pembisi pagar pagar panjang jarang jarang siti enak rapit buka sebuah deh. Nya kebah ya terlalu mudah amat meliwar aku bisa contoh tak aku nyebut ya
2: dah nak kanya aja.
0: Oke, okay, pai umang pagi itu mana ke pengguna jadi baru yang nemu netuai itu kebenar ya ninja aku ya. Lepas sebedau dua ya jadi ya menda bini atau orang ya ke siru, orang ya ke jampat sino. Nanti menda mayau pun sebelah pasar beri makai magang. Ingatlah mayau dua ke nama aku ya.
1: Beri makai
0: magang. Tang pengguna jadi baru yang nemu bini atau ninja. Kau nama ninja, leban
2: lebih
0: yang
2: tinggi.
0: Aku kan jatuh ninja.
1: Ah, ninja, justifikasi ninja banyak.
0: Lalu ninja tatal. Leban lebih banyak tinggi dua kau ya. Pagi malam harinya mana tinggi sepiak ya. Nanya pagi yang ledah nak mencelak mata, dah ada baru ah. Kena tendang ya.
1: Ah, amin ninja nya.
0: Ganas, banyak tinggi dua.
1: Nemu tahu.
0: Tegah tinggi dua.
2: Bisa gak lelaki tu ya tinduak ngigau. Berjalai ya tinduak.
0: Nangira lah laki gino.
2: Laki gino nangira lah. Mula jadinya bisa 2-3 bulan nah dai ulah hebe kenya.
0: Gila kontrol lah.
2: Gila kontrol laki. Kita nemu bekeni yang kontrolnya. Danya alat api tu nemu nadai dia berbilia dia nemu berjalai
0: tinduak. Tinduak boleh kontrol ni.
1: Tak aku soalnya. Mama mayo kes tinggal aku le. Kesek ninja begitu le. Amaya. Nanti laki ngigau selalu ya jarang berak laki datang jari mayang ngigau nak jarang laki terpalu ke bini tertumpu ke bini mayang ngigau tak mayo gi kes laki kena tumpu laki kena nyak mayo gi
0: iya kak si kedua nya ukan tu ngigau ya cak
1: si hati ya kak
0: si hati ya kak kita kadang kes ya iya ketindua nya ketua ya tadi tersebut kena marah bukai nya ayo muka kuntau.
1: Oh ndak percaya kaki udah nanjal kian. Lu pun nanjal ku kepote.
0: Iya di sini. Oh. Enggak ada diri. Enggak ada dirimu.
1: Tidak ada mati di sepe. Saya deh.
2: Tapi deski ya, deski AI ini.
1: Dari. Ya dah setengah kok aja. Utanya bisik batabek lama dan jarang kita dengar Indo komplain kena krimbot. Laki tu tengi gaul tata jari. Tentang laki tu sesuah jadi kena. Mimik temu datanya baru katil. Kadang mana baru katil janya lagi kick lembutnya. Kadang nemu temu datanya prabuang ah. Ditumpu bini.
0: Oke, okay, Anna pagi tu emak dah ke? Ya, pengudah jadi baru nemu ulah kebenar laki ya. Jadi kuya laki atau siku orang yang ke tough tubuh ya. Lepas ni segi orang main gym kau ya, dia agak tinggi kau ya. Namanya kalau jadi keliang keliang keliang menua. Kalau jadi anggora pakai keliang, kalau boleh nomor satu. Gitu dia bincin. Tidak ada sebuah nomor satu pakai keliang mesti ya. Siga. Mengenai nama-nama, orang itu mungkin ya.
2: Orang itu segi kamu tak tanya.
0: Nyamai. Oh, yang ada lelaki atau segi namanya bekas keliang ah.
1: Bekas keliang dia tinggal.
0: Tak pengudah jadi baru yang nemu laki atau takut ke Gerinang.
1: Slek. Patut ya cak. Nanti bakal sudah pengatur program kalian gawai. Tidak ada. Patut nguji positif cak. Kerja botok kita nguji kejantanan tiap ikut lakinya. Tang anak-anak mada dulu tesnya mesti digagal kita ngucara belalai.
0: Mana dia dia?
1: Mami aku contoh benong sudah ya sebelum sudah dikinya deh. Gagak Siti Resel ya temu lepas ke Gerinang berasa pak berani.
0: Ya okey ngo sidai ke pekin ngo ada baru aku mendak je lari masa aku.
2: Gerinang takut apo?
0: Oh.
1: Ya tak kuiran tang anti indo takut Gerinang logik lah. Tang laki takut ke tanya Gerinang tu ih. Nak boleh terima tang Siti boleh terima kita laki takut ke cicak. Dia berani ngu cicak cak.
0: Gelek-gelek cak. Gerinang pun gelek.
1: Sama
0: Ticak pun gelek.
1: Aku gerinya aku nak gelek. Kan Ticak tu nak nemu aku.
2: Apa pantang kena rau je lagu.
0: Macam rahsia kawan. Yang pun nyebut.
1: Ya bukan ke Tegal ke tanya. Aku dah ada bukan ke Tegal ke pantang.
0: Sekejap aku nekan button record. Sekejap
1: off record lah. Off record. Aku tu terus terang nanti bahas tentang Ticak tu nak nemu. Ketika aku boleh diri yang yang raya bina. Saya ke yang raya bapak gau.
2: Tapi kena mahu imaginasi dia kalau tinggal kini.
1: Ama ujian dia mengerti cara eh? Pengangat suhu yang bertubuh kita lain. Nah, banding yang kau jelo buka, mana yang rayapnya? Kita kangat tu jalan jalan bawa pegu, jalan bawa pegu. Ya, aku ini
2: kan bisa logik ya agak tuan eh, baka mak wah bakku deh. Mak ku berani ku lah, apa ku takut ya? Ya bawa rindu ngelaki itu. Terbantai maya udah jadinya dia ada nemu kujang orang laki itu ngelindung kita ya tak kebenai no ngelindung
1: patut kuningan orang kapet kalah kumplian mela ini ada kebak kanan mengular sekali udah pesan nyawa ngebak deh.
0: Ya udah jadi lah baru mak dia nemu ya takut ke tehnya
2: ular ya, aku mainnya lagi fosko pemerik aku mainnya kami dia bawa sekulu sungai main ularnya ular sawak dia melintang pada dapur aku lagi ingat ingat ku mainnya ya ukai abak aku datang bunuhnya mak ku tangkap ya berpala mak ku berani
1: mak ni nangkap ya, ya
0: cinta ya, pasal ular tu aku pun gelip pasal ular
2: udah lah kita lelaki mariaknya bakal dia takut ketijak nama dia takut ketijak
0: itu logik nanti kita takut kular tu takut ketijak.
1: Lagi ya, saya dah kakak ketijak lagi kakak peguk dah. Apa yang saya
0: okey, lagu Ari Jessica Timah, Gilbert Gawang, Tua Dara.
1: Terus kemudian kita kami mood pagi gawai kita.
0: Subah semua mana-mana semagang nak Tua Dara. Dia tu dah jadi, ni dah darah lagi, ni masam tua.
1: Bukan masam tegur, dah.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Sheba SSL pagi itu, fantasi versus reality.
1: Coba bayar kita begulai lain mai bungai, udah begulai kalau bebalai bungai kun tahu keluar megang.
0: Sebenarnya untuk coba bau ringuat dia tahu bau gentut.
1: Iya. Coba hari-hari jako mana dia tahu jako jahit belum ada pendir.
2: Coba bejako lubah ayo lunai udah jadi laki bini apa?
1: Mau menggar aja. Ada mau aku
2: geprek aja.
1: Yang disebut di demen. Ini mau menang kebak kita laki bini. Kita ke gawa tuh bukannya bertemu punya waktu tadi.
0: Oke, perangai tahu yang kita laki itu ke bini kita ya ke ditemu kita pegudah jadi kita bisi KDD. Ya medah ke begitu perangai ini tua ya ke baru ditemu ya pegudah jadi ianya ini tua ku tu bangsa ya ke malas ke masuk utai. Saya dah makai ku ya berdapur yang kena sitik sudoknya yang kena sudok ya sama kena yang luai kupi dan yang kena sudoknya kena yang ngawak lauk. Enggak ya baru udah nyusudunya kena ngawa asik udah nyangawa semua teh dia mah kawa yang nanya.
1: Nah semua teh lah bakal enggak bebas lo mayu. Hanya perengayan aja.
0: Iya.
1: Lalu pian enggak peninggal kita M Chen ke pagi tu cita bakiah ya ke lelaki ca. Suba sebedau bini ya. Amat pesan siang katanya kabarnya ca.
0: Oh cita bakiah ya okey.
1: Bakiah ya. Okay. Sebedau ya berbini pak penyam siang ya. Jeli yang orang belayak.
0: Wih,
1: orang masa belayak.
0: Wih,
1: anu orang mimin belayak orang.
2: Oh, ama gangsta.
1: Dia tu agi mac gangsta. Tang bunyi tripuan dia terus pulai.
0: Automatik ah?
1: Automatik. Lebang lama tu, dari orang oleh nagangnya. Tang sekumbang udah bini tu. Oh, bener kok benong nyeli yang benong kamat ati tadi. Itu tripuan bini. Lalu pulai tu lah. Upa dulu kok.
0: The power of bukan love eh?
1: Bukan itu.
0: The power of
2: gangsta
0: life.
2: Nah, bini yang gangsta garia berarti.
0: Betul. Bini yang gangsta garia.
1: Logik. Jadi hanya mesti kita ngasai ke bola anak jadi kita ke bola menjadi bola kaban kita gangsta giga inu ke gangsta giga jadi nguya.
2: Engkau dek tahu juga.
1: Aku dah petan aku ke gangsta aku.
0: Bini ku bayat. 3.0.
1: Aku kayak bola cak. Dari ini pun bukan ada pengaruh apa aku dah berani kelabahan. Aku tu gamal je bukan kebayar tau kai weh aku tu menakut orang.
0: Oh, merti.
1: Cak Omel yang ada aku berkucian tu lari takut dengan punya mercun.
2: Tak ama bisa ke laki tu ya pada di mangah peniau sebedau dia jadi nguya lama-lama udah dia mulai mentas kebenaran.
0: Iya. Bisa gaya bukannya.
2: Inok pun bisa gaya bukannya. Tidak ada gaya peniau ya.
0: Cara
2: dia aku. Oh. Mangai inok atau kurang sumbong.
0: Tapi kalau benar ya. Dalam hati ada taman.
2: Ya. Maneh mentas nelap.
0: Yalah.
1: Ya. Madu nelap orang ne.
2: Ya. Inok pun bisa gaya pada maya ya gaya darah ya jegit. Jegit. Maya pangan tang maya ya udah.
0: Kabel laki.
1: Imun.
2: Ya imun. Itu ruang pilih ya.
1: Betul. Pap mana yang itu orang bila apa yang mohon dengan mana orang punya tutup lama pintu.
0: Kadang-kadang namanya ia demu bida, orang kena ia demu bida ya.
1: Ya betul.
0: Demu namanya limitnya kurang.
1: Aw, lama nak sini.
0: Patut ni kena dikerja.
1: Nah, bisik, bisik sekedar orang tu tadi. Ya, bisik maya ya kenyoi. Itu mamat.
0: Ya ya ya.
1: Udahnya abe aku ntar abe meyalu tinggal ke semua tekenya.
0: Oh.
1: Semuanya orang bekerja mas sudah tadi. Okay jadi ya sebut pasal subak lain itu ni kena berubah indah ke
0: pantai
1: berubah. Anak ya ti kita mensia bekerja mega.
0: Tapi berubah pun berubah mengapa ke mana?
1: Ya.
0: Nah.
1: Ini mas sebut laki bini tu ya semua berubah lama macam nak buka kita ke baru kala.
0: Ya.
1: Lama baru kala kita nak nemu. Udah kalanya baru kita nemu tang. Mungkin kita anak sesekali kali kita nesal ngau pemutus kedamai kita tidak ka hidup sekunci.
2: Ayan ketisya kepada semente dah jadi melaki bini.
0: Tisya tica. Nyaca tica cak. Tica minjar. Nyaca minjar ticanya.
1: Ada aku kelata, aku takut aja aku kelata. Uji tiu tahu kan semua dengan nyanya tahu aja lah. Ya bizaur takut ngurut lata.
0: Oke, itu nak kita mulai bahas SSL pagi itu.
1: Ya semua salah laki, bertemu baru kita bahas cerita atau ke topik ranau kebukailah, ne men.
2: Oke, bye bye sampai pagi.
0: Oke, jam mana?
1: Jam. Mana ya? Bagi kerja ni. Oke.
0: Bye bye.

kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan ini. Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So, keuntungan mungkin sebegitu kita ada musim tahun lepas. So, ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bahawa pimpinannya aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yatawimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat. Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Mendani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu di pagi hari Khamis itu, 14 Mei 2026, bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangunnya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan memandulah dengan berhemah. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan pada pukul 9.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan pejabat meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari itu. Dan jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM dan terus setia bersama dengan kami di Bintulu FM.

0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
1: Ya, baiklah kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun berada di talian ketika ini, iaitu Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Hazim.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Hazim, terus dengan info cuacanya, Hazim.
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu. Ramalan ini akan berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan yang diramalkan. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada waktu malam, dijangkakan hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk yang dikeluarkan pada masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan buat masa kini. Untuk suhu pada hari ini, dijangkakan sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang Map Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Ya, terima kasih Hazim atas cuaca pada pagi itu. Selamat bertugas.
2: Selamat bertugas juga.

0: cuma 5 MHz.
1: Aku ada time. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Ya, baiklah, bagi anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini menerusi Radio Bintulu FM, terima kasih buat anda. Dan kita orang jual boleh ikuti kami menerusi Corong Radio di pukul 97.5 MHz di aplikasi RTM Klik, dan juga di menerusi live Facebook RTM Bintulu. Dan mana yang berada di tempat kerja kini itu, selamat bertugas, selamat bekerja. Kami ucapkan semoga diberikan kelancaran dengan tugasan-tugasan yang dikerjakan sambil berhibur bersama dengan kami di Rentak 97.5. Baiklah, sedikit perkongsian untuk kita di jam yang pertama, yang mana saya ingin kongsikan iaitu program jualan Ramah Madani Bergerak yang akan diadakan pada 16 Mei 2026, iaitu hari Sabtu, bertempat di rumah Robert Anak Penggaban di Sebungan Sebawah. Dan program bermula seawal jam 9 pagi hingga 2 petang ataupun sementara stok masih ada, dan pelbagai barangan keperluan asas akan dijual pada harga lebih berpatutan melalui inisiatif jualan ramah harga kasih sayang bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Dan orang ramai khususnya penduduk di sekitar Sebungan dan Sebawah dijemput hadir untuk menikmati tawaran harga istimewa serta membeli belah keperluan harian bersama dengan keluarga. Sekali lagi, ya, saya ingin wawarkan iaitu program jualan Ramah Madani Bergerak yang akan diadakan pada 16 Mei di rumah Robert Anak Penggaman di Sebungan Sebawah. Dan sedikit perkongsian juga, ada berita baik untuk anda yang berada di kawasan Suai dan sekitarnya. Jangan lupa hadir ke program jualan Ramah Badani Bergerak yang akan berlangsung di rumah Libau Anak Usang Sungai Tibus Suai pada 17 Mei 2026 pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan bermacam-macam barangan keperluan asas ditawarkan pada harga lebih murah dan berpatutan khas untuk komuniti setempat. Memang sesuai untuk anda yang ingin berjimat bersama dengan keluarga. Jadi ajaklah keluarga, jiran ataupun rakan-rakan datang beramai-ramai menikmati program ini. InsyaAllah, jualan ramah harga dengan kasih sayang. Sekali lagi saya wawarkan iaitu program jualan ramah bergerak yang akan diadakan pada 17 Mei 2026 di rumah Libau Anak Usang Sungai Tibus Suai. Dan ini juga adalah program jualan agro madani daripada sumber pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu, yang mana pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu akan mengadakan program jualan agro madani iaitu pada 16 Mei hari Sabtu pada pukul 8.30 di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong. Dan apa yang menariknya, sempena dengan program jualan agro madani ini, harga istimewa ikan lebih segar dengan harga yang biasa disediakan. Dan ada ikan kebong segar, ikan bawal hitam, ikan tinggiri dan lain-lain yang disediakan sempena dengan program jualan agro madani yang akan diadakan pada 16 iaitu Mei hari Sabtu bertempat di Pasar Nelayan ABF Kidurong Bintulu. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 untuk anda di Bintulu FM.

Ya, kami dikekalkan lagi di rentak 97.5 setiap bersama dengan Bintulu, Bintulu FM. Dan untuk perkongsian khas untuk para nelayan yang berdaftar di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, ada info penting yang perlu anda tahu ya. Mulai pada 1 Mei yang lepas, tata cara baru pembelian petrol bagi nelayan telah pun berkuat kuasa. Jadi semua nelayan dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan tujuannya mudah saja untuk memastikan bantuan subsidi yang disediakan ini sampai kepada mereka yang benar-benar layak dan digunakan untuk aktiviti perikanan. Dan jadi pastikan anda sentiasa semak status pendaftaran anda, ikuti dengan prosedur pembelian yang betul dan guna subsidi ini dengan penuh tanggungjawab. Ikan di laut, jangan lupa juga jaga prosedur ya. Dan terima kasih atas perkongsian untuk ini dan sedikit perkongsian lagi, ada berita penting khusus pengusaha serta pemilikan kenderaan pengangkutan darat dan barangan di Sabah dan Sarawak dan juga di Labuan. Untuk anda yang belum tahu, permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS kini sudah dibuka pada 4 Mei 2026 yang lalu. Jadi kepada yang layak, bolehlah buat permohonan secara talian melalui portal rasmi KPDN di laman KPDN. Kalau perlu bantuan ataupun mahu dapat info lanjut, boleh terus hubungi pusat panggilan KPDN Sarawak. Dan jangan tunggu saat terakhir untuk pastikan permohonan anda lengkap dan teratur. Dan ini merupakan info daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, hari Khamis ni, kita seperti biasa, kita ada segmen Laman Wanita bersama dengan penerbit kita iaitu Suzana Musa ataupun DJ Zana. Dan pada pukul 11 pagi nanti, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So, bagi kita orang yang ingin kirimkan salam dan permintaan lagu, bolehlah titipkan di laman Facebook kami iaitu RTM Bintulu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Rentak 97 Bintulu FM.

0: kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Blue FM 97.5 MHz.

0: Radio Malaysia Pintu FM.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap

Sama dengan Bintulu FM, dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di Perkongsi 97.5. Dan mana yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang yang mungkin sibuk di dapur, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan untuk di jam yang kedua hari Khamis hari itu, kita seperti biasa kita ada segmen Laman Wanita terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana dengan tajuk yang cukup menarik untuk perkongsian kita di jam yang kedua. So jangan terus jangan tukarkan perkongsi anda, jangan kesini-sini, teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: inspirasi anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Alaman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi, untuk perkongsian pertama kita pada pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai petua mudah merawat kelemu modegel. Jadi pasti setiap wanita menginginkan rambut yang sehat, dan sebenarnya apabila kita menginginkan rambut yang sehat, ada juga sebenarnya masalah yang berkaitan rambut yang sentiasa kerap berlaku, antaranya kelemu mo yang boleh membuatkan kita kurang berkeyakinan untuk berjumpa dengan orang ramai. Dan sebenarnya ada petua mudah yang Zana nak kongsi untuk merawat kelemu modegil ni hanya dengan menggunakan beberapa bahan semula. Jadi antaranya dengan menggunakan daun limau purut. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu 10 helai daun limau purut dikisar bersama sedikit air. Namun jangan biarkan ia terlalu cair. Jika rajin, anda juga sebenarnya boleh tumbuk daun limau purut ini dan campurkan ia dengan sedikit air sehingga menjadi paste. Jadi selepas menggunakan syampu, ambil paste tadi, lumurkan di keseluruhan kepala anda, ratakan di seluruh kulit dan juga rambut anda. Jadi kemudian urut kepala anda supaya paste tadi meresap. Biarkan selama beberapa minit dan setelah itu bilas rambut anda dengan menggunakan air yang bersih. Jadi petua ini sebenarnya dikatakan mampu membantu anda menghapuskan masalah kelemu mo sekiranya diamalkan secara konsisten hanya dengan menggunakan daun limau purut. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

akan menerusi rancangan Laman Wanita. Laman Wanita, inspirasi anda. Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini setiap hari Khamis di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga kepada wanita-wanita di luar, iaitu mengenai cara mudah menghapuskan pepijat yang ada di rumah. Ha, pepijat ni merupakan serangga halus yang menggemari tempat-tempat yang lembap dan juga gelap seperti di katil ataupun di tilam anda. Ha, kehadiran pepijat sebenarnya tidak disenangi sesiapa kerana kulit kita akan menjadi gatal kemerahan apabila digigit serangga ini kerana sifatnya yang suka menghisap darah. Jadi pagi ini apa yang nak dikongsikan, cara mudah untuk menghapuskan pepijat yang ada di rumah. Ha, antaranya iaitu dengan

cara menggunakan pengering rambut. Nah, pengering rambut ni sebenarnya dapat digunakan untuk menghapuskan pepijat yang ada di rumah anda, kerana pepijat sangat takut pada haba ataupun suhu panas. Jadi boleh halakan pengering rambut pada celah-celah tilam, buat sebanyak beberapa kali. Namun anda kena tahan sedikit bau busuk yang dikeluarkan oleh pepijat ni. Pastikan tiupkan angin panas dengan teliti ke setiap celahan tilam dan juga kain cadar untuk menghapuskannya. Dan seterusnya, cara kedua juga yang dapat anda lakukan adalah dengan menggunakan serbuk penaik, dengan cara tuangkan sedikit serbuk penaik ke dalam mangkuk dan kemudian sapukan serbuk tersebut ke bahagian yang mungkin didiami pepijat dengan menggunakan berus. Jadi biarkan selama seminggu sebagai ikhtiar untuk membunuh pepijat dan juga telurnya. Dan akhir sekali, anda juga boleh cuba dengan menggunakan daun durian Belanda, dengan cara ambil beberapa daun durian Belanda dan simpan pada celah-celah tilam anda. Ada yang mengatakan pepijat ini alah kepada aroma daun durian Belanda tilam anda. Ada yang mengatakan pepijat ini alah kepada aroma daun durian Belanda ini. Dan seterusnya, anda juga boleh mencuba dengan cara menjemur tilam anda di tengah-tengah cahaya matahari terik selama beberapa jam untuk menghapuskan pepijat yang ada. Mudah saja kan? Selamat mencuba dan semoga bermanfaat. Laman Wanita, inspirasi anda.

kasih anda. Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian terakhir pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan juga mengenai petua mudah mengelakkan masakan melekat pada kuali baru. Setiap kali membeli periuk ataupun kuali baru ni, ramai yang terus menggunakannya untuk memasak. Hakikatnya, langkah awal sebelum penggunaan pertama sangat penting bagi memastikan permukaan kuali tahan lama dan makanan tidak mudah melekat. Jadi, ada beberapa tips ringkas yang boleh anda lakukan sebelum menggunakan periuk ataupun kuali baru ni bagi membantu memastikan permukaan lebih selamat digunakan dan tidak menyebabkan makanan melekat ketika memasak. Jadi, apa yang perlu anda lakukan? Pertama sekali, panaskan air garam terlebih dahulu. Jadi, isi periuk ataupun kuali dengan air yang dicampurkan garam, kemudian panaskan sehingga mendidih. Selepas air tersebut sejuk, buang air berkenaan. Dan seterusnya, sapukan minyak masak pada keseluruhan permukaan bahagian dalam periuk ataupun kuali baru anda. Panaskan seketika di atas dapur gas supaya minyak meresap dan melapisi permukaan dengan lebih baik. Dan seterusnya, anda boleh cuba dengan menggoreng sebiji telur sebagai ujian awal. Tuangkan sedikit minyak masak dan goreng sebiji telur sehingga masak. Jadi, telur tersebut bukan untuk dimakan, sebaliknya hanya sebagai eksperimen bagi memastikan sebarang bahan kimia pada permukaan kuali ataupun periuk benar-benar tiada. Jadi, akhir sekali, cuci periuk ataupun kuali tersebut sehingga bersih sebelum disimpan atau digunakan untuk memasak hidangan sebenar. Jadi, mudah saja kan? Semoga bermanfaat. Laman Wanita, inspirasi anda.

inspirasi anda. Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang dikongsikan, iaitu mengenai petua mudah merawat kelembu modegil, diikuti cara mudah menghapuskan pepijat yang ada di rumah, dan juga petua mudah untuk mengelakkan masakan melekat pada kuali baru. Jadi apa yang kita harapkan, semoga ketiga-tiga perkongsian pagi ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, untuk minggu hadapan menerusi rancangan yang sama, Laman Wanita setiap hari Khamis, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

0: FM 5 MHz. Aku ada time.
1: Kalau aku like, aku
2: yang berhormat, like, Senator Datuk Sri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus kepada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhati-hati.

0: Ya baiklah, terima kasih. Kembali ke kali lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 10.54 minit pagi. Itulah tadi kita telah pun bersama dengan penerbit kita Susana Musa dengan rancangan Laman Wanita untuk di jam yang kedua dan di jam yang ketiga nanti korang kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, bolehlah pergi ke laman seseorang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Rentak 97 Bintulu FM.
1: Ikuti

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu kelak. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama kami di Rentas 97 di Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu, yang mana kita orang belum titipkan kiriman salam, ya bolehlah pergi ke Facebook kami iaitu di RTM Bintulu. InsyaAllah kami akan ucapkan, bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Dan kita terus menyapa rakan kita di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, katanya minta lagu Berdiri Bulu Romaku. Salam buat Fabian, mak bapak katanya, adik-beradik, James B, Mak Siti, Mak Ilum katanya semoga sihat dan ceria selalu katanya. Dan kiriman daripada Jaiton S, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Jaiton S, dan selamat bertugas kembali, semoga dipermudahkan segala urusan tugasan hari itu katanya. Nak request lagu Fauziah Latif, Enggan, buat hiburan dan pendengar setia Bintulu FM. Semoga semua sahabat sehat sejahtera selalu katanya. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Doni Lim katanya, selamat pagi, selamat pagi juga Doni Lim dan selamat bertugas, selamat bertugas juga Doni Lim. Buat rakan, kiriman salam buat rakan sahabat Bintulu FM, James Pengiran, Dolly Jumat, SM Express, Tamo Stenla, Ali Hulaika, James Roland, Roslina Francis, Biah Biah, Puan Mastika, Rogayah Mastika, Sharifah Pelangi Pagi, Muhammad Sahari dan Zaiton S dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan seterusnya kita bacakan kiriman daripada Putra Borneo katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi juga Putra Borneo, hadir dari Sibu katanya, mohon disiarkan apa ajak lagu ditujukan kepada buat James Pengiran, Hukala James, Zulaika Sulaiman, Doni Lim, Adi Asan, Stamo Stenda, Poli Zila, kami Syasha Amanda, Idu Kenawi, Peter Tika, Oni Ruji, Rosmawati, Rosmah, Biar Zaiton S dan Hu Ahmad Suhaili dengan ucapan katanya selamat pagi dan senyum iboh lupa ya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Andrew EB dan juga Jaiton S dengan lagunya Berdiri Bulu Romaku dan juga Enggan untuk anda di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, itu tadi lagu daripada Fauziah Latif dengan lagunya Enggan telah membawa kita jam 11.22 minit pagi di jam yang ketiga dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Baiklah, kita menyapa rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita, iaitu di Facebook RTMB dulu, iaitu Sapian Pudin katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran buat semua katanya. Salam buat sahabat pendengar Bintul FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Jadi Permaidani dari Aziz buat semua hiburan pada pagi tu katanya. Dan juga kiriman daripada Ching Suni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cing Suni, dan selamat pagi semua katanya. Selamat bertugas DJ. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik katanya. Amin. Mohon diputarkan lagu Pernah Punya Aku nyanyian Sheila Amzah, lagu buat hiburan kita semua katanya. Dan daripada Ada Hartini Ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hartini, dan selamat bertugas katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan serta tugasan kita orang semua. Kami nak request lagu Kawan dari Ruhil, terutama buat sahabat yang menyambut birthday hari itu katanya, iaitu Mas Nah Loso. Happy birthday Mas Nah Loso serta rakan-rakan Facebook, rakan-rakan Facebook Bintulu FM, Sawah FM katanya, rakan sekerja serta keluarga tercinta di sini juga berada katanya. Semoga terhibur hendaknya. Dan juga kiriman daripada rakan kita iaitu Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rashidah Idi. Selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi juga buat semua pendengar katanya. Ucapan selamat terhibur dan semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan, lagu I Love You, I Miss You daripada UKS. Dan kiriman yang seterusnya kita bacakan daripada Agnes Indai Rubin. Selamat pagi. Selamat pagi juga Agnes Indai Rubin. Selamat bersiaran melalui rentak 97.5 Bintulu FM katanya. Semoga sihat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu daripada Jamal Abdullah buat hiburan sendiri sambil duduk santai mengopi-ngopi buat semua yang dikenali katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan pada pagi tu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini, Suci Dalam Debu dan Pernah Punya

Ya, itulah tadi lagu daripada Sheila Amzah dengan lagunya Pernah Punya Aku telah membawakan kita jam 11.33 minit pagi. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami di Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan di jam yang ketiga, seperti biasa, kita bacakan kiriman salam dan permintaan lagu buat rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Hafiq Ibrahim. Katanya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada DJ. Kata Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Afiq, dan selamat bertugas katanya. Apa khabar katanya, hadir kami itu katanya ucapan katanya buat hiburan kepada pendengar dan pengikut setia Bintulu FM dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu katanya. Dan daripada Junaidi Liang katanya, selamat pagi dan selamat bertugas di pagi Khamis katanya, di salam rentak 97.5 buat sahabat dan pendengar semua. Minta dipetakan lagu Sampai Hati dari The Spring untuk hiburan kita semua cerah di Samaraju pagi tu katanya. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Dublin K Baja katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas di Pekan Seratok tu katanya, salam buat rakan-rakan CMS, Sindau, Kidau, Kenawit, Bulan Pengindu, Mas Naloso, Jaiton S, Biabia, Peter Tikau, Roland, Mary Luban, Shasha Amanda, Cecilia, Rick Jang, Stamos dan rakan-rakan yang dikenali katanya, semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Rencong dari permintaan Hafiq Ibrahim dan juga Rashida Idi dengan lagunya I Love You, I Miss You untuk hiburan di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bintulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan sedikit perkongsian untuk anda di jam yang terakhir ini. Seperti apa yang kita sedia maklum, masih lama lagi masyarakat kaum Dayak akan meraihkan sambutan perayaan Gawai Dayak pada 1 Jun untuk kelak, yang merupakan simbol kesyukuran atas hasil tuayan padi yang melimpah ruah sekaligus menandakan permulaan musim penanaman baru dengan tradisi miring dan jamuan sosial. Jadi di Bintulu pada tahun ini, sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu akan diadakan pada 16 hingga 17 Mei, yang mana beberapa acara akan diadakan sempena sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu 2026 ini, bermula pada 16 Mei hari Sabtu dengan acara Niti Daun di Bintulu Esplanade, bermula dari Bintulu Esplanade mengelilingi pasar Bintulu dan juga pekit pertandingan menyumpit. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan turut hadir bersama kelak menyempurnakan acara Niti Daun sempena sambutan Hari Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Manjang Ringgi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan N70 Samalaju. Dan seterusnya, acara yang akan berlangsung juga iaitu pada 17 Mei, iaitu Mantar Gawai Dayak 2026, bertempat di sebuah restoran terkemuka di Bintulu, yang mana antara pengisian aktivitinya akan diadakan pertandingan kumang gawai sempena Majlis Gawai Daerah Bintulu yang akan berlangsung pada 16 dan 17 Mei ini. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Jamal Abdullah dengan lagunya sendiri telah membawa kita jam 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul jam 9 pagi tadilah hingga ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Maafkan kami sekiranya si sempat nak baca komen ataupun putarkan lagu permintaan kita orang. Seperti biasa, pada tepat pada pukul 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran bahasa Iban dari YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Menari. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Terima kasih sayang ku ucap padamu.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Mendengar
3: Radio Malaysia
2: Bintulu FM.

Selamat tengah hari dia tu kita bergulai ngaku email da Johnny ba berita tengah hari hari 4/14/5/2026. 19 ikut bala atlet Sarawak menerima insentif pemenang menyampau RM140,200 berindik dari penyudut sidak balumba para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Pengawak nyuak ke insentifnya dipenyadi bini tuai pemegang menua Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bergulai dengan Menteri Pemansang Induk nembiak mit dengan Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif ke pemandu tinggi ianya atlet lumak nyemerai Rusdianto Rusmadi timai pulai 2 itimidu emas 4 pirak ngau 2 engkeraju lalu ngaunya ia nerima insentif sepenyampau RM22,000. Nangkan kenya siku agi pemain lumak nyemerai nasional Muhammad Nur Saiful Zulkafli nerima RM18,000 pengudah ia buliah sitimidu emas 4 pirak ngau 3 engkeraju. Semua bala atlet Sarawak mujo tulih ke 38 itimidu ianya 13 medal emas 14 pirak ngau 10 engkeraju. Berbak ngaunya Datuk Seri Fatimah ba Jakub Yamadah program apresiasi Touching Heart Shaping Mind ngambuan tuju dekat mari terima kasih ngagai bala atlet Sarawak ngamaga gerempung ukai di kuasa perintah ti udah mantu mensia mayua serta maga kaban strategik ngau volunteer penusah ngenyit. Nambah kenya sida maga udah mai ubah ke mana ngagai penghidup komuniti. Nya alai program tu tanda pengibuh perintah Sarawak ngambil keraban sida nak ngasai ke diri di Kelawang serta seluruhan dijaga. Bak programnya yang maga nyuak ke stipikit ngau plak basa ngagai 50 ikut kaban strategik pengatur bantu penusah ngenyit upis pengintu penglantang raban bangsa Sarawak. Sama bisi di suak ianya stipikit basa kontijen special Olimpik Sarawak ngagai 6 bengkah gerempung ke bisi berkawul. Semua pengatur pekit Belanda patut ngemeran ke sukut penglikun ngagai orang ke ngambil bagi. Tu berindia hari penusah berbadi nyadi lumba maraton empai lama tu ke uda. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke tajak raban penglikun di Anjung Gawak baks pemanjai jalannya tang orang ngau ngambil bagi patut nitih ke jalan Belanda ke udah ditetap ke dikenanya liah ke penusah ke enak di sadang nyadi kelebih lagi lebuah jalan alun ke bendung bersekut ia megak ngelalau sidak ti ngau Belandanya ngambil ke berjimat serta endak Belanda bak tengah jalai dikena nyaga penglikon diri bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngaunya raban pengatur pekit Belanda megak seluruhan berarti ke penglantang sida ke ngau ngambil bagi nyengkawam nyedia ke stesen air irup ke cukup bak sepemanjai pejalai Belandanya. Di Kota Samarahan, siku pengajar keudah pincin rugi lebih RM350,000. Pengudah ia ditipu bah pengawak meranak ke pukuk kebula. Mansa ke berumur 71 tahunnya tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk bah media rama kena bulan 3 tu tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Samarahan, DSP Barry William, madah ke mansa udahnya lalu belabuah meranak ke puku bak online serta diasuh mindah ke duit dua kali sepenyampau RM21,000 dalam pun bulan sitik tu kemari. Udahnya mansa maga diasuh sekali lagi mindah ke duit bak penyampau RM329,987 dalam ujung bulan sitik tu tadi. Sejak pihak mansa lalu sedar diri kena tipu, pengudah ia nerima penguntung harinya seminak RM1,000 aja. Lalu mansa udahnya ngagar report polis bak induk upis polis pelilih Kota Samarahan lemai kemari. Kes tu dipansiak ngena seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bak kes ke berbida siku nembiak ke berumur 21 tahun ditan ke polis lemai kemari ketegal di pelabak kengembuan keresa pornografi. Nitiah ke penerang hari DSP Barry William madah ke suspek siku nembiak ke belajar masuk tahun 3 baik sebuah universiti perintah udah ditan ke bak hostel ke alai endo ia diau
Asia Ari Prasa Polis tertemu ke telefon bincang dengan laptop ya. Mesti nyimpan mayuh gambar pornografi nembiak mit dengan orang besar tuai. Pansik ke terubah netap ke suspek berlabuh ngawa diri bak pengawaknya 5 tahun tu ke udah. Lalu kes tu diancung ngagai sapit pendakwa raya ngau perambu dakwa pengudah report hari makmau forensik ceras diterima. Kes tu dipansik ngana Seksyen 10 Akta Penyalah Seksual ngagai nembiak mit 2017 ngau Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Miri, bahawa ngelah tengah hari.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ngelalu ke Bala Peringa ke Baru Mendiang ke YFM Miri ngelalu tengah hari begulai ngau geng 2B selama tengah hari darah Ulu Sungai. Dama berita B.
1: Iya, berita tu mana?
0: Minggunya kemarin ngenyet ada mayor nanya nuan.
1: Mayor nih.
0: Kemarin agak upes GPN.
1: Oh,
0: ada nyusume gawai tan ada salah nabe ya.
1: Iya, laman lemainya bisik ke orang madang ko. Nama amat DJ Bing gay GPN.
0: Enggak
1: GPN ya, mayo GPN nya. Aku ke GPN nuka IC.
0: Enggak sore kah. Oke, terima kasih ya bala peningat tuan nabe ya. Jadi kena mungka ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Tu jako sempam macin ha kena tuang lalu ke bala peningat ke tengah hari itu. Jadi kojako sempat mato ia ti nyalah ke orang bukai jauh pejalai dekat di tengah ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai lalu ia ke nak nyalah ke orang bukai lama udah sangkai
1: ya pun
0: besar reti ya nabi ya
1: nama nak retinya DJ mana ya, tengah hari
0: kata nanti semua kita yudu mimimin kanyalah orang
1: okay.
0: Mimimin nak betul nyalah orang nabi ya jadi nyor rindang tu rindang nyor bejai atau ke nama atau membawang deh
1: membawang
0: jadi orang lama ya kena nak kiruah anggotanya udah lama datainya meh jadi
1: iya betul okay, nama deh DJ mana laban kemayar itu mag orang biaku aja nak lihat ditutup kita balam sia to labannya pilihan yang po aka menyukuran nunjuk jarinya tadi deh jadi
0: ya ha ya kan biaku tang kita han rindang nada peduli ke tek ke kosidanya dan nabi ya jadi ke tengah rito baka selamanya ke bala peninga bisa kami dah ke bukai jadi bala ka bantu aba met Malaysia miri agi beda oleh di giga laban maya ke kemarau tu tadi mayu tunga ke atas ke jalai Costa Road ya deh mayu nama tu Angus jadi kabel telefon mayu nyo empat api jadi sida ya bisa meri report gaya hari tapi ya jadi tu berkongsi dulu ngah bala peninga
2: report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya jadi report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri madah kelemah itu hari di sadang deka ribur kudeknya di ba sekedar nur malam tu ngau pagi pergi lah di sadang hujan ba sekedar nur lalu angin barat berpupuat ngau penteras 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanang tasik di utara Sarawak atau ke ngimai menua kita di Sarawak itu bergelombang peninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius ya.
1: Ya jadi, kira ke bisi hujan minyak ni.
0: Gaunya selalu ke hujan dia tahu Nabi ya.
1: Iya betul. Nyuka nintih malam ke hujan karena ya hujan banget kadang ya nak gentu balat na hujan ni tadi.
0: Ya, jadi hari berengke hujan maya ke berjadi pengerami gawai
1: daya
0: Culture Festival maya.
1: Betul. Ya. Mayanya aseku tua laban ya ke datai YB Douglas sarinya mandah randau yang YB Liki Machine madah ke harap ke miri tu hujan pengudahnya nyebutnya alu hujan lebat
0: laban sida ari komiti penyangga penusah ngenyet di miri di tu mendak kemarau ni kelalu lama
1: nya
0: minta opis ti berkuasa atau ke perintah Sarawak atau
1: nurun
0: miri pengawak nama tu menih menih hujan ya.
1: Iya, betul.
0: Atau ke nambah hujan ngambek kari hujan. Tentu aja pia udahnya arinya terus hujan. Eh.
1: Iya.
0: Oke, lengkap ke ceritanya bih. Jadi minggunya kemarin ada orang aku belaban ba Brand Busters.
1: Brand Busters nih. Jadi minggunya minggunya kemarin menang. Kini?
0: Oh, nada enda cikgu Ata nak masuk
1: ngajar kelas. Oh, nak masuk ni. Oh, permisi lah cica kita ni.
0: Nyoringan mada den. Nada yang mada nak masuk
1: kelas. Nak masuk ni.
0: Okey, hari itu lagi kita bertemu bawa Brand Busters B2.

0: tengah hari. Ya,
1: selamat tengah hari Cica Atta.
2: Selamat hari Cica.
1: Saya ke sebulan nanti nurun sekolah saya tu.
0: Seminggu pun tiada.
1: Seminggu.
2: Wow. Seminggu pun tiada. Aku kena pun tiada nanti aku lengkap je.
0: Okey, minggu tu kita datang baru. Minggunya kemarin nak nyandi. Lama murid sikut.
1: Cuti. Pontiang ya.
2: Saya Pontiang. Celah jari tu. Baju pin ya.
1: Agak CPN bukan nama lah bang, umur aku dah cukup deh 16 tahun tu kaisinya tadi dicatam.
0: Bayamnya.
2: No, di jeli om ada celah jari.
1: Lawan IC dia tu kan bisa QR ban eh. Jadi kau orang capuh kan ya tadi deh.
0: Orang capuh apa boleh buat. Kita nanti aja hotel dah atur
1: orang. Ya betul.
0: Ame kita nak muai awak minggu tu. Minggu ni kemarin ke Batang ya nak. Agak nando utai ke bisik di engkau orang dalam Malaysian Book of Record tu kebenar ya. Berindang ngomandang semua peninggal kita mem.
1: Ya ya.
0: Awak nak kan tu tusah nak ngai gaku ngayah ke kita kalau tusah lagi nemu ku deh.
1: Ya. Tang sarinya dua minggu lepasnya Cica.
0: Oh tusah aku,
1: kan? Tusah tang menang ke aku.
0: Minggu tu we take jak ga.
1: Okay.
0: Tu Siti berkawan dengan Nemi ya. Tu au. Okay. Siapa Nemi ya ke berumur 2 tahun di megai rekod merik nama 30 ikut ukui dalam tempoh seminit bak bub Malaysia of Record. Yang mereka nama 30 ikut ukui dalam tempoh seminit aja.
2: Umur ya 2 tahun.
0: Umur dah tahun.
1: Umur 2 tahun. Ampun
0: Evin Alexius Ng.
1: Bukan kena macam Cina.
0: Nama Cina. B. Cheyenne Ishan. C. Vikash.
2: Boleh minta kalau menua ni teacher.
0: Menua

0: Benua kat, kita di tahu
1: oh, Malaysia. Malaysia.
2: Oh, Malaysia.
1: Oh, ya. Yeah. Mm. Aku ngamuk ega.
2: Eh, eh oh, mesti okay. ke China ne.
0: China. Okay. Amo, ne. Mm.
2: Aku ingat nama nyanyi like B pilih aku.
0: B. Mm.
2: Ya. Yeah. Yeah. Mm, balap
1: peringan
2: itu
1: kita tahu. Iya,
2: yeah, jadi balap peringan kita kita tahu saut kita milih A B tok ke C. Okey, jadi empat bisik tu.
0: Empat bisik. Okey, berundi.
2: Lagi berundi yang
0: sini. Lagi
1: gogelen. Sini datang. Sini mika gawai je.
2: Sini datang. Lagi berundi yang sini.
0: Lagi berundi. Tusah hanya kini.
1: Angkat tusah.
0: Aku boleh canda.
2: Okey, bisik. Bisik tu Stephanie. Nyebut A tu ya.
1: Okey. Lagi yang aku nya.
2: Oh, ni Jessica Itan kita itu. Engkau dah gawai tu kini. Ujo Cawang A. Langpu balak nama tu. Langkau Tin B.
1: Tin
2: Benicia B, Peter B.
1: Ujuh cawang.
0: Okey, kita tutup kita.
1: Tutup dulu.
0: Nanti kak nemu, ya ke nyawat A tadi.
2: Kosong.
0: Ya, nanti nyawat C tadi.
2: Nanti B, ngo A.
0: Nanti B.
2: Abi tadi Chayan.
0: Chayan Ishan ya tu sikun nembia prodigy teburumu 2 tahun. Ante muju nampak record ba Malaysia Book of Record ngau yang merik nama 30 bangsa nama ukui dalam tempoh seminit.
2: Seminit.
0: Jadi pemuju tu di tanyalah nyelai dan ti buat kita lah bangayan ke penguliah ya. Pengingat ngau penemu titinggi ba umur yang kini miak na 30 bangsa ukui. Aku ketemu ku bulldog nama gay. Bangsa ukui nya ukai nama. Nama bangsa ukui nya ikut bakal bulldog apa semuanya.
1: Ukai yang agak nama baru
0: lah. Ukai, jenis ya.
2: Jenis yang pun spesies nya tadi.
0: Spesies ya. Okey, kita tunggu yang agak yang kedua.
1: Okey, tong laban baru tau dah lah 1-0 dah.
2: Iya, Ibra Andres tadi bisik. Ayah nyawa B laban namanya orang Melayu.
0: Betul jawab ya. Okey, tanya ti kedua. Hera Jeganan. Ya tu umur dia 5 tahun megai rekod ungkup nama. Hera Jeganas. Umur yang 5 tahun magai rekod ungkup nama. A. Nembiak ke pemaduk biak boleh mutar ke Rubik Cube. B. Pengarang pemaduk biak di Malaysia. Tau ke C. Nembiak ti ngelalan menira kebangsaan ti pemaduk Mayu. Nama sawat ya.
2: Ya, nama sawat ya. Tentik aku C-nya.
0: Tau sedua C. Okay.
2: Okay, Adeline Rambut Lily C. Mami Robertson, selamat tengah hari ku ya. Okay, Cross 60 C, Langkau Tin tu C. udahnya Stephanie C. Itu kenyit ku nak tu misalnya. Ulim macam tuan nanti cicat lah. Muli C, Muping Lengan C.
1: Tak gagal Langkau Tin tau kagawai lah.
0: Nama tak ku ya tulis besar.
2: Komen tu nyu kenyit.
0: Sama. Okay lah, Mayu C kita.
2: Iya, Mayu nyawut C.
0: Nada A,
2: biasa A. Siko, Andrew, A. Imang A. Kita perhati ke buat Facebook tu dulu. Buat Facebook kita. Nada buat Facebook tu. Mayu buat titi tu.
0: Okay, nanti pekerja tutup.
2: Tutup, ya.
0: Ya, kenyaut. Siapa tadi biasa A tadi?
2: Siko Andrew,
0: aja.
2: Imang.
0: Siko ajak tadi ni. Nungguai.
2: Salah Andrew Imang tadi ya.
0: Okey, bisa nyawab B nada C.
1: Nada C.
2: C semua. Ya.
0: B ya.
2: Arti ya B.
0: Pengarang pemaduk biak di Malaysia.
2: Kosong satu.
0: Nama kebuah. Tajak
2: kuntian seminggu.
0: Nama kebuah ya, pengarang pemaduk biak di Malaysia. Laban ya udah nulis serta ngeluar kebuah ke dirempu. Lalu nyadi ke ya sikau hari nembiak ke pemadulan dia dalam bidang nulis kreatif buat menua kita di Malaysia.
1: Apa nama dah ada cikgu?
0: Nama ya... Hera Jagannath.
2: Oh, Hera Jagannath.
0: Bangsa India.
2: Nanti Cica tak nyebut bangsa tadi. Nemu kami tu eh.
1: Nyebut nama je. Dah terbawa banyak Cica. Maya mah alasan.
0: Maya mah. Kenapa sih dah enak ulang kaji.
2: Iya. Tang aku satu. Ya. DJ Bana Kusu.
0: Minggu ni lah aku agak ngena tema.
1: Gawai kabar dah.
0: Hari Cigo. Minggu baru.
1: Ada yang gawai.
0: Ada yang gawai. Jadi last kepenudai kau kita.
1: Sebenarnya teacher cuti.
0: Minggu ni lah. Dua itu
1: hari pengajar.
2: Jadi kira ke lama cuti meh. Sila yang alu punti yang sila toilah. Brand busters.
0: Okay. Ngonya aku tinggal ke kita ngolak tu. Kita bertemu baru minggu ni. Ila. Bye-bye.
2: Bye.

Hello semua, aku Elika Eric, Psikoari Pegawai Psikologi Counseling Ari Klinik Pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat nyintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anak anda ingat, seluruh niaga pengikut engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Terima kasih lagi kepada peninggal ke milih Hawaii FM Miri banyak ke Pak Altium Kling atau kemudian Pak Radio dalam kereta Nabi ya. Jadi hanya majak semak menua daripada Nabi ya. Orang ke dia berumah panjai kok aku dah. Mada bala kabar belayan apa indah kaget tinggal di menua nyau semak gaman sidaknya daripada
1: banyak
0: ke dekat pulai gawai tu. Dan tajap pihak tua macam pesan ke bisik dikirim bala peninggal ngagai kita bawa wifi ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi itu pesan ke cuba data dari Emily anak loan tau ke surah pesan ke bala di Ulu Tatau hari ili tatau bintulu sebungan kenawit sibu tau ke semua kembelayan tik lala niang indaya nyanya saripah anak capung ngau ada kenesau semua bala kita beladatai sampal semak tak kejauh pengawak berantu niang indaya nyanya saripah anak capung atau ke indai sura kena 2006 tu berumah jelembai sungai sap kanan tatau lalu pengawak dekat berengkah jam 6 lemahnya di bala hati hari jauh tau datai tumu pengawak tu ilang. Jadi penerang tik silia kita terus bergigak ke surah atau ke Emily di 013-599-2681.
0: Ya, pesan ke Siti tu, pesan gawaian tu, ni yang tukat anak pasang, menuju ke pembelian rumah panjai, bakas 4 buah rumah panjai, rumah panjai di Pakuk Luar, Liam Berkelit, kabang belayan di Rantau Lugai, Sungai Gemah Kenawit, kabang belayan di Miri, Suai, Roban, Tibus, Rungut, Kelitang, Dalam, Ngeluar, Kuap, Rumah Apin, ngau semua kabang belayan kena oleh dirintai ke dito, ke ngelalan yang tukar anak pasang, dipinta datang ke rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, ngulo pengawak gawan tu kena 28/5/2026 lalu 29/5 nganjuang bungai ke penam SIB Lambia Miri. Jadi penerang ke silet atau telefon ngai menantu ya hanya ada suara sam kena lumur 011 33 09 98 00 tak kan ge ucok ya 013 767 0029.
1: Jadi pesan ketiga tu, pesan madah ke pengawak ngetas ulit. Ini yang Wilfred Kiroh anak Jumat, serta muain terbalu, bininya Anjalat. Jadi pesan tu dituju dengan kebembelayan di Tatau, kebembelayan di Semuruh 3 buah rumah, kebembelayan di Bintulu, kebembelayan di Sebauh, kebembelayan di Kakus, kebembelayan di Sangan, di Mukah, Peking, Lutung Bakung, Ngau di Miri serta kabar melayan kena lah disebut itu. Jadi penguat pengetas ulit itu dekat diatur berumah awi anak limping. Semurusi berkenu kena malam 16 hari bulan 5 inya hari 6 itu jam 8 malam kena jalai yang semiang. Jadi penerang ti silit tau bertanya bernyadi niang inya anak berkusung 013-803-9512 atau ke BB016-371-0512.
0: Ya, pesan ke Siti tu sebelah tua menggawa awak tu ngau lagu. Pesan madah ke Lai Anak Maluang. Lai Anak Maluang dah nadai kena 12/5/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 5, 14/5. 2000 malam tahu nanti nitiah ketua UKR 14 14/5/2026 bak rumah anak ia sena anak aja sena anak aja lot 2628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu ni yang dekat Dianjung bak pendam Anglican Nyemungan batang air kena 15/5/2026 nyalai pesan tu dituju ke kabang belayan di Kampung Iban Sukuang, Pudai, Tapang, Punggak, Skim, Bulo, Nangesan, Tinting Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Nyemungan, Sibau, Rebah, Batu Bebini, Nangekumpak, Engkeli, Skim, Lamir, Miri, Ngau, Balak, Abang, Belayan, Bukai, kena oleh dipesan ke Dito. Jadinya, dulu jaga pesan ke bisa diterima kami. Kita menggawat tu. Setiap lagu baru dari Gwen, Sanggup Aku, dah tu lagi kami doai. Nampun baru pesan ke Bukai. Segulai sejalai.
1: YFM Miri.
0: Geng 2B.

0: Goen sanggup aku kena merindang Nora Desraman tadi be ya. Ya, lagu ke di pemadu kerindu Nora deh. Kaban ba rantau ke Mayo Manis dia ni ndoknya deh. Terus ngepesan tu ke tengah reto.
1: Oh, jadi pesan ke sekali tu, pesan getas ulit. Datang dari Rozika anak Juan, ngari ke Inaya, hingga tuai rumah Melissa Ilong, madah ke pengawak getas ulit ni yang apa ya, nyanya Juan, Juan anak Bali. Jadi penguang nguan ulit ni yang apa ya, dekat dia tu kena malam hari 6, 16.05, pagi hari Minggu, 17.05 penguat muai ulit lalu ditangkan ke ngau penguat muai untuk balu niang Juan anak Bali. Jadi pesan ngetas ulit ngau muai untuk balu tu dituju ngegai bala kapal belayan di Salim Lalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah Bungan Batu Lapan, Pasai Bun, rumah Stanley Ambat Pengulu, Edi Jemat Kumuyang, rumah Miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sejugam Batu 5 Bintangul, Kelai, rumah Senguk Binyo Bintulu, rumah Palus Binyo Bintulu, rumah Ngadan Sungai Pasin, serta kampung Melayan kenalah di Rintai Kerito. Anda ngira semak tau ke jauh. Siapa ke bagi siapa ngelalan yang Juan da Bali dipinta datai ngau penguang atas ulit ngau muain terbalu di rumah Melissa Ilung Salim belalang di Sibu.
0: Ya, pesan kita ulit ke situ itu datai dari pesan kita sulit datai dari Dini Rajau, Dini atau Kerajau anak Edward Sadai madah ke pengawang kita sulit Inaya inya Bronika Idiang anak Cundi kena pagi 16.05 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Lot 458 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching. Jadi rumah panjai ke di Tesau itu inya rumah panjai rumah Manggat Pelan Dua Paku, rumah Nelson Rentap Beduruk Paku, rumah Anyi Matu Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyu Kerangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Augustine Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabu Nanga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunuk Paku, rumah Mendit Penum Paku, rumah James Lubuk Kelampok Paku, rumah Guang Nanga Pawun Paku, rumah Nicholas Semama Nanga Jitu Anyun, rumah Martin Ngelambung Nanam Pak Anyun, rumah Edward Sujang Engkerabai Anyun, rumah Evelyn Inya Lempawang Anyun, rumah Lawrence Barau Lingit Anyun, ngau rumah Judin Udau Anyun, rumah Pelima Sungai Rian Anyun, rumah Nelson nang buai padih, ngau kabam layan bukai kena oleh dirintai kedito ke ngelala ni yang Bronika Idiang tau ke Inai Boy dipinta datai. Jadi pesan tu penerang kesilat tak telefon agai Dini Rajau anak Edward Sadang nak nombor 017-2288-447.
1: Jadi pesan ke sekali tu, pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu inya bini ni yang Betrus ayu anak Kebam tau ke Magdalene Santa anak Bikang. Jadi penguat tu dekat dia tu di rumah panjai tu rumah Jenny Semurubi berkenu di Sibuti kena 16.05 jam 7 pagi. Jadi jaku tersau tu dituju ke semua bala di Tidiau di Gunang, Seloi, Tiris, Liam, Sungai Tulang, Ngau di Suai serta semua bala kaban tinglalani yang tu dipita datai sampai ngai penguat ngetas ulit ngau buai terbalu tu.
0: Lalu pesan rabat ke situ itu datai dari Sinyo atau ke Inai Ivan ngari ke sida sebilik madah ke apa sida ianya X2 rumah Serit udah nadai kena 13.05.2026 lalu niang dekat di sengai Balamayu bar rumah Remba Tetikah Undup lalu dekat di Anjuang kena 15.05.2026 ianya hari 5 yang dipesan tu dituju ke ngagai kabam layan ke diau di Miri, Bintulu, Tatau, Kuching. Nanga Kesit, Nanga Kumpang, Sekayok, Batang Undup. Lalu ngagai semua kabam layan di sebarang lain luar diau ke ngelala Niang X tua rumah serit anak tambum dipinta datai babala mayu ngagai rumah remba tertingkah undup batu lintang. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai nomor tu 019-818-9285 inya inai Ivan.
1: Jadi pesan ke sekali tu pesan Rabat datang dari George anak Adam ngari ke anak ya inya Charles Jimbau anak George ngau isanya sati yang tak ketadu anak tau madah ke menantu ya tau ke anak ya inya Kovita anak sati yang tak ketadung tau ke dikangau ke Indah Gindu bini Jimbau Supi Ita Kovita udah nadai kena 11 hari bulan 5 hari 1 tu tadinya di niang dekat di Sungai Balamayo kena sarito yang 14 hari bulan 5 tau ke hari 4 di bilik 05 road rumah Richard Pai bakal Sibuti lalu dekat dikubur pagi pergilah yang 15 hari bulan 5 jam 8.30 pagi di Penam SIB Lambia. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan pelayan ke ngelalani yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung hari Kucing Luantu Batu Linang Lubau Nanga Ajau Entana ngau di Banggai Kiba serta semua kapan pelayan kena ulih di rintai di tu ke ngelalani yang sama belak dipinta datai angkesah ke penusah tu. Jadi penerang tik silia tau terus bertelepon ngagai Diodora Juni berkosong 019-944-6643 atau ke Charles Jibau kosong 019-496-9990.
0: Ya, pesan ke penudi itu datang dari Michael Langgong anak Melin atau ke apa kaya hari rumah layuang sungai Sebungan Sebawah pesan tu nuju ke Bamlayan di Batang Sebungan Jalan Sebawah Gelam Semebak Nsai Sarau Sekutan Geruang Sebemban Rumah Andan Nang Sepaji Majau Sungai Sibau Kabam Layan Ba Tatai Kenyalang Ngau Kabam Layan Ba Tua Rumah Nadiang Nang Serentang Gat Ngau Kabam Layan Di Kapit Sungai Babi Di Marudi Ngau Kabam Layan Bukai Kana Alah Di Sebut Itu. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Layuang Sungai Sebungan Sebawah Bintulu Laban dekat atas sulit serta muai entah balu ni yang kaya anak Michael Langgung ni yang kaya anak Michael Langgung tau ke inai jang polis kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam. Jadi ingat nak pesan kau lihat dikenatai ke bawah kita ke sekali tu. Jadi udah tu lagi mic kita mending ke program temuai minggu tu ngau temuai kami duainya Dr. Nicholas Jimbun.

0: Ya, nambahkan selama nanti yang hari 4 pukul 1 ya. Tengah hari kita bergulai dalam awak program temuai minggu tu. Jadi ya. Munyi kuda digerah kami doai bahpun program tu tadi kami doai bisa menerima penatai temuai dari klinik Bandaraya Miri, Dr. Nicholas Jimbun anak Juli. Selamat tengah hari, Dr. Nama berita.
1: Selamat tengah hari yang kedua DJ. Berita amat mana? Tengah hari itu.
0: Nama perkara atau topik dekat dikunci kepala peninga untuk tengah hari itu, Dr.
1: Ya, jadi topik kita ke tengah hari itu agak mana bagi aku lah, ya, rasa penyakit darah. Okay.
2: Penyakit darah ni.
1: Penyakit darah. Banyak orang kalau ninggal tapi nak orang nak nemu nama masuk dia. Kita memang dah penyakit thalassemia lah, okay? Jadi nama penyakit thalassemia tu ianya itu ialah penyakit genetik ti boleh ari puriah. Ternyadi baksia darah merah vitamin C lah. So orang ti ngembuan penyakit thalassemia tu ianya sidak ti nak ulih ngasih ke sel darah merah ti mana ataupun normal lah dan kita panggil hemoglobin. Okay, so hari ni kini benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku hari pada jin kita mensia. Ti nak betul ataupun salah. Dipeturun ke area pindai ngagai anak. Jadi anak boleh menghasilkan darah merah kita panggil hemoglobin ke betul lah, okey. So nama fungsi hemoglobin tu. So hemoglobin tu fungsi dikena ngebaik oksigen ngagai seluruh peringkat tubuh kita mensia lah. Jadi ia berfungsi sebagai transporter. Transport lah semua oksigen ngagai tubuh kita mensia. Jadi ini tak apa tu penyakit thalassemia tu boleh kita bagi yang tiga kategori lah. Okey, kategori pertama ianya thalassemia minor, ianya pembawa thalassemia gen saja. And then thalassemia intermediate atau thalassemia major lah. Okey, so ni tak kapan siap ti udah digaga Malaysia Thalassemia Registry 2023 lah. So statistik orang ti sakit thalassemia buat Malaysia tu bisik 8282 ikut. Jadi negeri pemaduk tinggi orang tik ngembuan penyakit thalassemia hanya negeri Sabah. Isi 2000 lebih itik kes di diikuti ngau negeri Selangor, Kedah, ngau Perak. Jadi berkini ngau negeri kita buat Sarawak tu. Jadi nanti banding ke apa tu nanti di pedak buat statistik 2023. Jadi Sarawak bisik ngembuan 274 itik kes. Ti udah ada register lah. Anda anda Malaysia Registry Thalassemia 2023 tu. Jadi nanti dibandingkan dengan population kita di Sarawak bisa 2.5 million. Jadi persen berapa ikut ke bisa thalassemia ianya 0.01%. With dia punya angka tu amat mimit lah. Jadi oleh kita madah penyakit thalassemia di Sarawak tu lagi mimit.
2: Lagi mimit.
0: Sebedau tanya ke Bukai tu laban ada tu madah penyakit thalassemia atau penyakit kira ke turun tau ke genetik tu. Contohnya apa itu nanti beranak bisa lima ikut anaknya ke barang kalian menyiko jago Melayu berapa ikut anaknya ke bisa mesti bisa tanya sakit thalassemia nya ilah dah doktor
1: ya nanti tu ya berpanggai ngau apa nya ya bisa penyakit sama ada ya pembawa atau ya thalassemia major ataupun ya thalassemia intermediate nya ya berpanggai juga ngau indai ya maga sama ada inai yang normal atau tu inai yang nak normal lagi kau cerita lebih lanjut.
0: Bisa data dia lagi satu tu.
1: Ya bisi persen-persen dia.
2: Jadi tu so tanya kedua tu doktor. Ni dia kepada non tadi sakit thalassemia tu ulinya di hari genetik tu ke hari puri apa apa itu kainai. Jadi bekani sakit tu tak nyadi balana anak sida tu menyiko di jebana ke ditanya tu tadi.
1: Kita ke pansiak penyakit sakit thalassemia tu penyakit genetik lah di puri hari apa itu kainai lah. Si di baik bala anak lah. So indai tak apa itu bisi ngembuan jin ataupun igi penyakit thalassemia tu dekat dipuriah tengah bala anak. Okey, berkeni apa-apa berkeni berapa peratus bala anak tu dekat dijangkit. Okey, kita ngambil ke contoh lah. Okey, nanti laki ataupun bini normal tiap berkahwin dengan pasangan tiap normal. Jadi 100% anak ya dekat normal lah. Okey, jadi ni berhirau. Okey, jadi nanti persen laki ataupun bini ya ke normal berkahwin dengan pasangan ti ngembuan ataupun pembawa thalassemia dia anak selewaya bisik risiko 50% normal. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa lah, pembawa thalassemia. Jadi nanti sama ada laki ataupun induk, ti pembawa thalassemia berkahwin dengan pasangan ti pembawa juga. Kita ada pembawa berkahwin dengan pembawa thalassemia. Dia anak sedoi 25% dekat jadi normal lah. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa thalassemia. 25% lagi dekat jadi patut thalassemia major. Okey, itu penyakit boleh penyakit thalassemia major lah, itu major. So nanti sama lelaki ataupun induk ti pembawa thalassemia tu berkahwin dengan pasangan ti ngebuan sakit thalassemia major, maksudnya pembawa thalassemia berkahwin dengan orang kebisik major thalassemia. Dia 50% anak seduai akan jadi pembawa thalassemia, 50% lagi akan jadi thalassemia major. Okay. Jadi contoh kelima, anti lelaki ataupun induk ngebuan sakit thalassemia, kita ada thalassemia major, berkahwin dengan pasangan ti normal. Okay? Orang major tu kahwin dengan orang ti normal. Dia anak seduai 100% akan jadi pembawa thalassemia. Okay? Jadi contoh yang kelas lah, pasangan induk atau lelaki major berkahwin dengan major. Jadi 100% anak seluai akan jadi thalassemia major.
0: Semua donor?
1: Semua.
2: Semua.
1: Semua. Ini alai saringan atau ke pemeriksa sebedau berkahwin tu amat penting. Jadi nanti apa tu, melaki bini sudah kahwin, ti dekat berperiksa pun boleh juga. Sebab untuk detect benda tu, untuk awal lah. Detect awal lah. Jadi counseling boleh diberi yang gaya bala ke pembawa ataupun thalassemia major tu lah. Okay.
0: Lalu nama tanda atau kekelai ke dikemuan sidak terkena rampit penyakit thalassemia atau kemaya sidak tu boleh ditemu bala lutur ya kena penyakit tu dah, doktor.
1: Okay, jadi kelai-kelai ataupun simptom thalassemia tu, thalassemia tu dia bagi yang ketiga jenis lah tadi, macam daripada aku tadi. Nanti ia semina pembawa thalassemia aja. Jadi sidak tu gerai, nadai nunjuk ke apa-apa simptom. Jadi macam kita itu lah, ya, nadai nunjuk apa-apa, gerai buka kita. Tapi nanti ya apa tu, thalassemia major. Ya major ya bisik, memang thalassemia, sakit thalassemia lah. Jadi sidak tu dekat nunjuk ke simptom ataupun sakit hari umur ti pemadu awal lah. Hari umur sedak ya agak 6 bulan agak 8 bulan begitu dah nunjuk ke simptom. Nama simptom yang first yang pertama di asai sedaknya darah merah dekat kurang. Okey. Terlimpah harinya simptom-simptom lain tu simptom-simptom yang lama baru boleh lah. Bukan contoh bentuk muka ti nyelait lah. Di ulia dipedak ngagai pesakit thalassemia tu. Sekelimpah harinya sidak tu dipedak pucat maga leban darah merah amat rendah. Selain harinya sidak tu dekat bisi simptom bakal jantung berdebar-debar. Tusah kan sebut sebab kenapa? Sebab tu darah merah rendah lah. Lepasnya sidak tu dekat dipedak kuning kita ataupun kita madah jaundice lah. Kelimpah harinya sidak tu bisa simptom bakal gentung perut leban ketegah hati ataupun limpa sidak yang kembai buat dalam perut. Lepasnya tubuh sidak ya pedis kat mansang besai bakal kita ke normal. Anggau tulang mudah rapuh. Kalau seleta ulih sedang selalu tabin lah. Jadi ngagai pesakit di thalassemia intermedia sidak tu dekat nunjuk ke simptom laun lagi. Selalunya mula daripada umur sidak remaja lah, 10 ngagai 20 tahun. Simptom pertama ditemu kita hanya sidak darah merah sidak agak rendah. Tapi tidak serendah sidak thalassemia major tadi lah. Rendah tu bisa dalam 7 ataupun 10 gram per desiliter lah. Tajak apa ya? Nanti nyamak tapi sidak tu nak perlukan rawatan lah. Kebanyakan kes sidak tu nak perlukan rawatan. Tapi tajak apa ya? Nanti nyamak tanda-tanda awal komplikasi dekat nyadi, dia sidak tu dekat diberi darah lah untuk rawatan dia. Jadi sidak tu bisik risiko komplikasi seumur hidup lah. Contoh sidak tu senang ke boleh tulang rapuh, osteoporosis lah kita madah. Sakit lemah jantung, lepasnya kembai bahagian limpa lah. Lepas tu sakit saraf tunjang belakang. Okay.
0: Jadi nyai rau gatin hina sakit telesmia tu,
2: doto.
0: Jadi kena muai kesal tu dulu. Kita berperinan dulu, meh doto.
1: Okay.
0: Lagi kita nampu baru, anda pindah ke Bukai peninga. Laban banyak lagi penerang ke cukup berguna. Bekau ngah penyakit telesmia ke dekat di kunci ke Dr. Nicholas nangkan tu lagi.
3: Genak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: ulun sehat betul. So pembawa enggak orang ti sakit le semia tu nak diasuh makai mati vitamin.
1: Mm-hmm.
0: Ataupun ati jelu atau ati jelu, ati capi, ati babi ti ngebuat zat besi ti tinggi lah. Okey. Mm-hmm. Pas sakit le semia megak diasuh makai vitamin folic acid. Ti kena mantu pembentukan sel darah merah ke manah lah. Ngau mega suplemen kalsium untuk menguat ke tulang sida ya.
2: Oh. Oh. Jadi tu doktor nyenda berasa kita dah berujung program kita ini. Jadi nama pesan nuan ngagai bala peninga ke bisi penyakit thalassemia tu doktor.
0: Ya, aku harap ke bala peninga ulin nemu ngau sili agi lah pasal penyakit thalassemia tu. Tajak pun kita jarang ni kita selalu dengar tapi kita nak nemu
2: penyakit.
0: Nak nemu penyakit lah. Tepat tu kita suah ni jarang dengar lah. Jadi nak bekal penyakit bukai selalu kita dengar bekal penyakit darah tinggi, kencing manis. Okey. Jadi apa tu rawatan awal, apa tu screen awal, detect awal lah. Untuk untuk nak menjadikan untuk jadi makin serius lah.
1: Jadi terima kasih ngagai nuan doktor lagi bisa tampunan itu.
0: Kuasa tu aja lah.
1: Nyalai peningah mungkin nyak kau aja korang tahu kami tiga ngau doktor necklace Jimbo dan Julie tadi kau ngau penyakit thalassemia. Jadi ya ke pemadu maneh munyi kau ya bepersatumu orang ke merambu diri ke kak jadi melaki bini mana lagi dulu berperasaan lah doktor ya. Tang kita nyebut kata munyi kenyamai kan doktor tang te pengerina udah nyadi badui dua iko orangnya kamu tuas kenyam tuas ya gal
0: ya betul
2: ya laman sudah lama jadi deh di jepana
1: sampai jadi pantainya dalam peringkat ya kak
2: ya,
1: kak jadi melaki bini nya udah maya berperasaan mau diri sikonya namanya meja. Sikonya kira ke nama intermedia nya kira ke resiko boleh anak ke sakit thalassemia nya sikit besar peluang. Terima kasih doktor.
0: Konseling amat penting.
1: Jadi nya tadi berita atau kepenerang cukup mana hari ya Dr. Nicholas ngagai bala peninga. Jadi udah tahu lagi kami dua bisa menerima penatai temuai hari Jabatan Insolvensi. Tadi kena penyakit thalassemia atau lagi kena kes bengkerap tu.
2: Iya. Ya.
1: Jadi harap ke kita terus mendiang ke YFM Miri laban mayuh mega info ke mana ke dekat dikenatai ketemuai kami dua nangkan tu lagi. Terima kasih Dato.
0: Okey, terima kasih.

0: Ya, habis saya baru temui kami dua laku kedai tengah hari
1: tanam. Kedai sarito. Taja punting minggu lepas ne.
0: Ya. Jadi kita baru dah di perindang Ika Saifung malam agi muda atau tengah hari itu agi muda
1: agak. Agi muda tu.
0: Laban neguai ngantuk-ngantuk kita kau dah ngetu merarau tengah hari itu laban penerang ke dekat di kenatai ke temui kami dua ke nangkan ketau. Ianya cukup mana bekau engau bankrupt kena ke cara kita yang lepas ke diri dari Sinta Panjua bankrupt tu. Jadi yang lalu ke penatai temui kami doa hanya puan Marcella Lin
1: ya.
0: Binti Gabriel Dut ke studio tu kali kedua bertemu nah puan ah.
2: Ya.
0: No berita tengah hari tu.
2: Mana?
0: Lalu
2: mana?
0: Bajunya dah menggawai tu.
1: Dah menggawai gawai dah.
2: Sama muat gawai dah.
0: Sama muat gawai. Bisa pemisi gawai tu.
2: Ambil mah lah.
1: Ambil nah. Pula kini je nak puan?
2: Plus
1: ratu. Oh, ratu ratu senang tu. Okey.
0: Jadi nama topik perkara ke ada kadang kenang dikunci bala peningah tengah hari ngalih hari tu puan.
2: Okey, keterubahnya aku meri besar terima kasih dengan gawai FM Meri. Laban udah meri awak ke alai kami hari Jabatan Insolvensi meri penerang ke pasal bankrupt bakal ke sekali tu lah. Terubah ya aku madah ke nama Jabatan Insolvensi itu ngagai bala manyoh lah. Jabatan Insolvensi Malaysia berengkah ngau opis nama opis bankrupt yang nengah sekedar ubah yang kau menjadi Jabatan Bankrupt Malaysia ngau Jabatan Pemegai Harta sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi kenyawari tahun 2003 nyentuk ke dia tu. Jabatan Insolvensi Malaysia nyak sebengkah agensi perintah hari baru Jabatan Perdana Menteri tik ngatur serta ngatur kes bankrupt pengawak ngetu ke company pengawak ngasil gerempung gau gerempung orang gawak bankruptnya sebengkah proses undang-undang ti endur nengah atur mahkamah siku-siku orang dipada bankrupt lalu aset ya diberi ngagai ketua pengarah insolvensi ke dituju ngasil ngau ngagih ke ngagai orang timrik kreditnya. Ia berengkah ngau atun tindak nitiah ke notis bankrupt petition dari orang merik kredit ngau utang minimumnya 100,000 tak ke peminta dari orang berutang yang pula udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptnya.
1: Jadi itu tadi puan berapa ambang ubah utang minimum ti kala diberi itu tadi puan?
2: Keterubah ya subak ambang minimum ditetap ke buat 10,000. Denya ditikik ke ngagai 30,000 buat tahun 2003. Buat tahun 2017 ya ditambah ngagai 50,000 sebedau ditikik ke ngagai 100,000 buat tahun 2021 maknya benong COVID subak lah.
0: Jadi pengudah ditukuh ke bankrupt namanya di Pak Reta Tengkira individu ke ditukuh ke bankruptnya dah puan.
2: Semua Reta Tengkira yang kawam ke kereta, sedaya tanah, rumah, bangunan, saham, duit simpan, insurans, barang kemas ngau tik bukai nadai berbayar dekat dipegai ketua pengarah insolvensi nyadi ke pentadbir reta sidaknya. Tajak pihak bisik sekedak pengecualian bakal barang asas ngau rumah ngau perengkah kerja tik berga baruah. Dalam perkara berketuk pengawak ketua pengarah insolvensi ukai semina nyaga orang tik bankrupt tak megak nyaga hak sidak kemerik kreditnya.
1: Oh, jadi itu tadi puan nama bata implication pengudah orangnya dipadah ke bankrupt tu.
2: Orang ke udah bankrupt nak uliah mangkuk sekedap pangkuk pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank tau ke ahli konsil kandam menua. Sidak megak ditagang menjalai ke pengawak dagang serta pansut ahli menua tik nadai pemendara.
0: Lalu klaim perinya nama ke tagang bukai bak orang ti bankrupt dah puan.
2: Sidak megak nak tahu nyadi pengarah company, nak tahu nyayan kontrak dagang ti nadai notis, lalu nak tahu bekerja ngau pangan ngau kabam layan sidak yan nyemak ke nadai pemendara dari Jabatan Insolvensi lah.
1: Jadi nama empat bankrupt ngagai siko pengerja pengawak perintah tu tadi puan.
2: Enti baka orangnya bedau dilantik, bedau di ambilnya di civil service. Sidak yang mantik sidak yang jatuh bankrupt, sidak yang nakkan uliah jadi civil service nya. Laban sidak yang memang perlu melalui satu nama kita nya. Bisi
1: notice, well, okay?
0: Bisa tapisan.
2: tapisan kebankrupan sidaknya dia tu lah. Tapi bagi sidak yang sudah bekerja civil servicenya, tapi di jatuh bankrupt, maya sidak benuang kerja, sidak tahu kena hukum disiplin, laban ketugal berutang tiap balat lah. Maya sidak ya pengudah sidak pincin, gratuiti ngau pincin, uliah dituntut oleh ketua pengarah insolvensi, kena mayar utang sidak.
1: Utang sidak.
0: Oh, lalu bagaimana ke dekat mansur dari bankrupt tu dah puan?
2: Cara mengmansut ke diri dari kebankrupan bisa empat titik. Ianya pembatalan dari mahkamah, pemansut mahkamah, sertifikat pemansut ketua pengarah insolvensi, ngau pemansut automatik pengudah 3 tahun ngau sekedar syarat yang sudah ditetapkan. Ngau start tahun tu berangkat hari tahun 2026 tu bisa siti agi cara baru ke kena sidak yang mansut ke diri ianya dikumai pelepasan fast track.
0: Jadi kira berita mana yang lagi ingat-ingat nama utai kena kumai pelepasan fast track
1: Jadi ulih puan nerang ke nama reti penglepas dengah sijil pengarah besar insolvensi tu.
2: Sijil penglepas ketua pengarah insolvensi nitiah ke ketua pengarah insolvensi dikenak lepas ke orang bankrupt dari perintah bankrupt. Pemansut tu dipegai dari kategori orang ti utang mit nya baru hari 50,000. Kesnya sudah diperjalai ke lebih hari 5 tahun lalu ada perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah ti benuang diperjalai ke maya sidak ya kak melepas ke dirinya lah. Orang ke bankrupt baru umur 40 tahun dan utang sidak ya baru daripada 200,000. Penjamit sosial, orang ti bankrupt tersakit kronik, orang ter OKU disah ke oleh sida Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Orang tuai ke berumur 70 tahun ke atas, orang ti sakit mental kena oleh ngatur dirempu, ngau orang bankrupt ke udah nandai.
0: Halo, bakni ngau penglepas automatik dari baru section 33C Akta 360 tadi dah puan.
2: Penglepas automatik retinya bakal orang ti bankrupt dekat ngelepas ke diri pengudah 3 tahun dari bulan sidak yang nganjung penyataan hal ehwal ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia. Ngau syarat sidak mesti ke nitiah bayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai permisi ngau belanja tiap 6 bulan tang agi tak kena bantah hari orang kemerik kreditnya gak lah tajak sidak edah mohon untuk pelepasannya.
1: Jadi itu tadi ulih nuan nerang ke ngau silih agi berkawal ngau ke diberi kelala tahun tu ianya pelepasan fast track tu tadi puan.
2: Pelepasan fast tracknya siti dari polisi peluang kedua kedekangau kami polisi peluang kedua 3.0 kenyadi inisiatif dari Jabatan Insolvensi Malaysia tengemerat ke orang bankrupt kena ngelepas diri dengan cara sekedar kategori baru kategori yang barulah.
0: Jadi sebenarnya kita 3-6 orang nak pujung kaki tu puan mengawak kita ke sekali tu ngambil ke nak kelalu tanya ini rau gati ni kes-kes
1: bankrupt ke bola DJ bananyo kesal ni ngau tebekanya.
0: Aku dah ngecek maya Sarawak aku sayang arenya ada counter sida ada. Tapi nak ku semangat kan apa nah. Okey, jadi kita berperina dulu hendak lagi mulai baru ninga ke Ranau Kam 3.
3: Oha, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Fas, Miri FM.
4: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
5: Hai, aku Ilma, aku kemeri selamat intu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oha! Apu!

0: Ya, nada kau ngau cuti dua hari aja.
1: Dingau cuti dua hari aja. Sino mat ga sina ya.
0: Mulai dewai, mulai gawai dewai. Tajuk lagu.
1: Tanya cuti dua hari aja. Kira kena mulai minya.
0: Sharing pit mimin ya. Oke, okay. Jadi nampak baru meranda kita tiga tu apa na? Jadi oleh non berkunci kenapa kita gerity yang mana kau orang bankrupt dilepaskan dengan fast track discharge atau ke nama pelepasan fast track tu tadi.
2: Okey, baka ke depan dah tadi kami bisa tahun tu bisa pelepasan melalui fast tracknya. Bisa empat kategori yang ke baru di yang layak untuk minta pelepasannya lah. Baka kategori apai indai tunggal, peminjau dagang mikro, mid ngau tengan pemesai, mangsa tipu ngau pembeli rumah projek di tebengkalai.
1: Oh, jadi artinya orang ti bankrupt ti masuk dalam kategorinya dekat automatic kurang layak minta bantunya tadi.
2: Ya. Nanti orang ke bankrupt dah dalam kategori yang ke depan dah tadi, ya bisi ditinggi prasyarat yang ke ngasuh sidak yang layak lah. Ya ke terubah sidak yang pukesnya mesti dipejalaikan tak kurang hari 5 tahun hari pengudah yang dijatuhkan bankrupt. Ngau kedua, kes bankruptnya nada dipansi atau ke proceeding bak kes mahkamah yang sedang berjalan lah. Tajak pihak nanti nyemak bisi bantahan hari orang kemerik kredit maya sidak yang minta pelepasan fast tracknya tadi. Jadi automatically ga pelepasan permohonan sidak ya tadi akan terkeluar hari proses fast tracknya tadi. Jadi akan diproses di barulah section ke 33A ke terubah tadi lah.
0: Oh. Lalu berkini ke jabatan insolvensi nentu ke orang ti bankruptnya masuk dalam empat kategori besar lalu layak minta fast track pelepasan fast track tadi ya puan.
2: Lebuh orang ti bankruptnya minta nengah pelepasan fast track tu orang ti bankruptnya mesti nganjung dokumen ti nyukung peminta. Bahkan ti sidak ya minta hari baruah kategori apai indai tunggal dokumen kedeguna sidak ya salin penerang penatai pemisi, slip gaji, declaration sumpah penerang penatai pemisi enti baka sidak ya nadai slip gaji, surat tikah, surat sara atau surat pemati, surat pengada anak mit, perintah nyaga anak mit, ngau declaration enti orang bankruptnya udah sara tapi seduaya nadai dokumen rasmi. Nanti untuk kategori kedua ianya peminjau dagang mikro, mid ngau tengan pemesai, bankrupt mesti nganjung Suruhanjaya Syarikat SSM ngiga tau ke salin lisin dagang serta sempekat pinjau bankrupt ngau institution keuangannya tadi lah. Bakal kategori ketiga mangsa scam, mangsa tipu. Dokumen kada perlu adalah salinan report polis sidak ya. Ngau dokumen ke benua dipansi oleh sidak polis. Ngiga hasil proses CCID mule PDRM. Baka proses nombor telefon, nombor akaun, nama company kenipu ngena portal rasmi sidak PDRM ya tadi lah. Baka kategori keempat, ngau waluran tik bankrupt jadi pembeli rumah projek terbengkalainya, bankrupt tau nganjung dokumen, sempekat nyual ngau beli rumah antara bankrupt ngau pemaju, ngiga company SSM company-nya tadi, sempekat antara bankrupt ngau institution keuangannya, ngau salin report ngagai tribunal pengguna tau ke report polis.
0: Aku tertarik hati ga ngenang nama tau baka kes rumah ke nak temu terbengkalai tu tanggungjawab korang ke pembelinya bengkrap ke apaan berkena kau.
2: Ya, laban rumahnya loan sidak ya sudah diproses tapi rumahnya lalu bedau temu. Jadi tetap sidak yang pulonnya kena putung tapi at the same time sidak ya bisik ngai mayar.
0: Laban siba yang nama maya maya free
2: sida ya maya free mas sida ya laban rumah nak tembuk sida ya gapen nyewa bak bukai jadinya double cost sida ya ben kapan nak ujung-ujung sida ya gak kena nampung penusahnya
1: ya betul
0: lapa penusahnya nak dilempai ke ngagai ya ke peminjam tak ke orang ke merek kreditnya contoh yeah. Mereka banding bahkan orang ke institution kena merek jalai duitnya aku nggak nyadi ke undang-undang bukannya buat
2: nggak nyadi kan
1: ya
0: kasih ke orang ke merek rumah nak temunya orang ya katanya
1: nanti rumahnya baru temu reti ya nanti bak kontraknya atau agreementnya desain nanti 10 tahun tadi tang pai temu rumah sila tetap bayar dalam masa 10 tahunnya tadi
2: ya betul
1: akai nyambak madai sih tapi dia tu mayo ke kes bukannya ni puan
2: ya pasal rumahnya lah pasal rumah pasal mansa skemnya lah yang paling mayo dia tu
1: Oh, jadi tu tadi bukan ni orang tip bankrupt boleh minta dilepas ke dengan fast track tu. Dan nyakati orang bankrupt patut ngelatai ke diri pampang tip pemadu semak tu puan.
2: Nanti dengan pelepasan fast track tu mesti dipinta dengan online dengan portal rasmi Jabatan Insolvensi Malaysia ianya einsolvensi.mdi.gov.my. Lalu bak dia sida boleh minta kategori ke de antara empat kategori nya tadi serta nganjung dokumen ke nitiah kategori ke dipilih sida ya. Barang sida bankrupt ke bedau kalak datai ke upis dilalau ngambil ketekalannya datai ke Jabatan Insolvensi awak ke ngatur kesnya ngambil kerjasama ngau jabatan bak ya ke semak lah nu sida ya.
0: Lalu bahkan ni orang ke bankrupt boleh nama pejalai sekali ke peminta sidanya sudah diterima tak ke bedau dah bahkan ni kan puan
2: bala bankrupt patut merasa pemutus hari siti-siti hari lah laban semua keputusannya akan dalam website ke nu sida yang memohonnya tadi nu sida yang minta pelepasannya tadi nanti bisik query hari jabatan sida ya perlu nyawat dalam tempoh 3 hari dan dalam sistemnya ia akan madah ngagai pasal pemutusnya dalam tempoh 36 ngagai 39 hari kerjalah surat pemutus dekat dikeluar ngagai orang ke bankrupt pengudah pemutusnya digagak nya alai amat berguna ngagai orang ke bankrupt bisik datai serta madah ke alamat pemaduk baru ngambil ke surat pemutus pemintanya uliah diterima sida ya baka sudah disebut kami tadi lah bala pemiutang pun agi uliah ngobisik hak untuk sida yang membantah pelepasan yang ke diminta sida.
1: Diminta tadi ya. Oh jadi nama cara dikena nyeliah ke kita hari bankrupt tadi puan
2: antara cara ke kena nyeliah ke dirinya melanja nitiah ke pengulih dirimpu
1: ya.
2: Ngatur undang, utang kita yang ngau pintar berjimat sebedarnya yang sempekat ngena kad kredit ngau berjimat datai ngagai mahkamah nanti dikangau serta ngatur semua utang ngau orang kemeri duit serta nanti bisik pematut lah
0: Jadi kena ngujung kerana kita tiga tu puan jadi minta nibar ke Jako Lalau ngagai bala peninggal tu
2: okay, kita nak patut seminak mendiang ke orang ketiga tau ke sumber ti ndak boleh dikarap penerang ti ndak tau dikarap asuh orang bankrupt nyeliah ke diri serta ngai datai ke Jabatan Insolvensi ti pemandu semak jabatan tu ngelalau orang ke bankrupt ngambil ke datai ngau lengkas ngagai jabatan tu laban ngau penatai serta kerjasama kita kita bisik dekat bisik peluang dilepas dari status bankrupt jemaah hilap bankrupt ukai ya belamanya nakak bulan Disember 2025 sarinya Jabatan Insolvensi Malaysia udah masuk ke lebih hari 380,000 kes dikena merik peluang kedua ngagai orang ke bankrupt nampak hidup baru kena meh peluangnya untuk angkat baru nanti kita bisik tanya tau ke pengirawati tiba kau ngau kes bankrupt kita tau datai ngagai Jabatan Insolvensi tersemak tau ke ngelamat ngelawat web mdi.gov.my
1: sikit siti topik tu cukup mana sari tu asyik topik tu asyik cukup fokus malam malam peningat pun nyurinuk ningat ke dekat dikongsi malam-malam temuai kita serta ni di mana
0: ya
1: lebih
0: bermirai tadi ni office kita ada puan
2: tingkat 11 Yulan Plaza.
0: Oh, tingkat 11 Yulan Plaza. Tahu dah tak kira mana bisa utai ke neko pengidua kita ini kelebih lagi munyi ko kita tiga tadi kita tu meli utai tehnya nak temu maka kelebih lagi baru rumah nyungu juang ketua kenyo di caso rabeng kerap dah.
1: Iya betul.
0: Oh, jadi terima kasih sekali lagi kawan nuan oleh limpang kita puan.
2: Sebenarnya aku kira ke promo jabatan galah. Kami bisa ngau muka booth ba Sarawakku sayang ba Bintulu hari 22 ngagai 24 Mei lah. Minggu baru lah.
1: Minggu baru ni.
2: Harap ke bala-bala ke Bak Miri ke Bak belah-belah Bintulunya. Sampai lah time eh.
1: Anak malunya.
2: Anak malu bertanya aja. Tak ada masalah.
1: Iya.
0: Bisa main oleh-oleh kita kian Bak counter kita lah.
2: Bisa ya.
0: Di Miri dia tetap main oleh-oleh kita semua.
1: Nanti bisa. Kak kena ke Bintulu kian ni.
2: Harap sama kian.
0: Terima kasih ke beritanya tadi.
1: Ya si Puan. Ngau asistennya Sarito.
2: Terima kasih
0: lagi
2: kita.
0: Okay, jadi udah tak lagi bisa gak temuan nasi kok agak datang lagi.
1: Iya, dua apa sama dua kok temuan lagi program ruai kita lagi.
0: Okay.

hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2.30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Tulih merik cakup perangsang ngagai Rabanembiak kemai hari. Semina buat YFM Miri.

0: daging agak bala peninga kita sarito nyu kelut kami dua DJ Bana sarito nyu laku mat konti kami dua ne. Okey, jadi temuai kita sarito jadi siapa temuai kita sarito bala peninga kita terus ngelawak ngai Facebook ambil FM kami sarito siapa temuai kita yang minta setuai madah ke diri dulu mikrofon test dulu guji ke dulu.
1: Hello.
0: Okey, jadi ya ulih matah ke diri dulu temuai kita nyu peluh-peluhan eh temuai.
1: Lawing ni ke bukit.
0: Oh, ni ke bukit ne. Kira ke jalan kaki ni tetap ni ne. Okey, jadi minta madah diri dulu cikok kele yang kita yang cikok kumang. Okey.
1: Okey, terbaya mrek. Ko mrek selamat lemai serta mrek salam tepi masa nuju DJ Brenda. Pemega nuju bala peninga mayu. Nangi rasa apa-apa lah. Okey, keterubaya. Terima kasih lah sudah menjemput aku ngomong minggu ke konti bakal kelemai tau. Okey, keterubaya. Aku memperkenalkan diri. Nama aku nama glamour DJ.
0: Tahu nama glamour okay. Uli.
1: Okey, nama glamour lah. Okey, nama aku nama aku Kamal Ahmadnya Richmond Kulih anak kata. Aku lebih dikenali sebagai Kulih Mon lah. Okey, bakal spetok to inai kula. Okey.
0: Obat tua dulu ne. Kira ke kurang.
2: Haus.
0: Okey.
2: Okey. Selamat ngale hari nuju semua bala kita. Kelebih age. Aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Punai Anak Langgung. Dikenal sebagai nama glamour aku Pina Kata. Dapur Pina Kata.
0: Oh, dapur Pina Kata. Oh, okeynya.
1: Dapat
0: posternya aneh. Okey. Jadi kira ke nama tu ke ngempu dagang tu tadi. Kira ke doa ini.
1: Ya.
0: Kira doa ini. Jadi hari tahun berapa udah nama tu dapur Pina Kata tu udah ditubuh ke tu tadi.
1: Okey. So untuk penerangan lebih silat lah aku SMPO manager lah PL RT. Dapur Pina Kata tu sebenarnya ya lama sudah terwujud sebenarnya.
0: Okey.
1: Tanpa orang luar lah. Selain daripada kita tempoh close friend.
0: Iya ya.
1: Lama sudah sebenarnya ada Pina Kata untuk ditubuhkan. Cuma yang sampai dikenali ramai. Sampai dikelala bala mayu kita pun sampai nemu cara kita kat posting untuk dagang.
0: Iya.
1: Awalnya tak ada. Dapur Pina Kata tadi ditubuhkan daripada tahun 2023. Terubahnya ditubuhkan 2022 terubahnya ditubuhkan Bak Belaga.
0: Bak Belaga.
1: Ya, ia berkembang pesat Bak Belaga. Dia tadi pindah ke Nuka Side lah. Nuka Side daripada Belaga. So cuba muka cawangan kita Bak Sibu Jaya lah.
0: Bak Sibu Jaya.
1: So bakal kena kenal bakal kena pedak bala mayu ke detok lah. Bisa antara peninga bala peninga, bala ke bisa tamat live lah ke medak. Bak page Pina Kata. Lokasinya dapur Pina Kata Bak Sibu Jaya. Ya, okey kedirek lah yang macam kira kita mada kita kena madah ne koperasi empu franchise deh ia bergabung ngau tim bukai site utama ya tadi ialah Tuan Corner.
0: Oh,
1: owner yang Nancy lah.
0: Jadi kita reti ya, lah. Reti ya kita mana share partner lah
1: berbincang ya, dengan ne dia macam koperasi franchise banyak lah.
0: Oh, okey, baru ku nemu tu tadi. Hanya di hari Belaga dua ya pindah ngai Sibu Jaya ni. Jadi pindah ngai Sibu Jaya tu tadi tahun ke berapa? Tahun lepas.
1: Tahun terubah lah.
0: Oh, tahun ketubah. Yeah. Oh, okey. Jadi kini asai dua hari Belaga ngai Sibu Jaya tu tadi berkeni asai pengawal berdagang tu makin ke depan makin mayu orang kelala berkeni. Kita minta mem punai kita madah ke berkeni proses semuanya pengawal dagang dor jalai itu tadi.
2: Dalam pengawal dagang aku bakal ke dia tau lah hari subak sampai dia tau aku dikenali ramai orang dia tau Aku dia tok nyo maju ke depan. Nyo nak tenggelam mayo orang lala. Makin aku keluar makin ke orang mayo ngelala aku.
0: Kira rezeki
2: lah. Rezeki lah nya, rezeki tahun aku tahun 2026 tok lah. 26
0: tok. Sigi amat leman kita yang ngadu pengok berdagang tok. Perlu mayo dikelala orang. Nanti kita nak di kuni orang nganjung mua kita itu nak nama orang kita ini nama apa kita sebenarnya. Okay, jadi atuk tadi anang umai pengok berdagang aja balap ringas tuai besik kena selampai nikit konti itu. Nama selampainya lagi aku nanya nama kita yang besik ngau pekit pekit tu asai ko.
1: Engkau
0: besik. Jadi ulis tuai pandah ke diri hari ini pernah tes tuai sebenarnya.
1: Berkini buat penatai asal.
0: Iya, tahu.
1: So, ku mewakili kami doa lah. Okey, keterubah ya tadi. Penatai asal kami doa mami. Hari kapit.
0: Kapit.
1: Sungai orang Sibau kapit.
0: Oh, jauh mah tidak kemiri ne.
1: Jauh. Ada ya tadi. Lepas parents ku, mami ngau mendiang didi. Memang gawak bawa belaga. So kami sebagai adik-beradik segi membesar belaga. So bisnes mula dari belaga. Dan yang tadi cuba berpindah rezeki lah. Pindah ke Sibu Jaya. So parents pilih rumah Sibu Jaya apa semua. So nyak lah cuba nguji market. Ya, buka market Sibu Jaya pun dia tahu market dah kenal, dah ditemu mayu.
0: Ya, aman.
1: Why not kita try lah, try market. So far tu dah berjalan 2 bulan. Syukurlah.
0: Amin.
1: So berbalik kepada ke tempo soalan tadi ni. Atai penasal sigi hari kapit.
0: Sigi hari kapit.
1: Dan menetap dia tahu. Memang dah officially menetap buat Sibu Jaya.
0: Buat Sibu Jaya. Laban tidak perhati ke nama tu tadi. Laban balap ringan kita tentu ya hari ni tu itu nama tu dapur pina kata tu. Tentu ya orang kat nemu nama ke buah bisnes, nama bisnes tu pina kata. Laban penatai asal hari kapit. Tentu bisi jalan cerita tadi ni. Boleh dua nerang ke nama reti pina kata tu tadi.
1: Utai tu tadi juga kemana ni? Ngecek ke balam yang lebih terang. Sebenarnya tadi semua tidak agak mami. Memang berasal daripada aku dulu. Idea daripada aku bincang antara
0: kedua. Banyak PA dulu.
1: That's why okay, aku kadang-kadang aku mewakili tak. Lepas tu tadi gagak tadi memang berpun daripada aku. So kewujudan sebenarnya pina kata atau sebenarnya nama glamour mami
0: Punai
1: dikenali orang sebagai Pina. Dia tahu yang dikenali sebagai Punai. Okay,
0: nama kebuahannya Punai kan
1: ya. So that's why Pina ya tadi udah main lala deh. Sehingga dia belaga tanya dari dulu deh. Pina adalah nama mami. Ya, kata tadi is kata nama menyang didi deh. So okay, kita iban biasa lah bakal Jackson Jisun bakal Jennifer so nama kata yang tadi kata
0: ya. Nanti diperhati nanti aku kemena poster dan ini bakal pina kata jadi pronunciation yang tadi pina kata lah
1: So kita lepas konsep dapur pina kata tu tadi yang mengekalkan tradisi ataupun generasi Iban. So why not kita ngekalkan pronunciation-nya? Maka Iban. So ini kita makai why. Contoh soalan. Dan bapak pina kata.
0: Contoh ya. Okey. Jadi ngarap ke penerang tadi diberi ke dikungsi kita pertemuan sarito tadi ianya dapur pina kata. Ngai ke orang sarok kumainya baka bangsa sidak semenanjung dia dalam bangka. Nyanyu i lah. Pina kata. Jadi nuan barang bisi nyadik tadi. Berapa ikut kita sebenarnya?
1: Kami nyadik bisi tiga ikut.
0: Tiga ikut. Ya, okay.
1: Aku anak kedua lah.
0: Tengah-tengah sikit kenyai. Tengah-tengah sikit mayu. Mayu bunga.
1: Kenyai aku anak kedua. Ketuai abangku itu India lah. Memang gawak jauh. Memang India ba Chennai.
0: Chennai.
1: So kumpul siko ketiga adikku ke Indo. Dia gawak ba Singapore tapi dia tok menetap ba JB lah.
0: JB.
1: So nya ada that's why aku
0: nyu jauh-jauh mangga.
1: Jauh sih dah. Lama-lama that's why business pokok bisnis mami memang coba 50% lah. Dia tu memang totally aku rasa 100% memang aku yang join handle.
0: Ya.
1: Semua bisnes saya lah.
0: Okay, jadi sebetulnya kita nampung baru randau kita. Nyu dah berasa, nyu dah 12 minit sudah berandau tu ne. Udah tu lagi kita dekat mening ke nama tu randau doai. Nama selampai kena doai tu. Nama lagu peminta doai ya. Lagu gawai uli ya.
1: Ha. Lagu gawai. Mm. So betul angat nah ne. Yeah. Lagu angat mana lagu ranca-ranca ne.
0: Iya, yeah, betul. Asaiku bisi lagu nampun ah.
2: Sino banyak lah olehnya lagu.
0: Sebenarnya aku kan main lagu siapa tu sebenarnya lawan kita temuai kita istari tu kuliah kita itu sebenarnya siku penyanyi uji di mana ke lagu baru ke di Pansu tahun untuk tadi
1: okay ya memang betul pada DJ Brenda aku pun dalam setahun tu dah lagu tu dah official setahun lah lagu tu.
0: Oh dah setahun
1: dah. Lagu elok. Tajuk tadi Semina Anak Mensia.
0: Iya, Semina Anak Mensia. Siapa ke gagak lekat lagu ni?
1: Memang tadi anak anak orang panjai yang pu page anak orang panjai. Udahnya tadi music atau ada yang cuma music semua memang 100% daripada TNS Enterprise
0: Enterprise. Iya ya.
1: Yang nyak tu ni yang kabi ngau bini ya sekali.
0: Memang
1: ada tu yang kabi lah sama sedang antena usan nyak kak.
0: Laban aku ke nama madai laban ku bisi nebah ke lagu tu sari nyamai kami ni nyak Sarawak. Jadi kami sepupanya ini nyak Sarawak nyak begau kasihan madai DJ B kurang. Semina anak mensia. Jadi leka ke kami berjakut sepupanya ini nyak Sarawak tu. Iya, ya. Kena kami betul ni begagai ni lagu tu.
2: Ya, cun, macam lagu yang Semina anak Mensia, menua Sarawak.
0: Iya.
2: Cun lagu.
0: Iya, betul. Okey, jadi kita merinang lagu hari Coleh Mon, betul lah? Coleh. Coleh, Coleh. Coleh Mon. Ini lagu diberi nama Semina Anak Mensia. Boleh kami segulai?
2: Sejalan.
0: Iya. Yeah.

0: Kitai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk Ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang Ngaga Rabani Miak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Okey, jadi mulai baru program Ruai Kita hari itu ana berasai nyudah 20 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi hari itu mulai ngau temuainya Puan Bunai ngau kuliah, betul kah kuliah? Betul ni. Ngai ke salah sebut aku coleh me kuliah lagi. Okey, jadi tok tadi randau ke kedua tu inya bekau ngau selampai dikena seduai yang menyanda tu tadi. Ah, tentu orang kena mu nama dipeket ngau seduai tu ne. Okey, jadi ulih seduai tok ke madam dulu.
2: Madam.
1: Okey. Madam dulu nerang ke nama selampai ke dikena atau ke ses dikena madam Sarito.
3: Okey. Terima kasih DJ Brenda. Okey, baka sas dikena aku dia tu inya aku siku. Duta kumang indah orang.
1: Wow, duta kumang indah orang. Ya,
3: duta kumang indah orang. Jadi di to aku kak madah ngau kita.

0: 2026 Abah Miri. Eh soalnya Abah Mi, Abah Bintulo. Aku mudah malu. Mu Abah Miri. Okey, ulang lagi ya.
1: Saya ko ngau ko. Iya. Ko penyanyi kita itu ne. Au, jadi tu kira nuan tu duta tahun lepas ke tahun tu tadi?
0: Duta tahun lepas 2025.
2: Oh, 2026 lah.
0: Kira ke duta 25, 26 lah.
1: Kira kontrak setahun.
0: Kontrak setahun.
1: Jadi bila ke paketnya diatur tahun lepas?
0: 9 hari bulan 7.
1: Oh, 9 hari bulan 7. Ya. Oh, kira ke bulan 7
0: berapa paket tu? Ya, ya, ya. Memang kan 6 bulan ujian.
1: Ujian. Ya, okey.
0: Ya, 6 bulan ujian.
1: Oh, 6 bulan ujian. Okey. Jadi tu tadi puan laban orang ketemu nama ke buah tema paket tu tadi warna oren tahun tu.
0: Lagi ya hanya okay, soalan.
1: Okey, boleh. Okay. Tentu ya bisi laban warna laban tu, oren tu paling cabar.
0: Ya, tema sedak ya. Okey, warna oren.
1: Laban warna oren tu nak semua orang boleh masuk ber tubuh kita ya. Tentu ya bos-bos kita kengatuannya tema warna oren tu tentu ya mencabar lah. Laban nak orang semua orang kat warna oren.
0: Ya, nak semua.
2: So menyokong DJ Brenda tadi boleh ke tersawat ya. Tanya ya. Nama kuat paket tok tema yang warna oren. Bakal paket ke sampai datu bos kami tau. Tiap-tiap tahun tema yang sikit berubah. Bisa empu idea dari empu lah nama kuah yang memilih warna oren. Ya meh bakal tahun lepas contoh tema tahun lepas retro and
0: ya, memang retro.
1: Ya, retro. Ya, 90-an.
2: Ya, ya. Maka tahun itu tadi ia milih warna oren.
0: Tema warna oren.
2: Maka bala-bala temuai keratai 11 bulan 7 hilang babin dulu. Kena ajak nama-nama gare-gare warna oren.
0: Full oren.
2: Full oren.
1: Full oren. Full oren.
2: Bawa dia warna oren tau.
1: Buatnya mesti warna oren. Mesti
0: suka. Ya, dia derempu.
2: Mayu. Mayu award malamnya lah.
1: Malamnya lah.
2: Ya. So, kau penerang ngasih lihat tadi. Tau follow atau ke at Facebook aku Kulih Mon C-O-L-L-I-H-M-O-N. Bisa gambar kumpul dia.
1: Apo dengar balap ringan buat mesti warna oren. Bulu mata warna oren. Bulu mata saya kocat warna oren sekali saya ke. Oh, jadi kira ke nya kreativiti buat
0: masing-masing.
1: Ya, betul. Yeah. Laban tu kena ke nunyi kurang, ngorang ngerami deh. Yeah. Laban bila nanti baka pengok baka tu makin kita mayo, makin ramai nak berasa ke pengok nyuna habis ne. Yeah. Jadi dah tu bulan 5 nyuna berasa 2 bulan lagi. Okay.
2: Yeah. Jangan ke sebulan ah. Nanti mutong bulan tu juga kau.
1: Nyuka sebulan.
2: Bulan depan kita juga wais majak kau
1: dah. Aman.
2: Nak berasa.
1: Okey, jadi koleh tu tadi kira ke finalis ke baru tahun tu ne. Jadi ulian nonderang ke nama 6 bulan munyek ko mem tadi bisi 6 bulan
0: ujian.
1: Kertas kejar.
0: Kertas kejar namanya.
1: Ujian nerang ke kendi. Proses tadi.
2: Ya, sangat banyak proses. Okey, 6 bulan lah sebenarnya 7 bulan.
1: Oh yo.
2: Hari bulan 12.
0: 7 bulan. Ya, mai sida ya hari bulan 12.
1: Hari bulan 12 sudah.
0: Sama.
2: Kebenaran tadi lama dah aku sikit ke bisi julo ati ke ngopukir. Tengah tadi sampai ready sige agak sige kuka mengenali certain event. Dia tuju nama tuju ati dekat berpekit ngaga event tu. Dia rasa dia uliah dia cuba analisis lah.
1: Betul.
2: Dia kuka tengah nyonyo direk. Okey kuka pekit antai mana antai lah nak.
1: Oh ya betul. Nanti ya alalang mana di bawah ngau.
2: Betul. So kita nemukan DJ lebih nemu ne. Bapa budget apa semua kena kita mandu.
1: Betul.
2: Nanti jadi sponsor semua orang.
1: Nak awak? Ya, kira ke rezeki ya.
2: Nanti kita nyabu mana awak? Nampak tadi sehingga ngalah sabung lah.
1: Iya, semina kami doa aja nemu.
0: Iya, kita dari pun nampak, dari pun nyabung.
1: Iya,
0: kita aja nemu.
1: Laban punya ko koleh tadi, laban kita beranjung ke menurut sabung. Iya. Seringit nur ini.
0: Oke.
2: Menyukuri boleh kepada tanya DJ tadi. Tempoh 7 bulan untuk ukai yang singkat dan ukai yang mudah.
1: Betul.
2: Mayuh liku-liku cabaran yang digagak. Apa tas setiap bulan, setiap hari
1: digagak. Setiap hari, ya, betul.
2: Bala-bala organize memang tidak ya sangat-sangat proper untuk ngadu pengawak.
1: Iya.
2: Daripada meja dijual. Meja ukai sikit 20-30 itik.
1: Iya.
2: 133 itik table.
1: Apa?
2: Dan
1: bergetar bintulu
2: mayanya. Ada salah DJ ni. Nanti buat berapa ikut fanlist ni.

0: Boleh, boleh. Ha,
1: dalam 25 ikut finalis.
0: Apa?
1: Bisa kategori, dikit kategori. Kategori Kumang. Kumang ini orang, aku klaim. So, semua kontestan dalam 25 ikut. Semua 25 ikutnya dipertandingkan. Petas pertama sidak ya kami tu. Berjual kemijau.
0: Berjual kemijau. Oh, jadi tiga kategori itu tadi. Tiga kategori pemenang atau ke tiga kategori sekaligusnya?
1: Bekenin
0: ya. Ya bakal leban bakal paket ini orang tu tadi. Kira-kira ke kategorinya Kediri ne. Ya nak bercampur.
2: Kediri nak.
0: Jadi ini orang tu tadi.
2: Kediri.
0: Price Kediri. Kumang ya price Kediri.
2: Ya ya.
1: Tapi berbuat ke 25 itu berbuat ke tablenya meh.
2: Berbuat ke tablenya. Tapi tablenya diperbuatkan tiga kategorinya.
1: Yang atas pertama atau
2: atas pertama untuk kita tiga kategori.
0: Tiga kategorinya tadi.
1: Sebulan ja.
0: Sebulan
1: semua balap semua balap finalis. Nampak ke
2: meja.
0: Meja.
1: Meja mula sobat 80 meh. 70.
2: Mula buka 80.
1: 80 table.
2: Request baru 20.
1: Request balap temuan.
2: Request
1: balap temuan. Request balap temuan. Yang nak suka tinggal agak. Yang mesti bisa pro in court.
0: Iya betul.
1: Boleh kena waktu itu cukup kena ruang. Masuk udar kena.
0: Saya ku gempa ngau. Oyen mayanya ni ngau bala oyen kengana oyen mayanya
2: ramai sama sampah datang
0: nanti nene penanggul ulian dulu ni lah lah jauh kan jauh
1: sejam
0: sejam ya amat kenya ya jadi ya jadi harap ke balap dengan kita boleh nyukung kole ada kak ngau paket bilanya tadi
2: 11/2026 Abak Bintulu.
0: Abak Bintulu.
1: Kalau nak lihat tau follow kumpul Facebook boleh mon. Dan tadi kumpul TikTok RK tau type je
0: RK. Jadi kira ke 2 bulan lagi hanya nak berasa sebulan.
1: Bulan 6 prepare 100% prepare well.
0: Wow.
2: Semua dah prepare magang.
0: Dah prepare magang. Jadi
2: bulan 6.
0: Jadi harap ke bisik sangkut ne. Laman tu udah jadi duta. Tentu ya ke Mike.
2: Nak mustahil.
0: Mike Tata generasinya tadi.
2: Generasinya tadi. Amin, amin. Awak nak putus. Sampai jadi generasi
0: turun temurun.
2: Turun temurun.
0: Okay. Jadi itu tadi aku bisi minta penyanyi kita dekat mic sitik lagu Sebedau yang mupo. Lepas dua itu lagi pulai ke sibu baru. Ya.
1: Baru masa pergi lah lagi gawak.
0: Ya, laban pergi lah munyi kokoleh tadi bisi orang dah booking pergi lah. Okay. Nama lagu kau baik non tok sari tok kole.
1: So, laban lagu kau baik bisi kroke minta ampun sama mama.
0: Kira ke lagu joget metok ni.
1: Enak rancak, enak ke sedih sino. Ketup lah lebih mati.
0: Apa ni aku ni kan? Bakal kebat cata kenyalang.
1: Udah kena kick out cata kenyalang.
0: Amai ni.
1: Kalau kena kick out, lepas
0: lepas. Uji non cerita lo. Nama aku buat kena kick out cata kenyalang.
1: Nah, tapi sebenarnya tadi aku pun ada kalau madah dengan siapa-siapa aku bisa single.
0: Okay.
1: Atau aku agak apa-apa single. Nada kalau madah dengan siapa-siapa.
0: Oh, nada kalau mana?
1: Ya, close friend aja nemu.
0: Oh, close friend aja nemu.
1: Jadi aku sebagai kawan bersikap company. Masalah bosku sebab alai kuliah ya dan. Nanti aku belagu bercerita kenyalang kau ya.
0: Okay.
1: Aku tadi nana mungkin muka nana naban sikit tengah ya deh.
0: Tapi Maya udah bisik single.
1: Sikit belum masuk. Sikit belum di approve sudah RTM.
0: Oh, jadi Maya buat ini belagu?
1: Bintulu.
0: Bintulu. DJ
1: Danya tadi. Kesebau hagai.
0: Kesebau hagai. Belagu.
1: Maya yang Maya tadi. Masanya bisik power board bas bawah. Lagi nyari aku tak ada belagu ba asal sudah belagu acting M enggak tapi bas bawah
0: bas bawah
1: ba
0: mini studio nya ne
1: akan sekali cek cek link padahal aku dah bisa
2: ni nak di stop mayanya
1: nak dai mana
2: di sini mayanya ne aku ingat deh mayanya bisa di stopnya
0: aku konti mayanya
2: Bekerja tak nak uliah nak
0: kena. Aku tak nak uliah. Tapi mayanya amat nak uliah lagu gek kuliah mayanya.
2: Nak uliah. Kami
0: kalau DJ Flow pun nak uliah. Sepanjang programnya.
1: Sistem pun problem.
0: Ya, problem. Nak uliah lagu.
1: So, nak sampai saya letak banyak.
0: Kira ke penudin aja. Okey, nama tajuk lagu tadi aku leh.
1: Ketup Labi Mati.
0: Ketup nama tadi?
1: Lelabi Mati.
0: Oh, Lelabi.
1: Tanya aku sempama sebenarnya. Lepas kami mpuh pekit tu tadi. Dia tahu tema yang ukes takut warna urin aja.
0: Okey.
1: Ya pun tiap nanti siapa biasa follow kami mpuh page. Mana-mana finalis lah. Tiap hari kami ngepost kami mpuh tas. Mesti Mike Jakob sempama ngerti ya sekali. So ketuk lebih mati tu tadi.
0: Kira ke pantun.
1: Ya betul. Jadi sempama ya.
2: Sempama.
0: Sempama ya. Okey, jadi ku nguji tu dulu antinya mak tu bisik karaoke. Okey, kita nguji tu. Tu kini tu kulit betul gini tu.
1: entam jadi je.
0: Entam aja ne. Okey, minta nong kena headphone dulu lo. Okey. Okey, jadi penyanyi kita kira kesikup penyanyi sikup pemekit bulan 7 tu lah dekat Ngau Pekit di Bintulu. Betul. Kena 9
2: 11
0: di bulan 7 di Bintulu. Jadi ngarap ke koleh all the best nge guys doai, ngarap ke penguapan mujung, ngarap ke nadai penanggul, ngarap ke bisik sangkut ne.
2: Ya, ngarap ke penawak pengawak dagang ku maju lah.
0: Amin. Nge guys mami punai ke harap ke bisnes nuan makin maju, yeah, makin ke depan. Inti yeah, inti nenek penangguh lah. Aku gengabang kesibukannya. Iya,
2: gigak aja homestay.
0: Homestay. Okay, jadi kita terus menang koleh ngau siti lagu hari Endusan ngalai. Diberi nama Ketuk Lelebi Mati. Ya. Okay, jadi kita terus menang koleh.

0: bisik penanggo laban tu nadai karaoke anang awak uji kole bisik lagu bukai kini laban lagu tu ampai bisik nadai bisik karaoke
1: nak boleh kuambo antu ni usan
0: okey
1: ada company yang sama agak
0: company yang sama
1: betul ada pada tahun yang kabil lah.
0: Okey. Jadi kira ke jam berapa sedoi mupuk tu lagi?
1: Penembok.
0: Penembok ni.
1: Penarasing. Asal atai malam tu.
0: Iya betul. Laban dia tu jalai pan bonyo pun.
1: Sangat mana.
0: Mana ya.
1: Cuma nanti hujannya agak licin lah.
0: Betul. Jadi berubah meh kita perjalanan. Yeah, okey, jadi kita terus berinang. Kulemon minjau lagu Anthony Usan diberi nama Nak Ulih Aku Ambu. Okey. Okay.

Kuninga YFM, bisik berita mana. Diatu, nuan boleh mending ke radio ngam dekat TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.

0: Siti lagu gawai baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by James Rockers, Elvis M, Dimat ngau Jared Texan. Jadi jamnya makin gak semak tau Nabi ya.
1: Ya betul.
0: Laban bala temu aipan nyo mayu gak ketik kong ngau.
1: Laku konti itu asar itu.
0: Jadi itu sebengkah pengerami ke dekat dia tu tunggak kalau lama tapi ya. Jadi berita mana agak bala peningah kita di Baram. Jadi anda mulai peluang recah ke pengerami Menasa Baram 2026 di dekat dia tu berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 tu ilak bak long lama. Jadi mayuh macam pengerami nama pengerami ke dekat dia tu atau apa?
1: Iya, jadi pengerami dekat dia tu nya pekit nyumpit, kedua nya pekit nyala, udahnya ketiga pekit manduk kuih bangkuang, udahnya keempat pekit manduk kek pitko, udahnya bisik kelima tu nya pekit ngajat datun julut, udahnya bisik pekit ngajat solo ngau bisik mega pengawa pengau pemerintah hari artis menua tu ngau mayuhangi. Yeah. Jadi pengerami tu diatur serakup kain Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama lalu dekat di penyadi ke Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Jadi anak-anak ingat datai ngagai Pesta Budaya Baram 2026 berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Dewan SJKC KT Long Lama di Baram.
0: Ya, klaim harinya pengerami tinggal rindu kati sepemanya pengerami itu nyengkau pengawak di pemadu di anti-anti enyak pekiat Powerboard kena 23 ngau 22 ngau 23 hari bulan 5 jadi ukai seminaknya aja mayu bala temuai ke buk ke datai dekat de perindang ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya munyi kau dah dibaca nan tadi ya. Okey, jadi nyau tek ke nyadi di long lama jadi di Miri nama teka jadi lama itu ada beba gawai daya bazar ngau etno culture festival.
1: Iya, jadi hari itu kena 14 hari bulan 5.
0: Ya, masuk hari ke-14 iya, gawai betul. Daya bazar sudah dibuka.
1: Jadi hari itu kita dekat Berindang artis hari itu di Jebana kena ke hari 4 inya Heli ngau Priscilla Jen Jen. Priscilla Jen Jen nanti nak salah kusi ke penyanyi baru tu di Jebana.
0: Iya. Jadi pergilah bisa paket genang pampat lalu artis ke diundang inya Junior Man. Lalu 16 hari bulan
1: nama. Ya, 16 hari bulan inya paket Little Miss and Mister. Jadi artis dekat diundang mainnya inya Alex Wan.
0: Lalu 17 hari bulan paket Dayong Sangun artis ke dikangam Rindang Claudia Geres ngamega siko ya ke pemenang Miri Division Karaoke ya.
1: Ya, udahnya 18 hari bulan 5 inya pekit Keling Belawan ngau artis jemputan kita inya penyanyi Lucy M dekat Merindang pengawal pekit Keling Belawan mayanya.
0: Dah kita nemu siapa Dayung Sangun, siapa Keling Belawan. Lalu 19 hari bulan sekali lagi panggau Ethno Culture Festival dekat diricah kengau pekit Keligit Orang Ulu. Bisa artis jemputan Rosiana Urai ngau Idua Selian.
1: Udahnya 20 hari bulan inya persembahan live band atau Ari Curtin Music Club ngau artis jemputan mayanya inya Menua Hassan dekat Berindang pengawal live band mayanya.
0: Lalu 22 hari bulan aja seminak panggap pemerintah aja begolai ngau Duni Lang ya.
1: Ya, 21 hari bulan ana ingat bisik pekit Kumang Iban ke dianti-anti bala mayu atau ne di Jabana. Jadi artis jemputan mainnya inya Ramles Walter ada kemenang bepekit Kumang Iban kena 21 hari bulan 5. Jadi minggu baru tu tadi tentu ya kelebih lagi pengok bakal bepekit deh. Bepekit Little Miss, bepekit Dayung Sanggun, Keling Belawan, Keligit Orang Ulu ngau Kumang Iban ungkup minggu depan tu tadi. Jadi majlis penutupan kena 23 hari bulan 5 jadi artis jemputan mainnya tentunya mayu orang nak sabar dianti-anti inya Gabriel Mawan ke dibai lagu gemilang Dayang Bintang.
0: Ya, kita mega bisik pemenang karaoke gawai daya bazar ya.
1: Tahun tu tadi ya.
0: Okey, nyadai bekenyak ko tanganti bala kita ke bisik rawan ngagai Bandaraya Miri.
1: Iya.
0: Ane nak singgah tau ke ngelawak gawai Friday Vasa ngau Ethnocraft Festival.
1: Iya, mayo macam gerai ke bisik dijual dia berasap. Ha, tentu memang mengasap mayanya. Sebulan tu meh.
0: Jadi jamnya makin cemburu tu ketua natai ke peminta bala peninga ke ngai ketua dah nyo.
1: Iya.
0: Hanyo ringan ke udah ngepuas so tenda dibaca
1: tu. Iya. Jadi kami doai baca sekedar di Facebook Amir FM tu tuari Hillary Jones. Ya, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal di konti hari menua Sarikai tokku ya. Panas kami di tokku ya minta nambah lagu tai orang kena merindang semua minat YFM. Habis ini dengan live ku ya. Terima kasih ya Hillary Jones. Jadi tu hari Nita Sapit kanal. Selamat tengah hari DJ ku ya. Panas kami di Seloi Sibuti minta DJ mutar ke lagu gawai kena ku merindang semua bala keng lala. Anangira jauh tak ke semak ku ya harap tak perindang. Okey jadi tu sekali tu hari Dublin K. Okay, selamat tengah hari geng Dobi. Panas kami di Krukup. Krupuk ya, krupuk seratu. Jadi pemegang kita bisi Caroline S. Joseph bisi nyapa tua di tu. Udahnya Juliana Mari yang lucu ku macam subtitle. Ya segi kenyak ya Juliana laban ya direct translate hari Facebook tu. Jadi tu hari Eldrin Wilfred. Selamat tengah hari hari IPD Ulu Terengganu. Selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu seperti bunga jarau kena merindang di rimpu bab menua orang. Ngau merindang apa BJ. Tentang warga kampung Naka Kota Semerahan dan tiga megak untuk aku Nambi Lohom kuya Ajan Jawa berkampung Sampun Baru garap ke semua gerai-gerai belama kuya.
0: Tu siapa GBC nyapa di tu Roy Kuang selama lemai kan Roy Kuang panas sudah di Sriaman Rita Rita pemadah kari sudah panas
1: panas ya
0: Noor Agat enggak pelabak ku ke penudi tu Nabi
1: iya betul jadi Noor Agat tu ku yang minta mutar ke lagu Sulu Makai di Dalam kai leh ani Juni Aman kena merena semua peningan wife miri baka kengal tu pesan selama hari gawai tidak kedatai nuju semua peningan serta tucu meh selalu hari SK Ulu Durian Kibak sibuk. Okey, jadi ngagai bala peningat di titi minta pun kami nak sempat dekat macam pesan-pesan ke ditinggal atau ke udah ditulis kata tadi minta pun nama laban kami dua yang mana saya mayu temuai kira ke laku bila kami dua hari itu. Jadi ke penudi itu terima kasih ya laban dah mengulai kami dua hari jam pukul 12 nyentuh ke pukul 3. Jadi nanti lagu nak sempat ditebah tu tadi minta pun kira ke utang dulu.
0: Jadi ke penudi itu mereka selamat lemai ngagai peninga kita di Lundo bala sidak geng polis di Lundo bala nama tok bini sejen major bisa ninga ke lemai itu selamat lemai ngagai bala kita di Lundo lalu pihak mega terima kasih kita ke begulai yang kami duai kenyawa ripun program jadi datu lagi program di nampun program mengelah tengah hari ke bantu hari YFM terus ke rentak ngalih hari dan tajam pihak di Miri di tu di semak kita kat ninga ke program dalam Jakob Kayan ngau kenya terus masuk ninga ke ba Altium Keling kan
1: iya betul lambat dia tu indah modern kita boleh nama tu tekan link aja boleh ninga kami di Y nanti hari 4 pukul 12 ngagai pukul 3 ngalih hari
0: kena ninga ke bala peningah Juni Aman merindang bala kita ngelagu ke liang tembawai. Mumpuk kami doai. Bye-bye. Bye-bye.

Asal Nuan Uliah nerima Arya Fred Lewis mai jam kita pukul 3.5 minit ngali hari ya. Jadi pulai baru ke studio YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah bergulai ngau bana ngau Brenda ba awak ngela tengah hari hari YFM Miri. Jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke lemai tau atau ke ngali hari tau. Kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih kita ke Aki segala sejalan dengan kami di YFM. Kalau jam ke terubah ngau kedua tu lagi ya. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lebih lagi kita ke Aki Kiro berjalan ke pengawak kita ke ngali hari tu. Lebih yang muka kita ke di rumah engkanya gawa di rumah aja atau ke off day itu kena dimindah ke Sarito harap ke lagu ke ditebah muka oleh merindang kita ke benung diau belalak ke ngali hari tau ya. Okey, jadi berdau terus panjai pukulai pak segmen rantak ngali hari untuk merindang kita dulu ngau lagu-lagu kena ngudah di sedia kaku hari I miss you ngau Kaison John Dara Lawa.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.

Okey, Berperina ngau macam-macam lagu kita ikan yang kau mah lagu gawai itu peninggal ya. Yang tadi lagu gawai dari Nelson Anthony Brami Pak Ari gawai ya. Kalau nak lama lagi kita Raban Bangsa Dayak dekat nyambut pengerami hari gawai kurang lebih 2 minggu lebih berkenyak lagi meh ya. Kita ke dekat nyambut hari gawai. Nanti kita berhati ke Diatur Muka banyak macam program ke Diatur. Dikenang ricah ke pengerami hari gawai kita ke tahun tu atau yang kawam bazar gawai pengerami makai lemai pekit dah kumang buka pekit keliang jadi ngagai kita ke udah bergelar kumang ngau keliang gawai 2026 tu meri pengagati ngagai kita ya kanya udah boleh gelar kumang ngau gawai kumang ngau keliang pilih menua gawai 2026 tau ya. Okey, lalu pihak mega ngagi kita ke udah nengkira diri dekat pulai gawai mega ya. Tentu mega udah nyedia ke diri ngau barang tau ke perengkap pengangkut ke di kena pulai atau yang kawam bala kita ke pulai nepan bilun bari gawai tu harap kamu muncul meh mulai ke diri ke menua ke bisik sekedar ke lama udah nak mulai ke diri lalu pihak mereka engka bisik ke anda pulai ke tahun tu engka idaro rabukai meri awak engka rabukai anak awak kita boleh berami gawai bak endor kita ke diau gawak yang okey hanya tadi yang lansak berkawal ngau pengerami hari gawai ke dekat data itu peninggal ya. Jadi itu berkongsi ke dulu muka gerah hari induk pis polis pelilih kucing untuk yang kawam gerah nutup sekedar jalan alun berserimai ngau pengerami muzik kucing 2026 ke dekat Diatur hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tuilak yang ke dekat Diatur Padang Merdeka Kuching. Jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup berengkah hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tuilak. Ianya berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ke 12 tengah malam. Ianya jalai traffic light RTM Jalai Pearl Simpang Jalai Wawasan ke Lebuh Wayang Jalai Tun Abang Haji Openg nuju ke

Jalaya Bering, Jalaya Bering menuju ke Jalaya Pearl, ngau muka Jalaya Gambir menuju ke Jalai Tun Abang Haji Oping. Ya, sekedar Jalai Alun ke dekat ditutup berserimai ngau Kuching Music Festival ke dekat diatur 16 ngau 17 abang Padang Merdeka Kuching. Okey. Jadi ngelansak muka sekedar hari penyanyi ke dekat merindang abang Kuching Music Festival tu. Penyanyi terbilang dari Indonesia Cakrahan. Habis muka penyanyi terbilang dari Menua kita tempu bakal OAG Melis Francis, Pridaus Matrang, Ramli Swarta, Chien Eng, Mal Imran, Kiri Keres, ngau penyanyi-penyanyi ke Bukai. Okey, nyak tadi natai ke gerah berkawal ngau sekedar Jalan Alun ke dekat ditutup berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 5 tau. Berserimai ngau Kuching Music Festival 2026 yang kedekat diatur ujung minggu tu ila. Kalau kita bisi rembus ke Kuching ya. Okey, kita terus merindang kita awak rentak ngali hari. Udah terlebih bengka nyapa bala peninggal kita ke bisi ayan pa Facebook YFM Iban. Hari Heli pelakon.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Dunia lemai baru kami ke lemama yang tu nima, nimang kuni. Penamanya gawai yang kuni. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah keng kunik itu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta dia kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai baka dek baka gawak nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawak nima tuah. Udah dek temu udah dek gawak nima tuah nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao, tawan bukai baru kita gawak kelingkang.
1: Itu tadi.
0: Kelingkang tuah. Penama kelingkang tuah. Udah dia gawak kelingkang tuah, baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawak nangari gawai lesong, udahnya baru dia tau gawak. Tau gawak kenyalak. Udah dia gawak kenyalang, ton buka yang tidak gawak, baru dia gawak ijo pumpuang. Udah dia temuk gawak ijo pumpuang, agak ke dia pegawai. Timangnya penyai, nya baru dia gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau, tajau tu, dia bumbuh tutuak ngebesi, buriat tajau. Orang ke nutuak buriat tajau dengan besi, dia pilih. Pilih orang ke udah kuram jarinya, nutuaknya. Nanti ya, orang sengapa numuak buriat tajau dengan besi, tajaunya belah. Nanti orang keberani, nya baru belak-belak buriat tajaunya, nadai belah tajau. Jadi tersangnya, cuak dia, jangkam ke dia, dengan orang enam. Animar pajai timang pemain data basano liao gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: artia
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang nya nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang kelaki, orang kenemu, nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang, mangau kantus sebayang. Aku tu nemu, nima jaluang, kita aku ngai dame orang. Ngai aku pengawaknya, lebarnya pengawak kantus sebayang. Nyai apa tutuan ada ketiban. Jadi apa pengawak sanawari, nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Galek kena tanya, oh, demik orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demik makai, kira ya pukul 11. Gayang orang babi, nyak, pedak dati. Nyak yang pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang, babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam, pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak yang abad tusuan nadat ketiban. Jadi abad pengawak yang nimang tuah, pagi, tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimang tuah, tumu semua. Arti yang nimang tuah. Atumu, tawas hari ini mah tuan, atumu. Jadi ama pengawak dia lima bulu, lima pangau. Lawan kira ya pukul 9 semua. Lepas datai ino antumu ke depadah. Mana datai tadi depadah. Ngapa yang pagi? Orang ini berkumpul. Berkumpul, ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino, panai ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu, ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9, ngagai pukul 10 semua. Pengawak lima bulu. Dede lima pengawak bukai nyai semuanya. Penyai bakal orang pegawai. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngali hari. Mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingkat nua, nanti ingkat 2 hari 2 malam. Nanti yang ngagai pagi antara 5 hari. Nua itu mau. Nanti yang ngagai kuat pagi baru 6 hari. 6 hari yang baru timang mau. Nanti yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

Lagu Gawai dari Ricky L ya. Gawai nyadi ke Lampang. Terima kasih kita kaki mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM ke ngali hari tu. Selamat ngali hari muka Edlin Wilfred dari IPD Ulu Terengganu. Dekat berperindang dengan lagu Sayonara Gawai. Kau ya kena merindang apa ya Mr. Tini ngau muka bala ba kampung Nangkak Kota Semarahan pihak muka nuju menyadi ya Gavlin ke benung operasi di Lubuk Antu anda ditinggal ke muka entua ya Nambi Luhum ngau muka ajan Jawa pa kampung Sampun Baru. Ngarap ke semua sidak ya gerai ku ya Amri selamat hari gawai ke dekat data ya. Lalu pihak muka Salina Neti ke ngali hari tu hari sengalang debat dekat berperindang ngau lagu hari Angela Lata Jua ngali hari tu ku ya ndak betah sulu kena merindang hati diri ku ya. Okay. Lalu pihak muka Elvin Sin hari Selangor dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai hari Ricky L ku ya kena merindang bala peninga ke mendiang kerantak ngali hari pihak muka nuju Indaya di Serikai ngarap kia semampai gerai belama ya. Okey, Mary Chalo Jo hari suang panas suang ke lemai tu ku ya. Pihak muka Cecilia Kumit ke ngali hari tu muka minta tebah ke lagu hari The Crew sempekat pengerinduk ku ya kena merindang bala kaban meh ke ngali hari tu nya tadi nyengu bala kaban peninggal kita ya ke BC nganjung peminta ngemuka komen pa Facebook YFM Iban. Okey, jadi tu ngenang bantu SKAS tu ya atau ke SKAS kalai pengawak ti mari bantu SKAS renggat kedua dekat berengkah di Perik Pegilak 15 hari bulan 5 2026. Kalau kategori SKAS ungkup ruang pilih ianya RM424, ungkup orang ke udah tua umur ianya RM234 ngau orang bujang RM150. Hanya pengawak ti nyuak ke bantu SKAS renggat kedua ya. Okey, gerah maka ke dikongsi dengan bala peninggal kita di YPM ke lemai tau ya. Okey, tu lagu dari Elta Bronstein Kumang Sarawak nuju bala indut dara kita kau dah bergelar Kumang Sarawak. Okey, lalu pihak maka engkanya dekat berpikir ujung minggu tau kini tau ke minggu-minggu ke dekat datai harap kau dah nyedia ke diri ya dekat ngau masuk pikir kumang nyerombak hari gawai kita.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengeraran.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh merik influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Antik kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi antik kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangai. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyari pastor.
4: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuannya mana? Mana mah buah ya? Tantik kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku mana nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang mana? Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedaja laku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, kapan sampai mati hari Hawat Rock ya? Maka lagu dikenal merindang kita ke lemai tau kagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM. Nyentuk ke pukul 6 lemai tau lagi. Jadi pukul 5 lemai tau lagi kita mendiang ke berita Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu pakar selama ya, lemai hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Reboot. Okey, hanya di Gip kongsi ke sekedar hari berita info bukai ke lemai tau. Kalai Aum Rabies Asia Rabies in Borneo 2026 dekat diatur berengkah hari 29 hari bulan 9 tu lah, nyentuk ke 1 hari bulan 10 tu Palan Convention Borneo Kucing BCCK. Jadi awam ke terubah diatur ngau besai ba Asia tu dekat ngemporok ke bala orang ke landi pemansi ya, orang ke ngaka polisi NGO tuai community ngau meka orang ke tebangkar nama ya. Dikena mansi ya, ke bekaul ngau penyakit rabies ya. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Diutum madah ke rabies inya penyakit ke ulih diubat anti nyema orang ke di ketua pejelu berubat tumu ya. Jadi madah nak ke dia tau 94 kes pemati ke tegal penyakit rabies udah direkod ke kenyau di tahun 1987. Okey, nyak tadi berkawal ngau awam rabies Asia rabies in Borneo 2026 ke dekat diatur dalam bulan 9 tau ilah ya. Okey, lalu agak ngenang berkawal ngau penyakit rabies tu. Kala itu berkongsi berkawal ngau program nucu vaksin anti rabies pihak muka masang microchip ngau nyedia ke lisin nupi ukui dekat diatur bak taman bintang bintangur kena 16 hari bulan 5 2026 nyari 6 tu elak ya, berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 3 ngali hari. Kita ke dekat Mai Ukui kita bertucu vaksin anti rabies atau datang ke taman bintang bintangur atau ya. Okey, lalu pihak muka program ke sebaka hanya program nucuk vaksin anti rabies muka dekat diatur ba Ching Ang Methodist Church Sungai Sadid Sibu ya, ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 tu muka pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari. Okey, kita ke dekat Mai Ukui kita bertucu vaksin anti rabies tentu ke Ukui kita berumur 3 bulan ke atas nak ngandung lalu sedia ke IC kita ampu sebelum kita ke ngancung Ukui kita bertucu vaksin anti rabies ya. Okey, hanya tadi berkongsi ke berkawal dengan program menucu vaksin anti rabies sekedar kanan dor di benua kita ya. Okey, kita terus merindang kita ke lemai tu peninga. Setelah lagu Ari Nelson Nehru merindang kita ke engkau benung ba rantu jalai benung deriba jam ke dia tahu harap ke lantai hati mendiang ke lagu-lagu pemerindang di YFM.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM. Bisik maya, jaku tipansut dari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang uliah nerima, jaku ti endak berlebas, uliah ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua hari mulut, kadang-kadang lebih tajam hari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uliah ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak nugrah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Aria Veronica Natasha simpa anda bertampung maka lagu di kena merindang kita ke lemai tu peninga ya. Okey, jadi tu seminar berkenang lalu pihak maka dikena kita berhati ke berkawal dengan kes skema tu ya. Jadi di kota Semarahan, siko pengacar kaudah pincin kawa rugi lebih RM350,000 semudah ia ke ditipu ba pengawal beranak ke pokok tindak amat ya. Jadi ia ke umur 71 tahunnya terpedak ke iklan beranak ke pokok ba media ramah bulan 3 tertarik ya. Jadi pemangkuk kepala polis pilih kota Semarahan DSP Barry William madah ke pengacarnya lalu beranak ke pokok bar online lalu mindah ke duit dua kali RM21,000 pun bulan Siti tu kemari. Udahnya muka ya diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 ya. Jadi ya sedar ke diri ditipu semudah ke nadai nerima penguntung hari pengawal beranak ke pokoknya ya. Jadi yang mengkau dah ngagak reporter polis bahawa induk opis polis pilih kota Semarahan lalu kes tu dipansiat nitiah ke seksyen 420 kanun keseksaan. Okey, jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke terpedak ke iklan meranak ke pokok ke boleh untung mayu lah datang ngujung ke kita rugi ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih ke terpansa ngau iklan ke bekenya ya. Okeynya seminar berkenang lalu seminar dikena nyadi ke lalau hangki semua kita ya. Ambil ke sama berjimat. Okey, jadi nyunggu kepala kaban kita ba Facebook YPM selamat lemai James Pengiran lemai itu minta tebah ke lagu kaban sampai mati dari What Rock ko ya. Lagu ke BC udah ditebah tadi ya. Bagat mega ya. Dekat berperindang kau lagu dari Ricky L tuat darah merindang kita bangsa Dayak ke nak lama lagi ngintu pengerami hari gawai ko ya. Intan bakit ke lemai tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpada mimpi pai lambai mega bisi nyapa kita tim sengau dekat berperindang ngau lagu gawai laban kita ke dekat nyambut hari gawai tu ko ya. Pihak mega gerunsian terbang hari desa Indah Tiga Permai Jaya Bandar Baru tu dan minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang sidak serumah ba empali yang pantau sidak nadi sebiliak ba taman melihat harap ke hari gawai ke dekat datai kita boleh ngintu ngau gerai nyamai. Okey, Colina Law selamat lemai sem ku ya. Cecilia Kumit maka dekat berperindang ngau lagu hari The Crew sempekat pengerindu. Okey, hanya sekadar mega bala peninggal kita ke basic nyapa Facebook ke YFM. Lima lemai itu lagi kita ingat tu mendiang ke berita Ripalan Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991, Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Semina berpangai minta kerja bau pis perintah hajak dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja kot lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh di ketiga batumpuk pendiau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke sebedau tu mayuh udah bujur jadi orang bumai ngobu kebun laban ngembuan penemu pelajar dikenang memaju ke pengawal keulih jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawal sida. Ia megak muji pengawal projek bergempuang berbala mayuah keulih negap kagi pemenah kawal serta penyibuah negara pangan diri. Mereka berkat aktiviti bisa diatur bahawa program itu bakal lica pemansar pelajar lumba pengawal main serta mayuah lagi yang kebukai diulih mulai ke pemanah negara rakyat di ngenuan menuanya. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

dan datai ba jam ke penudi awak rentak kali hari kita di YFM ke lemai tu kalai pukul 7 pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita deka mendiang ke tanduk program pelasar jurai program ke dikeluar ke pini ribut ya dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu kali madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat apa sekedar bagi menua di serata Sarawak lalu muak ke malam tu di pelabak ke dekat hujan apa sekedar kanan dur di Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri hingga Beka, Limpang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari Mayuah penatai sepengelaju 20 nyentuh ke 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Ainul Waldi Idris ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari kita ke ungkup 12 jam ya ke berengkah pukul 4 lemai itu nyentuh ke Tumu pagi pergila ya. Okey, berdau kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai. Perindang ngau sekedar lagu-lagu pemerindang kita. Lalu pihak Mekah pukul 6 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke Sadari Limbang.

0: Esther bisik pilihan, nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tajakut Tuhan madah tang ia milih meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Namau tetap pelajar kita di itu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajak pihak bisik megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tak ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik.

0: peminta engau pemerani bakarintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tau ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari ke cukup ya berserti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu, Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua balai induk. Kelebih lagi kita ke ninga ke program kami, bakal ke Sarito. Selamat hari inai, ngagai semua kita. Hanya dipuji Tuhan. Berserimai dengan hari ini, sekali itu bala peninga, kita seruran bisa temui bergulai dengan kita bak program ninting minggu kita. Sekali itu ke minggu itu, kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang, ke udah bisa bertunga mua dengan aku di studio. Ya, dengan lalu ke penatai nuan agai studio, ke sari itu Pastor, shalom, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih te udah ngelalu kaku sekali lagi ngegay studio setari itu.
0: Ya, berita mana nih Pastor?
1: Cukup wadah-wadah selalu baka mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya.
0: Amat, laban nanti mua kita perenciang, nanti mua kita tampak, nanti mua kita nak redu-redu. Tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh Pastor. Laban munyuk aku sehari itu hari inai, tentu sidak ya dekat mandang ke utai ke mana ngagai laki, tak ke ngagai anak sidak ya.
1: Betul, nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya. Lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang, ruang bilik lantang.
0: Ya lah, aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor. Ya, sari itu balai inai jadi queen, pintu kereta buka ke inai kita.
1: Wow, sedia kenyak bala anak laki ya. Okay, buka pintu.
0: Ya, cukup gagah hati kita. Halaban kita nemu sidak ke induk, sidak ke inai itu nang ngemuan tangguh pengawak ke cukup besai ba ruang bilik. Jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin. Nama kebuah special laban hadi kena tua masa, hadi kena tua meri tanda terima kasih ngagai balas sidak induk ti begelai inai berserimai ngau ari inai. Sari tu tua megak dekat bejura ke topik berkawal dengan siku induk ya ke dikelala kita kelebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu dia pastor ne. Di pelabak aku megak kita kalak ni nga cerita berkawal dengan Esther ke bisi ditulis aba bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainuh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor. Aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawal dengan Esther. Siapa Esther lalu nama utai ti dikerjaya?
1: Terima kasih ya. Tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai dengan warinai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah. Nah, siapa Esther tu? Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya agik miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hindai ngapai ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku induk ari pemayuh induk bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan penghidup tik likun ya megak manah gamal. Lalu dipeda amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali sikuk pemesai bak mayanya ya tiba nama Haman. Bisik pramu dekat munuh semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya tiba nama Mordekai madah ngagaya. Lalu berjakuk munyi tuk ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan. Dia tuk nyadi queen maya ti bakatuk. So Esther lalu nyerah ke penghidup derempu. Ya induk ti cukup balat berani. Esta meramun kenyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal peramu aman. Ya nang amat-amat esta tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikenak Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peninga hanya tadi mimit penerang berkau dengan Esther yang segi amat Esther tu tadi sikut induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana kau kita jadi nyak tadi sitip bonus lah deh. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat kau kita. Nanti udah nampak rikut pemujul kejauh nyulut nyentuk kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang ti dikemerat ke sida. Pemujul keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi ti nangkan kenya nampung pemujul sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelar kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pastor.
1: Ya, Esther ulih digelar penempa sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tuju singkang orang bangsa Judah lebuah mayanya. Ingat uti keris buat ko tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan ngena Esther nyadi ke penyelamat laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama agi teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik julua ngengkah ke ya bak penuduak ya berkenyak megak bak kitai bala kita ke indok ya Tuhan bisik julua dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap iku kitai bisik peranan dalam peramu Allah Ta'ala. Esther induk ti berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerjau titik benal, ngerjau titik betul, kena ngubah jalan titik bingkuak, ngelurus ke utai titik ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya, ukai semina ngena pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul, ngelurus ke pengawak titik salah titik kerja orang yang tadi bekeni ke yang ngena pemintal ya, kena ngadu kenya. Yang ngubah sejarah peramu musuh ia tiba nama Haman dekat Munuah dia tahu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siko tik nasi oleh ngubah sejarah menua. Nanti tiap iku kita tidengkah bak nol penduduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah. Kena penduduk nuan, kena suara nuan, awak kau oleh didengar. Ana sekali nutup suara dari empu. Lepas kita nutup suara dari empu, artinya kita yang mengenal kau taitik salahnya terus dikerja orang. Lalu awak ke kita bakal penghidup Esther, ianya membuat hati tik berani, lalu membuat rundi yang tik dalam. Ia kelebih lagi, yang ngasih ke kangau, Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey seminat kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita ente sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok kemanggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penduduk kita tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah daba kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu ngau raja mayanya ke megak laki yang bu deh pastor.
1: Betul betul.
0: Ya tu tadi nak datai batang tubuh pihak aja ya tu tadi. Tang ia udah nusun strategi ko kita. Ya bisik hikmat deh pastor.
1: Betul.
0: Bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke berpekat dekat bunuh bangsa ya. Lalu tujah pejalai penghidup Esther tu merek inspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngereja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor, nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani baka teladan ti di ayan ke Esther, kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau amat, tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Amat, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megah pasal ya tibisi penemu nak munyi kujaku orang nak hantam keromok lebuah yang ngerja pengawa. Artinya nak ngerja tes ngapak lah. So kita Kristian megah di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diada ke Tuhan nang udah bisi tuju, nang udah bisi perambu bak penghidup kita. Kelala mahutai tu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisi tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia. Pihak kok leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk di tu. Tuhan bisi tuju bak dini-dini nuol penuduak kita ke dia tu. Baka Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan. Dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang ti ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang ti ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak, ngeruntuh lalu nebang-numbang. Tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan. Nanti ia nak berbunyi ia selamat. Tang jakut Tuhan madah. Tang ia milih meramun ke nyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nak mau titik pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuh kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak. Berani artinya kita berjakuk ke utai tik ngena serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah. Kita dikangau dekena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu. Kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu. Bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus, nyadi pemantau, nyadi kepenuluang, nyadi kepenyukuang orang kelemi agi ya, lalu ngangkat niri negi kesidak ya. Pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah. Hari kenyadi mangsa dia tu sidak nyadi kepemenang. Hari ke debunuh, dia tu sidak dihidup. Hari ke deprinsa, dia tu sidak yang nyadi senang. Hari ke kemedias, dia tu sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngena kita nyadi keperengka, baka Tuhan ti ngena Esther. Esther nyadi kepengari Tuhan. Nuan megak nyadi kepengari Tuhan. Nuan nyadi ke message Tuhan, jakuk Tuhan madah tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya. Erti jakuknya madah ke message pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu. Pemerani nuan nyadi ke pengubah, ngubah utai ti ngelingi nuan lalu dini alai nuan dia itu. Nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi saud ari pasal Greman. Sama-sama meh kita berarti ke bala peningah. Ya, nanti kita medak utai nak entu betul. Kita anang diau diri. Kita anang nak berbunyi. Laban nanti kita diau diri. Retinya tadi, ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai kebakanya ni pastor. Ya, agi ingat gemegan. Agi lama-lama suba nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor.
1: Oh, pihak menyau nangamat ya.
0: Jadi kita anang bekenya ukai maya ya kita adiau adiri. Jadi bala peningah kita dekat ngetu belalak nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begulai ngau kami.

0: Terima kasih, terima kasih. Kita lagi pegolenggoh kami di YFM. Buat program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah. Ya berserimai ngau hari inai ke di intu kita. Lalu lagi bermua aku, lagi pegolenggoh aku di studio Reverend Pastor Graham. Tua pulai baru ngagai batar randau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Tok de pastor, dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar atau kepengelihat hati Esther patut jadi kecontoh kita. Esther nganti maya hati yang keman ngau penuh sabar madah ngagai raja pengirau hati ia senentang bangsa ia kedekat adi bunuh. Ia piak megah nanti bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut atau kebesengkik jakuk ngau bala diri menyadik kini. Apakara tu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik kekawa kita nak terberingkas, nak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar bak perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal to utai ti berguna amat bak penghidup. Enti kita nak sabal, ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah menyak dah. Ya. So Esther nyadi kecunto kita. Ya mutal ke penanggul ti besai, ngau penuh sabal. Ya megak nak mutal ke utainya kediri. Ya nyedia ke balaya. Ya ngasosida ya besampi. Ya ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ya sabal. Ya nak mutal ke utainya kediri. Tu oleh ada pelajar ke kita cukup mana. Nama kebuah sabal nyak berguna. Laban, lebuah kita yang kembuan hati tik sabal. Dia run yang kita nyak lurus lagi. Dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban tik yang nak sabar artinya. Nyau ketap-ketap artinya nyau segawat kita yang ngerjau tai nyak. Nah, dengar tu. Masa Tuhan nak sebakar dengan masa kita. Ya paling nemu. Ni maya sampi kita nyak disawat. Ni maya utainya dipedak kita. Pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh. Sabal ngasuh hati kita bersedia. Agik nanti utai tik disadang kita nyak nyadi. Sabal ngasuh utai tik bekerja kita nyak teratur lagi. Lalu nanti kita nak sabal tadi. Lalu indah nanti. Kita ninggal ke jaku orang berketuk dia kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku berpun bak emosi kita. Nah, kita mesti sabar bala peninggal jaku sabar tu cukup balat berguna.
0: Ya, sabar sabar bak semua utai ke di asai ke kita utai ke di antik kita utai ke di sampi kita nya utai ke cukup berguna amat amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke indo nanti anak sida nya kumai kita mancau meh pasal ya gi mancau meh ne
1: betul kita. Betul
0: nanti ati sida yang nak lihat ati sida yang nak sabar. Kak ajak nyebut Jakob kena mana de pastor
1: dah. Betul, nang amat, nang amat. No dah tai okey nak nak mana. Nyoba kak Jakob jumpa. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Lebuh anaknya mancar ku mai de de tu bakak kerak bakak ukoi. Nyadi ya inai kerak, inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya, ngarap ke nuan ngaku me bala pedinga kita ke induk lebih agi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena tu mana ya nanti kita ngai di kumai orang inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agak megak berkawan dengan Esther laban tua segi asal itu nang-nang Esther tok bak perkara kita ke indok tok bak orang ke indok tok de pastor
1: amat amat
0: ngias direk empu tok de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedau di di ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor dia Pastor tu tadi nitiah ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitiah ke patut lah nyadi Esther tu tadi nadai amayu bantah mi ada nitiah ajak de nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayu macam mutai kak ngena lebih lagi aksesori orang ino tu tak tadi pasal lapan kak temu raja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja utai kau dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira bak perkara berkata bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngembuan pelajar tinggi ulih neladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta titik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak nusah dirimpu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tok mayo megak nyadi dah ya. Cukup mayo lalu dekat nyadi extra accessories dah kena lagi dah. Ya, aku lagi ingat sekali subak tok nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai no tuai nal gendoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi yang nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak bepegai ba pengaya, ba reta, ba tengkira. Taja ya. Kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai ti macam. Tang ya ngena pemajiak secara semula jadi ya. Ya. Tengia ngemai penghidup diri berpun bak penemu dalam murtinya induk tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyanyi yang penemunya madah ke utai ti ngena megak ngagaya. So, berapa iti jakuk lalau aku ditu ngagai bala kita. Ya, ti berseruan berpegai bak Esther tu. Nemu siapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala siapa ya empu. Maya ari kediato, maimu hutai ti uliah jakuk lawat mempengaruhi penghidup orang. Naya, bakal social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya, utai teman saya trend baru, kenuk kok. Lalu maimu orang nitiah, tang bak kita ti ngelala Tuhan, bak runi yang aku tu. Awak kita ngelala derempu penuduk kita dalam Tuhan. Naya, ia kemana lagi ati tik likun, penghidup tik likun. Nadai megak salah kita itu menghias derempu. Nadai aku ngomainya salah tadi. Naya, mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipedak, likun dipedak, dipedak orang. Tu nang diasuh. Yang ngainya di kita itu suat peniau. Lagi laki kita nama bini ku nyak tu suat peniau ku ya. Lagi naya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindik bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan dengar leka jakuk tu kada sebut ku ditu. Esther ya bisik modikai ti nyadi ke penyadi yang penemunya. Ya nak nitih ke cara penghidup dunia. Ya nemu siapa diri empu ya. Okey. Nanti yang ada penemu tadi. Nada sempadannya tadi. Ya. Ya. Semua utai oleh kerja megang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu siapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarik dunia tu. Penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak uliah dilanggal. Kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruah langit hari baruah bulan tu uliah dikerja nuan magang. Naya, anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu. Tang baka orang ti pintal. Anang tak hantam kromo. Oh. Penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. impact kita, pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utai kak ditinggal ke kita, berita ti mana, utai ti mana. Kita kebiak mesti nemu tuju penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tuju penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah ti bekeni ti kak dikerja nuan Esther, sejarah ya ya nyadi ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Enti nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar nakak mak pemanahnya. Enti nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakuknya ia bekeni ke kita ngemesai ngermai ke bala anak, lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah tala nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam ukai ari luar tu penting agi. Pemajiat ti di dalam lebih lama lebih mana agi. Lama agi kita mata agi kita baju agi kita. Depeda laki, depeda aku senyum laki kita duduk sepiak ni ya. Laban kebuah, laban sidak ya rindu meda bini ya ngembuah anak. Hati itu cukup likun ngagai ya pihak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup mana, cukup mana. Mayuh utau lihat diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke ulih diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayuh ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peringat, bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajiak, ukai semina ari luar, pemajiak etik badas lagi, ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther nah ya. So pemaji ari dalam lebih agak berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita penghidup semua bala indo okay. Pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abis ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua dan sampai aku awak ke kita nyayan ke pemajiak ti bau rengutnya bau rengut Kristus lalu orang dekat mulia ke apai kita ti disriga ingat nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakat Esther, dekat ngembuan pemajiak bakat Esther, dekat ngembuan penemu dalam bakat Esther, dekat ngembuan semua tu ke mana bakat Esthernya tadi ada pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru gagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala indo sarito Tuhan hari ini lalu sampai aku awak kena merkat tiap ikut sidak ya. Indah bak program ti diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk ti ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi indo lalu terus nyadi indo ti amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki ti ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala ke indo bala ke inai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Tur pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di untuk bala peningat untuk nakak program Pelasa Jurai 6.35 sehari itu. Anak-anak ingat bercuntuh ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program Pelasa Jurai 6.35 merek selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye-bye.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru pendengar semua Sari Tuari 14 bulan 5 2026. Bergulai dengan aku baru di Sadari Limbang. Belabuh hari dia tu nyentuh pukul 9 malam tu lagi. Maka selamat aku ke konti kami di YFM Limbang. Jadi sebentar berita bukai pendengar semua dulu ku merintang kita ngelagu keterubah dikena mungkalawa kita di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Yang lagu di Kena Mungkal awak kita di Sada Hari Limbang ke Lemah Itu Peningan semua lagu Gwen sanggup ke ngepun ke jam kita di Sada Hari Limbang. Terima kasih agak pengarik kita di Limbang tadi. Bergulai dengan DJ Sibil lalu di YFM Kuching. Kita bergulai dengan pengarik kita di Kuching tadi. Jadi pemegak urut pukul 8.15 tu lagi maka selama kita bergulai dalam Hello Y Limbang. Bergulai dengan DJ Serun kita di Y Bintulu kebenarannya.

0: selamat bertemu baru kita ba awak hello wai ke sekali tu enang yang inti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ngau kita berita ke nyadi berita ke dekat nyadi di menua Bintulu ditu di berita ke terubah ke di berkongsi kaku yang berkawul ngau pengawak niti daun berserimbai ngau pengerami hari gawai daya tikas menua Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur hari 6 tu 16.5 tahun 2026 ba Esplanade Bintulu. Jadi aku ngelansa pengawak tu kalai pengawak tu dekat dipercadi ke yang berhormat Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, Kemega Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi pihak mega bisik pengawak persembahan gendang papat udahnya miring lalu pengawal flag of contingent niti daun mantar gawai daya peringkat Bintulu tahun 2026. Jadi itu tadi berkawal ngau program niti daun berserimbai ngau pengerami hari gawai daya tikas Pelilia Bintulu tahun 2026. Pia mega hari nangkan kenya hari Minggu 17.5 dia pengawal atau ke pengerami makai malam mantar gawai daya tikas Pelilia Bintulu dekat diatur bak sebengkah restoran ketebilang di Bintulu ditu. Kalau aku ngelansak sekedar hari program mayanya dia bisik persembahan gendang pampat, persembahan ngajat hari Iban, kaum Iban udahnya bisik megak cabut tiket bertuah ngau persembahan tarian hari Bidayu ngau orang ulu serta mega ke dianti-anti tentu ya pekiat kumang gawai. Jadi tu tadi berkawal ngau mantar gawai daya tikas Pelilia Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur bak sebengkah restoran ke Tebilang di Bintulu ditu. Okey. Jadi ngonya berita ketiga ke dipengkongsi kaku hari 6 tu mega dia titik pengawak ke dikumbai misa khas berserimbai ngau hari guru kena merit terima kasih yang agak bala pengajar ke diatur gereja St. Anthony Bintulu kena 16 hari bulan 5 tu ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu lalu dah habis misanya dia bisik sesi fellowship tau ke Port Bless ke dekat diatur bak Dewan John Van Dila. Jadi semua di perangsan datai kelebih lagi sidak pengajar. Ya, berita ketiga lalu berita kepenudi ke dipengkongsi kaku ianya berkawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai nyentuk ngai pukul 10 malam berpalan bak Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu lalu tema ya gawai. Jadi ngelansak sekedar ngawak mayanya dia bisik pekit ngajat anak miat induk ngulah laki dia megak pekit ngepan pemaduk mana ungkup induk ngulah laki ngau pekit lagu rohani orang besar tuai ngau anak miat. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tau kengagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-0501. Okey tu ngaunya ngujung ke hello ai kami hari Bintulu merik selamat berjalan ke pengawak ngagen wan.
1: Okey terima kasih Seron DJ Seron kita tau ke DJ Yon ti udah ngelansa sekedar berita ke bisiknya di Bintulu kelebih lagi ya. Harap ke kita terus bergulai ngau kami di Limbang FM Sada Hari Limbang.

Okay. Hanya tadi pendengar semua Helix One baru dah merindang kita buat ke Lemai Tok. Lalu Mega Helix One siku dari artis atau ke penyanyi ke di Kangau kami merindang ba Northern Region Music Festival berengkat diatur 22 nyentuh 24 hari bulan 5 2026, nak lama dagi ba lot 777 Limbang. Jadi aram sampal datai ngulu pengrami ke bisi diatur ATM Limbang ya.

Ya, sebenarnya hutai bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu. Jadi pesan ke terubah, ianya pesan datang dari Emily anak lon atau ke Sura. Ada pesan ke balai di Ulu Tatau, Ari Ilik Tatau, Bintulu, Sebungan, Kenawit, Sibu atau ke semua kebang Melayan.

Tinglalan yang indah ya, ianya Saripahana Jabuang. Jadi hingga bahasa yang nesau, bala kita sama bela datai sampal, sama tau ke jawah bahawa pengawak berantun yang indah ya, Saripahana Jabuang. Tau ke indai sura, kena 26/2026 rumah Jelambai, Sungai Sap Kanan, Tatau. Lalu pengawak dekat Berengkah, pukul 6 lemai. Jadi bala ti jawah tau ke tau datai temu bahawa pengawak tu ilak. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai indai surah ta, ngagai surah atau ke Emilia nak lawan 013-599-2681. Jadi ke situ tu pesan gawaian tu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelian berumah panjai bakas pabar rumah panjai rumah panjai pakut luar liam berkelit. Kebamlayan di Rantau Lugai, Sungai Ngemah Kenawit, Kebamlayan di Miri, Suai Ruban, Tibus, Serunggut, Kelitang, Dalam ga luar, Kuap, Rumah Pin, Gau Kebamlayan, Kendaule di Rintai, itu kelalan niat tukan anak pasang, dipita datai ngagai rumah Linggu, Sungai Pakut, Sibuti, Nguluk pengawak gawai antu kena 28/5/2026, lalu 29/5/2026, Nganjung Bungai ke Pendam SIB Lambir di Miri. Penerangka silia kita telefon gagai menantu ya Daswa Nasab 011-330-99800 tak ke ucuk ya 013-76-7029. Jadi ke Siti terpesan dekat ada kengetah sulit ni Wefred Kiro Hana Jumat serta muai yang terbalu bini ya ianya Anjar Lat pesan menuju Kabar Melayan di Tatau, Kabar Melayan di Semuruk, Tiga Barumah, Kabar Melayan di Bintulu, Kabar Melayan di Sebawah, Kabar Melayan di Kakus, Kabar Melayan di Sangan, Kabar Melayan di Mukah, Kabar Melayan di Pekiang, Kabar Melayan di Lutong Bakuang, Kabar Melayan di Miri, serta ngagai Kabar Melayan kena boleh disebut itu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diadu ke Barumah Awiang Anak Limpiang Semuruk Si Berkenu kena malam 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam kena jalai semayang. Jadi ngarap semua Kabar Melayan boleh ngetahai kediri penerang ke siliak kita tak bertanya bak lumur. Menjadi ni yang tumpu lumur 013-803-9512 gagai Ana atau ke Bibi 016-371-0512 berkenya ke sekedap pesan berat ke boleh dibaca aku bakal ke sekali tu. Jadi lagi aku nampung sekedap pesan ke bisi ke lemah itu ke bisi Danjong kita kelebih lagi gagai YFM.

Ya, begini meh Siti lagu lama Stevenson sepanjang kena lagu di kena merindang peninggal kita ke baru atau ke lama udah mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 lemai ni untuk ke ujung program tu lagi. Jadi peninggal urut pukul 8 malam tu lagi aku bisik ngau berandau bergulai ngau Encik Devi atau ke guru besar Devi anak juu yang ianya naik pengerusi Gereja Saint Michael Menamit Limbang yang berkau engkau program ke dekat dia tu di Menamit program manta gawai begulai engkau Gereja Saint Michael engkau semua chapel zone C bagi menua Limbang tahun tu. Jadi kita sama nganti puro pukul 8 malam tu lagi. Jadi terima kasih mega peninggal ke aku ke bisi medak aku live TikTok di live TikTok aku kumpul di DJ Dom. Jadi bisi peninggal kita minta aku bertebak ke lagu gawai. Lalu terima main lagu gawai ke dipinta peninggal kita di TikTok aku kumpul seperti yang bungai jarau.

Ya, tentu ya. Abanglah pendengar tu tadi, pelabar aku benung sibu, benung kiru lah, ngerjau tadi dapur. Munyi ke ditemu kita, udah kita ningal lagu gawain tadi, nyosai ke pulai. Oh, ne, bisiknya udah cuti, kini pelabar aku. Lepas minggu baru nak lama lagi pun, bala anak ke benung sekolah tadi, bisik pemisi. Jadi, maya tok mai kita itu tadi pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai. Jadi pemegang ngarap ke kita terperindang ninga lagu gawai, siti lagu dari Rick Anderson, lagu seperti yang bunga jarau, nya siti lagu lama ke cukup mana siti lagu gawai ke cukup mana cukup keman dikena kita nyambut gawai ukai ngumbai lagu ke baru-baru ukai ngumbai lagu bukai ke gawai bukainya tena mana tang siti lagu ke cukup keman bati kita inya lagu seperti yang mengai jarau ngujung ke jam kita pukul 6:53 minit lemai tentunya bala kita nya tadi benung begagak ke penganan bisiknya ngagak serang semut, bisik, gagak. Macam-macam tadi gagak, kena kita nyambut hari gawai. Bisik megak, kita kena sempat pelabak kongkanya sibuk dengan pengawak derimpu, bisiknya sibuk pengawak dagang, bisiknya tadi. Sibuk dengan pengawak bukai, meh. Kelimpah hari kita ini tadi bergawai, tadi kita nengkira ke diri dekat Meli, bunyi tadi sebut aku tadi bakal penganan tadi main tunjuk aja mana asal je bisik pala guang tadi uliah menya nada hari kengagak kue ngagak hari kengagak kek ngagak hari nada hari kengagak beli baju nyayat baju beli aja me nama kita ke bisik duitnya tadi nah jadi happy mega sepedau bak program jaku sempama pukul 7 lemai tu lagi siti lagu gawai lama mega hari raban PBP dikena merindang kita ke bisa bergulai dengan aku di Sadari Limbang.

0: kayak nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ki tu belapak ko. Ah mana nyaku sempamo tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Adai, menung maca bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ninga program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, sambil-sambil kita gulai ngaku disadari limbang, sambil-sambil kita praktis ngajak kini belajar ngajak sebedau kita nyambar gawai nih 31 hari bulan tentunya banyak hal tadi utai kade kedekat di praktis kita bisinya praktis belagu bisinya praktis kuntau bisik praktis ngajak ni bersebut ke praktis ngirup bisik sekedar tadi hari-hari gawai banyak sekedar nah. Okey, bertemu baru kita peningah ba program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah ianya ringat anak ukoi atau ke anak tunoi anak kunoi nah. Jadi ringat anak ukoi tu erti anak ukoi nanti agi miat daripada sigat gamal lalu nanti lalu dikayam kita dia anak ukoi nemu ringat serta ngengang kita. Jadi tang sepama ringat anak ukoi dituju ngagai induk dara induk dituju ngagai induk dara aja tu nah. Nanti pura-pura ringat tak kebenar induk darahnya meraya buat laki na pihak ya. Jadi jalan kena Jakut Sempama tu pada samat tunjuk butang aku tu tergigit induk darah engka induk darahnya ringat anak ukoi lalu gigit tunjuk aku de malam nah tadi nah nya tadi Jakut Sempama ringat anak ukoi nah ngujung jam kita pukul baru pukul 7:01 seminit lemai jadi kita nampung Jakut Sempama kita kedua udah tu lagi.

0: Nyakut sempama tu ne. Ni, ni mana lagi tak boleh pakau. Ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Erti nak murid rakau, dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Adai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, pertemuan baru kita akan nangkan kita peringat semua segmen Jakob Sempama Batusun 32. Jakob Sempama kita kedua bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Reti Sempama tu bakal kita ke nyukung orang bukai yang ambil kia malas nyukung kita lah. Bala tuan rumah kelandia berjakob suang dengan Sempama tu laban ia malu nyebut nanti terus minta sukun ambil redak ya empu. Jadi jalan kena ayat atau ke jalan kena atau ke cara kita kena jakut sempama tu. Ianya jadi pengawak ditumbuh kaku tu baka cupak minta beras, baka tanya minta balas. Nanti nak disukun kita dia projek tu nak mujur. Ilak meh aku malas budi kita ke manahnya. Hanya tadi jakut sempama tusun ke dua. Dua itik jakut sempama ke udah di kunci kaku bah hello bah sadari limbang ungkup kita ke minggu tu kita terus berpindah ke Siti Megah lagu baru di YFM Limbang.

Yagi Macas, kita pesan berat ke BC, dianjur kita ke Lemai Tu Peningan semua. Pesan ke Siti tu, pesan dekat madak ke pengawal ngetas ulit ni Wilfred Kiro Hana Jumat serta Muin Terbalu bini ianya Anja sudah dibaca aku tadi. Lalu ke Siti tu pesan madak ke Lai Anak Maluang udah nadai kena 12/5/2026 dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/14 hari bulan 5/2026 barumah anak ya sena anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu dekat dianjuang pergilah bak pendam Anglican nyemungan batang air 15/5/2026. Jadi kaban belayan di Kampung Iban dituju ke kaban belayan di Kampung Iban, Sukong, Pudai, Tapang, Punga Skim, Bulo, Nangesan, Tintin Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Ngamungan, Sibau, Rebah, Batu Bini, Nangga Kumpang, Kelili, Skim, Lambe Miring, Gau Bala Bukai, Tinda Uleh Dirintai ke nama Dito. Jadi ke Siti tu peningan semua pesan ngetas ulit latari Rosika, anak Juan, ngari kindaya tuai rumah Melissa Iluang dekat madaka pengawal utas ulit. Ni apa ya yang Juan anak Bali. Jadi pengawal nguan ulit. Ni apa ya dekat diatur kena malam hari 6/16/5/2026. Pagi hari Minggu 17/5/2026 pengawal muai ulit. Lalu ditangkan ke ngau pengawal muai yang terbalu. Lalu pesan tu dituju ngegai Salim Belalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah Habungan Batu Lapan, rumah Tauka Pasai Bon, rumah Stanley Amban, Pengulu Idi Jemaat Kemuyang, rumah Miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sejugam Batu 5 Bintangur, Kelai, rumah Senggok Binyuk Bintulu, rumah Palus Binyuk Bintulu, rumah Ngadan Sungai Pasin. Setelah kabar belayan kena boleh dirintai ke Dito nang ira semua atau ke jauh. Siapa kelala ni apa ya Juan anak Bali diminta dipinta datang engkau pengawal ngetas sulit engkau main terbalu bak alamat atau ke utah bak alamat ke disebut tadi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Kita terus dengar ke lagu gawai peningat semua Ari Rembles Walter.

Ya, begini Man City lagu gawai, lagu Rui Robles Walter. Hujung ke jam kita pukul 7 22 minit lemai lagi mengkang mulai ngaku di sada hari limbang baka ke lemai tahun 14 15 2026.

Selamat malam, peningat Datuk kami dapur ke Berita Lemai 14 hari bulan 5 tahun 2026. Kaunsel Negeri Sarawak mengemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke Mayuh Bengkah Projek Pemansang ngagi Orang Bumpu Tanah Adat Bumiputra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Lalu tu isi berita.

Kaunsel Negeri Sarawak membenarkan perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026 pengundah dibaca kali ketiga Menteri Perkara Wang Ngau Ekonomi Baru II, Dato' Ahmad Douglas Ugambas hari itu tadi. RUU yang ngembuan 7 dikenak nampung belanja pemansang tambah Sarawak lebih 26 juta ringgit. Akhir belanja tambahnya nyengkam 51 sub-aktiviti ngau 73 sub-sub-aktiviti tip guna ke akhir belanja tambah. RUU-nya disokong Menteri Pemansang Rindu, Nembiak Miet Ngau Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kaunsel Negeri Sarawak Megang mendarka perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 Ngau Nadai Ubah. Datuk Ahmad Douglas mendarka anggar belanja tambah biasa ungkup tahun 2026 boleh 1.323 bilion ringgit. Agih belanja tambahnya nyengkam 13.34 juta ringgit ungkup upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah ngau perintah lokal. Nangkan kenya agih belanja tambah 188 juta ringgit diungkup kengagai upis Menteri Utiliti ngau telecommunication. Lalu 20 juta ringgit disediaka kena nyedia kediri ngau masuk Pekit Sukma Selangor serta 12 juta ringgit ungkup Bala Atlet Sukma. Dun Sarawak Megang mengemendarkan anggar belanja pemansang tambah keterubah 2026 tik boleh 301 juta ringgit. Agih belanjanya ngaul mayu bengkah projek pemansang nyengkam 50 juta ringgit kena angkat ke pemanah infrastruktur Mensia Mayu ke Udah Cair. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mendaka perambu undang-undang belanja tambahnya sudah dikemendarkan ngaul nadai ubah Ari Bala Adun. Nerus ke sesi bertanya sawut. Upis Pemansang Tanah Sarawak SLDB berjalan ke maya bengkah projek pemansang tip mungkut 1,247.02 hektar ngagai orang pemputan adat Bumi Putra NCR di Serata Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projek tip berjalannya nyengkam pengawal nanam sawit di Pedanum, Enggau Pakan, kelimpah dari projek nanam getah di Sri Aman, Pakan, Kapit, Ngau Lubu Antu. SLDB Megak Benum calai ke projek nanam kopi di Semunjan, Semarahan, Ngau Sri Aman dikena negap ke sektor komoditi serta nyungkap penatih mesik rakyat menop sisir. Orang berputar nama Megak dekat kemansang ke bab pemesai 275.35 hektar dari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Menua ungkup orang berkebun sawit bak kampung Teh Mukah tip mungkut 116 ikut orang bisi dipasuk ke bak SLDB itu. Nakak ke dia tu nadai peminta diterima ari kandang menua si tak meluan nyalain saur pempu tanah nganjung peminta ngagai SLDB. Ya mansud ke jakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri si tak meluan Dato' Roland Duat Cubin. 1,801 projek pemansang kapasiti orang dagang dipercalaikan di Serata Sarawak bak pemanjai langgut pemansang Malaysia lumpar ke 12. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, madah ke projek yang ngembuan 7 dekat negap ke industri mikro, mid ngau jalan pemesai, kelebih lagi bak menuap sisir. Pengawalnya setipat ngau Komiti Pengatur Pemansang Urang Dagang Sarawak, SEDCC. Kelimparinya lebih 113,228 ikut orang kebisik ngau ngambil bagi udah nerima pemain hari projeknya. Ungkup bagi menua betul nyengkam krian, bisik 34 bengkah projek di Pejalaika, di dipasuk 1,650 ikut orang, bisik ngau ngambil bagi. Ya mansud kejakunya lebuah bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sita Krian, Friday belia. Pengawal negap ke kaul pejalai penerbai bilon antarabangsa dekat majat ditegap serta berhati ke pengulih penerbai bilon antarabangsa terus ke Miri. Sapin Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Datuk Dr. Jerib Susil, madaka perintah menua dekat bergempung ngau company penerbai bilon dengan kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, UPIS Dagang Temuai Sarawak, ngau agensi kebekawal. Insentif ungkup company penerbai bilon Megak bisi disediaka dikena merangsang pengak muka pecalai penerbai bilon antarabangsa ke baru. Tok nyengkam rebate charge padang bilon, bantu ngelaku ke ngau promosi bergulai ngau atur pengawak ngemudah ke ngenak cara bukai. Kelimpah harinya Airborne Ngau Megak Benum Mansiak Pecalai Komersial tik ngau mirinya disebagi hari perambu pecalai penerbai bilonnya.
antara batang pengawak dekat di Kemeran, ianya Kaljalai antara Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri dikenak memandah kaki accessibility dan integration ekonomi di Sarawak. Nyalai pejalai penerbai bilon yang dipelawat ke dekat pelabur beroperasi bak suku ketiga tahun 2027 atau ilak. Ia mansut ke jakunya lebuah bertanya sawut ngau kaban konser negeri Sita Pujut, Adam Yi Siu Sang. Penangguh logistik antara Batang Perkara Tik Ngasuh Lawun diberi bantu ngagai urang kekenak tasahbah. Sabit Menteri Pemansar Rindu Nembi Amin dengan pengelantang komuniti, Dato' Muhammad Razi Sitam, madah ke laban penyampau perahu dikena operasinya bisik tatak. Nyalai perkara yang lumpuh dengan raban berjalan ke operasi nyelamat dengan mindah sidak kekena tasahbah dengan palan ngenduh sementara. Berin di arinya, upis mengintu pengelantang pendiau bergulai dengan komiti penyaga penusah ngenyit bagi menua, dengan pilih menua, sudah berjalan ke sekedar atur proaktif. Kelimpah hari ngatur sekedar program latih amal dengan simulation di bagi Melau Sibu, Kuching dengan Bintulu, nyengka menyediakan stok pemakai, barang kedigunaan nintiang hari serta numbuh ke depo mini. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saut dengan kaban konsul negeri Sita Macan, Alan Sidin Gramong. Pemayuh lutur tiga awak ngagai rakyat di Sarawak diatu ianya sikut lutur ke tiap 519 ikut orang. Sampai Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Dato' Michael Tiang madah ke 5,738 itik pengawal puang nyadi lutur agi bedau DC di Menuatau. Perintah Mekah Benuh mutar ke isu tengah komprehensif belalau ke sistem tistipa dengan upis Menteri Pengerai. Tok kena nentu ke rakyat menua pesisir ngasih ke servis pengerai, ngangkat ke pemenah klinik pengerai, klinik mindah kin kita dengan servis lutur terbaik. 176 fasiliti klinik pengerai di Sarawak Megah sudah digitalize dengan cloud-based clinic management system, lalu 94 fasiliti agi ngantik dalam rintai. Ia mansut kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsul negeri Sita Bawangasan, Dato' Sri Wong Sun Ko. Empat projek pemansaan bak Sita Telian benung bak proses langkar ari engineering. Projeknya dipelabak ke dekat di tender bak suku keempat ke tahun tu. Sapit Menteri Bak UPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti nyengkau mengap perambu ngagak pasar bersepadu, perengkah guna suku Mukah serta ngagak Anjung Rias Naga ianya kedai makai Kaladana Mukah ngau Waterfront Mukah. Kelimpah hari langgur projek dindian penagang tusur tebiun tasik benung bak proses di pecurai ngatur serta langkar ke terubah. Projek temukat dipelabak ke dekat tender bak suku keempat ke tahun tu. Nangkan kenyap projek dindian penagang tusur tebing batang Mukah ngelayang sungai penakup ngau sungai Telian di adang tembuk dalam bulan 4 tahun 2028 tu ilak. Udah proses tender tembuk dipecurai ke tahun tu, pengawak ngagak projeknya dipelabak ke belabuh dipecurai ke bak suku ke terubah tahun tu. Pengawak pecurai ke projeknya dalam timpuh 24 bulan lalu diadang tembuk penuh bak suku keterubah tahun 2029 ilak. Ia mansut kejakunya lebuah bertanya saut ngau kaban konsul negeri Sita Telian, Royston Valentine. Projek ngangkat ke pemanah jalai ari biawak ke kampung Kendai diatu ngau jalai ke Udah Bisik nyengkom jalai tanah ngau berbatu tik panjai 11 km. Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansam Penyakit Kapal, Dato' Aidil Lariwo, madaka projeknya dekat dia tu nyadi jalai belakin 6 meter pemesai, nitih ke standard upis kerja raya JKR R1. Skop projeknya megat nyengkong pengawak ngagat sistem parit, engkelebat ngemasang struktur pengelikun jalai. Penyampau semua ungkus projeknya dipelawat ke semak RM77 juta. Projeknya dikemudar ke upis Menteri Pemansam Tumpuk Peniau dengan wilayah hari baru rolling plan floor langgur pemansam Malaysia lumpar ke 12. Ia mansut kejakunya lebuah bertanya saut dengan kaban konsul negeri Sita Opar Billy Sujang. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Lebuh berjurai ke usul dikenatai ketuai pemegai menua Sarawak.
Kaban Konsel Negeri Sitak Meluan Dorlan Duat Cubin nyukung penuh pemujuk perintah Sarawak tidak negap ke pemansa menop sisir ngau infrastruktur pemun. Ia megak minta sekedar projek nyambung grid karan ngagi rumah panjai bak Sitak Meluan di Kemeran ngau Jampat labannya utai kedengungna rakyat intiung hari. Sitak Meluan megak bisik pengulianya di hub bertanam tupik moden Sarawak dengan pengawak ngenak teknologi pintar, drone ngau pemansang agropark. Sambisi di Prambu ia pemansang tanah hak adat Bumi Putra NCR ke Besita ngau palandur ngumpul serta hasil ari bertanam tupik ngau nambah ke jalai ladang di kena negap ke ekonomi kebun mit. Ia madagi maya sekolah di Meluan patut diangkat managi ngambil ke nembiak menop sisir nak tinggal ba arus pemansang pelajar sida. Berbangunnya Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Batu, Johnny Pang, lubuh jurai ke usul ya, madah ke langgar penemu numbuh ke sitik plan besai, kena ngurang ke penusah hampuh bah di Pintulo. Plannya patut dipercayai ke dikena mutar ke isu hampuh bah dengan cara ti lebih berurun lagi bak timpuh panjai. Ia madah bah besai kenuntung Pintulo dalam bulan 2 tahun 2025 subak, beri empas ke besai dengan rakyat bak menuanya, nyengkaun pengurusak kereta yang kaum pengurusak rota tengkira ngau ngerugak penghidup sidak nintiang ari. Pemayun rakyat kediabak menuanya Agi Irawati tiap kali hujan banget nangi ke kanan dur sidak kena ampuh bah. Pelin besarnya patut mungkur kapasiti parit, ngatur sungai, peguang ngandang air, sistem jakut tanggan tumu ngau koordination antara agensi kebekawul. Ngalih ngagai pemansang bukai, National Geographic Learning dekat ngelancar ke sebuah kos penerbitan baru ti diungkup pasal ubah iklim di Sarawak. Direktur Kanan National Geographic Learning, Michael Cahill madah ketuk, di kena berarti ke cara Sarawak mutar ke napik pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru. Edisi keterubah dekat mantai ke bekaul ngau kes pansir ngau pemesai guna pemerhati nyaga rampak menua. Ia mansuk cakut tu ngagai pengarah berita udah penemuan berit bahasa ngagai Premier Sarawak Dato' Pengit Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiap projek innovation ti dikemansang sektor perintah patut ditegapka disukan ni tiap kapunyau serta documentation ti terang. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan mada ketuk dikenak ngayan ke bukti serta merik menguntung kebenar bak tiap bengkah projek diberi ngagai rakyat. Tu antara batang perkara innovation di Kemeran ke sektor perintah, ukai seminat ngasil ke penuh baru, tangayan ke bukti berkeni rakyat nerima pemayat terus hari innovationnya. Penemu berjalan ke projek innovation mega ukai seminat datai hari sidak berkuasa saja, tang tanggung pengawak gempung ngau pengerja pengawak perintah, di kena nentu pengawak memberi servis kepada rakyat terus diangkat mana lagi. Ia mansut kejakunya lebuh pengat nutup konvensyen kumpulan inovatif ngau kreatif Renggat Upis Agensi Perintah Sarawak di Kuching. Di kenang ujung ke berita ke lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mengemenar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke maya bengkak projek pemansang agak orang pemputan adat Bumi Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Yarka kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Apa ini? Namanya bisi kuda ni ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
4: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita rem dek. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak dek mujabnya. Nyok ukai kuda ni nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda dek. Mbak menua limbang di to.
5: Limbang, YFM mulai dipenyangga kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
6: Okey, selamat malam, Ibtinga. Kita terus gulai sejalan dengan YFM Limbang. Bawa Sada Ari Limbang.
7: Terima kasih, Rolana Gilbert. Tidak macam berita lemai. Ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, Munyi, aku hari pun program tu tadi pendengar semua. Aku buat konti tu bisik temuai dekat bergulai dengan aku awak ketika sekali tu. Jadi, meri selamat lemai dengan Cikgu Devi. Nah.
1: Okay, selamat lemai DJ Dong.
0: Ya, jadi kita sudah live tu Cikgu.
1: Okay, teruskan. Segaya ya.
0: Lama dah datang dan
1: Masih agak DJ Dong.
0: Leban. Jadi nama berita lemai tu Cikgu?
1: Mana? Seminat tadi nurun tadi DJ Sisa sangkut kereta hari ulunya.
0: Hari ulu tadi mana?
1: Ya, hari ulu. Hari sekolah.
0: Hari sekolah dini.
1: Hari SK Melaban.
0: Apa nama jawanya?
1: Jawa.
0: Orang ujung menua.
1: Ujung menua.
0: Ujung menua Limbang.
1: Ya, betul.
0: Puji Tuhan boleh datai.
1: Boleh ke? Mesti orang kan narik dari bawah kereta. Apa biasa? Nak biasa tanya DJ. Nak biasa apa tu? Nak biasa nak jalan licin muka keliak. Keliak licin menjalai tukul ukin. Dia tu dah tahu orang. Tapi tengok kami kan. Mesti jalan pada tukul
0: ukin.
1: Agi jalan tanah.
0: Agi jalan tanah.
1: Ya, ya.
0: Jadi... terima kasih Cikgu laban ulai limbah tajak bunyi kenuan tadi jauh lah laban kian.
1: Ya.
0: Aku sikit nemu laban selalu kian sobat.
1: Ya.
0: Nak perahu pun dah kalah.
1: Betul, betul.
0: Okey, jadi lemai tu Cikgu inya ke bulai ke kutu inya guru besar nah.
1: Ya, betul, betul.
0: Inya Cikgu Devi anak juing inya naik pengerusi gereja Saint Michael menamik limbah nah. Jadi ya, itu betul, kira betul. Ke berbidang ke Cikgu lah.
1: Atau bidang setidak lah.
0: Setidak ya. Bagian gereja ni. Jadi nama kini batang pengawak ke dekat disebut Nuan. Terlebih lagi ngagai peningat kita ke Diau Dim Damit atau ke Delimbang tu Cikgu.
1: Okey. Terima kasih DJ Dom. Jadi aku datang ke konti lemah itu. Kira kalau awal metuk DJ Dom sebenarnya.
0: Nah,
1: dah ya. Baru mimet minggu je kemarin.
0: Okey, nengau.
1: Tu jaku okay, tersawa
0: ni. Bulan 5 tu.
1: Tajap ya. Kami kemarin mesti nak sawang surat ke? Tu kira ke tersawa secara live.
0: Sebetul tu kemarin bisik ke kami nyebut tadi bisik ku nyebut pasal.
1: Ya betul betul. Bisik kami nganjung surat bahan lah. Jadi tumpu aku pun datang ke konti lah.
0: Ambil ke nyemetak gitu.
1: Ya ya, terima kasih lah DJ Dom sepeluang tu. Jadi program kat atur ke gereja kerja saya mereka menamit bergolai dengan 24 itik cepat lah. Pak Zon Si Limbang. Ianya mantal gawai. Jadi mantal gawai tu digagak kami tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu pun digagak kami baru juga. Habis itu perubahan lah. Jadi dalam mantal gawai tu kami sigi ngangau kura Zon A. Zon A tu kita itu. Orang bandar tu ya.
0: Orang bandar tu.
1: Ianya Zon B. Zon B nya kira tungak kian, tungak ke jalan mertuap kian.
0: Penganan dia.
1: Ya betul, nya Zon B.
0: Ah,
1: betul. Zon C tadi, kami empu, dia lawas lah, bisa impiti zon lah kangau kami. Kami ke, apa tu, sama-sama ratai nguluk pengeraminya.
0: Lawas bisa kita.
1: Jadi pengeraminya, pukul 5:30 lemai, di jedom.
0: Ke 5:30.
1: Keterubah aktiviti tadinya, di start kami ngau misa.
0: Berapa hari bulan tadi?
1: 15 hari bulan 5. Hari 5 tahunnya, pergi lah. Pergilah.
0: Pergilah.
1: Hanya aku mandi dari kalau lawan, pergilah. Jadi inti ninggal lemah itu. Lihat kan, pergi sempat. Ya beradu semua. Jadi, kami kita ada mengumumkan tema kita kemarin dah. Kerana kami tema tadinya baju tradisional. Baju tradisional terti ya tadi. Okay mina, okay ngepan tu. Macam tu di iban ngepan, gak nanti di laki ibannya baju burung.
0: Baju burung.
1: Abang kita bah RC itu, macam dia bangsa.
0: Bangsa, ya.
1: Nanti di Cina, nak baju Cina. Kena tradisional lah. Okay tradisional untuk gawai. Nah, tradisional untuk bangsa Dirimpul lah. Tapi ya sempena mentar gawai, jadi nyak tema kami lah di judul.
0: Tema maya kita ke misalnya.
1: Ya betul betul betul.
0: Kelimpah kita ke ngawak ngadu misa tu tadi. Program bukai berlabuh hari paginya. Cikgu.
1: Laban bak zon kami dia, zon C nya, gereja tadi dikepit oleh rumah dia di Jedom. Jadi kami tertarik nada dewan rumah siti dia setumpuk-setumpuk. Nada ulang enggak dewan bisi kami berundiang sarinya ka ngagak ba SMK Namien. Tapi orang zon C tadi penatai sidak jauh ah. Masuk tadi di Jedom, nanti sidak ka main kiak paginya. Lemai pula baru begari mandi, masa yang baru kiak. Ni boleh jauh lah. Kami ke bandiannya. Bak aku rumah panjai kami bak melaban dia. Anu kan. Jauhnya nanti ke pelari. Laba aku nanti hari simpang kami. Dalam 2 jam. Semak 3 jam. 2 jam lah 2 jam.
0: Udah ke hujan.
1: Udah aku terkubur sangkut belanya.
0: Kedua tadi. Main ke jalan.
1: Jadi nak gagak orang. Boleh gagak orang dia. Laban Siti ada rumah. naik rumah tu diau lah. Nanti kita minta gereja sedeman tu. Meruah rumah,
0: ya, betul.
1: RM5 semalam. Murahnya. Dan kami pun ambil dia. Nari rumahnya, nyalai kami tu. Lebih kepada program malam je di Jedom. Lemai, start lemai lah. Pada malam. Nari siarin. Undak ke nanti. Mantar gawai tu dintu sehari-hari. Mereka dintu mimbul besi. Nyat tadi memang. Ketegal tu kena cukup tadi.
0: Jadi nyat tadi berkawal dengan pengawak misal ni. Misal ke dia dia duduk ke kita hari pukul berapa tadi ni?
1: Pukul 5.30. Jadi tumulah datai. 5.30 ada berengkai misalnya reti ya.
0: Dalam kita kengadu misalnya engkau bisa pengawak bukai tadi.
1: Kami megak di Jedom. Habis misal yang tadi. Kami dekat nyambut bala temuai. Semua orang ke zon A, zon bandar, lawasnya tadi. Diburu kami pansuat ada gereja. diburu asal pansuat.
0: Asal pansuat.
1: Adanya kami zon C
0: tadi. Diburu pula.
1: Kayaknya diburu ada gereja asal pansuat dulu. Jadi kami zon C tadi. Ngambat. Ngambat ke sisi gereja ada nyambut sedaya.
0: Nyambut ya.
1: Awan. Tapi pelabak aku nanti pansuat kerja lain kan. Bahaya diri. Kira boleh nyak boleh. Boleh kelebatnya sedaya. Awan. Jadi ingat. Mungkin aku tadi di kosannya nentu besar dia.
0: Amat.
1: Lalu ngiriang saya tadi. Lalu masuk agai. Agenda kami beraminya. Makai kami memulanya makai.
0: Dah habis misal tadi.
1: Betul. Makai denyak bisi cabutan tiket betul eh. Bisi
0: dong.
1: Cabutan tiket betul eh. Bisi kroke, kroke tu berbayar. Nanti tiak serinya. Bisi RM5 ni. Ni tenyak metu. Maka kita ke pertandingan. Siapa mayuah? Ayah belagu.
0: Siapa mayuah maya?
1: Siapa mimiat nanti di RM1. Kira nanti dini harinya ke nanti mayuah. Nanti nak orang. Kadang-kadang nak pulai korang keduanya. Masuk tadi. sesedia agak ama kap lagu jambat deh. Ya, keterubah nanti kap lagu. Tumu dia berlagu. Tapi biasa kita tengah tumu berlagu. Malu.
0: Malu.
1: Makanya awal nanti tumu berlagu. Ada orang yang buat deh. RM5 lalu berlagu. Tiang biasa aku mau medak kami dia lubeh. Berhenti-henti berlagu. Ya, sikut dua sikut dah kak. Lalu mayu orang daftar ni tak. Pedih kap lagu. Jadi, nyak pesan aku lah. Nanti kita ada tailak. Besi-besi berlagu malamnya. Besi ranyai megak di Jedom. Ranyai tadi besi digitang kami utai bungai ranyai lah. Kami besi agak siti logo, logo gereja. Lalu dalam baru logonya besi program mantar gawai. Jadi siapa orang kuda beli ranyai tadi dekat lekat kami ngau. Nama tu lencananya. Lekat apa baju?
0: Nemtek.
1: Nemtek namanya?
0: Nemtek sekolah.
1: Kedendek
0: sekolah macam
1: mana? Maka tadi lekat-lekat baju dia. Tanda ya, udah beli ranyai.
0: Udah beli ranyai.
1: Betul.
0: Okay, okay.
1: Nanti dia nak ada tandanya. Maksud tadi udah beli ranyai. Nyamai kita ngangau ke ranyai. Pelabak kuilap. Ngambil ke nyamai ke dia. Dekat kangau ni teh cepol. Last lagi baru bala temuai. Last lagi baru bala sedak fadanya lah. Nyak orang kena beranyai lah.
0: Jadi ke... Nyau kebuka itu tadi cikgu. Ya, orang ke ngulu ke misa mainnya. Benda disebut.
1: Ngulu ke misa mainnya. Nya Reverend Father Damien. Perukai kita yang pun tanya lah. Kita rektor kita yang pun lah. Tajap ya kami bisik ngangau ke Father Johnny ke. Tahunnya kemarin bisik kami ngangau ke Father Johnny. Tang Father Johnny tu nak datang engkau bisik misa apa bukain.
0: Ya,
1: tapi kengau pihak mega pengerusi gereja cikgu. Cikgu Alexius sampai. Bisa kengau kami, ngau timbalan dia, cikgu John. Si kengau lah, ya, segitu tetamu khas. Sebenarnya lama kita bisa kengau ke YB, udah ngunjung surat YB, Datuk Palok dah. Tapi Datuk Palok tu, cucun maya bersidang, boleh datai. Segi, ya ada kengau kami ngerami, tapi, okey, kita galang ngai datai DJ. Tapi ya, bisa pengok bukai dah. Bisa pengok ke, bisa boleh kelari kia lah. So, kira nak ada YB banyak. Kira ke,
0: kira fadanya.
1: Fadanya sama ke YB kita malamnya.
0: Jadi berkawal engkau tiket bertuah punya kenuan. Kini ke sambut hari orang kembali tiket bertuah kena kak kereta.
1: Agi
0: bisi ke tiketnya?
1: Tau setakat
0: ke?
1: Dia tahu DJ dah. Tiket bertuah kami bisi 6,000, 6,000, 4 IT. 6,000 IT. Ya satu info-info-nya perian. Pedak ku bisi ku dah nganjurnya. Agi bisi punya tempat perayaan belanya. Jadi harga tiket bertuahnya RM3. Kami sebab kami tiang bisi ada kangasonya RM5, bisi ada kangasonya RM3 nanti sebuah cikgu sedak agak RM5. Ngai gua bekenya. Lansam sekali, orangnya lansam. Jadi RM3 kali kami sebut tahunnya kemarin RM2. Sebuah RM2-nya tetok nak RM3 kami tiket RM1 punya bukan barang tu mal memakai aneh. Tiket RM1 tapi nanti dia pun lagi gereja. Nada lagi yang ngasuh berkira amat. Kira ada nyumbang ke gereja ada.
0: Berkawal ngau orang ke punya kena sumbangan. Orang kemeri hadiah ungkup tiket bertuahnya. Nang udah habis dah. Nak kak kena tahu.
1: Setakat tu. Bisi orang diau bergereja. Bapa ikut EJK lah dia bekerja. Ya, nanti orangnya, lepas kami bisa grup DJ. Mm. Jadi, nanti nuan mai hadiah dari limbangnya. Dia tak ngetu bekerja bila-bila masa. Lepas mai tu, saya ingat ku kemari, bapa hari tu, bala sudah buat. Sudah ayat bala tanya lah bala pemuda-pemudi ba semekanya. Sigi ngadu gereja. Sudah sigi bisi dia lah. Oh, anjung. Jadi kami tu bisi ngagak pelekat tawanya kemari kami nak sempat ngadu ke siapa penyumbang. Jadi tahun tu kami sempat ngadu ke kad deh. Contoh DJ nak DJ Dom tu bisi menyumbang dia. Tulis kami nama dalam gereja tadi. Memang ikhlas tapi kita aku laban sambil menghargai deh orang kemari entar. Mesti sebut ke nama sebenarnya kan? Banyak ke dia nyemit, banyak ke dia bersayat yang pada kurang kemeri dia. Boleh tahan kah dia memenuhi?
0: Jadi berkawal engkau pengawal kita ke buat persembahan tu ke bisik tulis di tu hari St. Joseph sebenarnya. Nama ke engkau boleh dia berkongsi dengan gai Mensia Mayu. Nama persembahan ngajat
1: ke okay. Nama? Kami sebenarnya nak tentu ke nama jenis persembahan yang aku mesti mendak sidak belati ya. Orang St. Joseph sebenarnya tadi gamal ke ngajat nanti kuniti ya. Tapi ia ke Lady of Fatima Tun Zurai berau kalau masuk ke gambar engkanya bunyi ke putih surprise ke ni engkai surprise engkanya tadi gambar tajap bisi megak kami DJ Dom ngangau ke balari semke kubur belan biaknya di kangau kami ngagak persembahan khas kena nambah ke persembahan Semena kena nambah ke persembahan dari Surai. Jadi tahun baru bertukar orangnya. Tahun yang sebenarnya kemarin saya pun tidak silap korang tahu kiran. Tahun itu pulai katanya, pulai Semena, pulai Surai. Tahun baru orang bukai dah, ganti-ganti dah. Jadi aku dan mereka, kami seharinya ada berandau. Tempo masa segi cukup, nu latihannya.
0: Jadi berkini ke tujuh, kita kengadu kelimpah hari ngumpul dana tu tadi cikgu.
1: Okay.
0: Ngadu mantar gawai tu pergi lah.
1: Maksud kini DJ Dom?
0: Tujuh kita ngadu ke mantar gawai tu kelimpah hari ngumpul
1: jadi,
0: dana gereja.
1: Nari bukanya DJ. Pertama tadi, kak nama tu ngelala pangan diri. Kelebihan kita hari ulu. Sambilnya adat apaan gawai tu sikit disambut kita ada. Jadi baru undian kami gawai bergereja dulu. Adanya 31 lah baru kita ngintu rumah panjai. Maksud tadi ngenulu ke Tuhan dalam pengawal gawai tu nak. Baru kita nyambut rumah panjai. Kedua, kami begak dekat ngumpul ke semua bala apa tu bala orang ke sama nak ukai seminar RC je kangau ke ni. Ndak SB pun dekat kangau kami siapa ke datai. Au kai kangau ke bala orang RC ndak siapa ke datai SB. Anglican au siapa ke bala orang contohnya orang ba menamiat je nak ngimbai gereja nak semua sedanya RC. Bisi SB jadi di kangau magainya. Nyak lah program yang tujuh programnya lah sigit ngerapat ke kaul dan nyak bisi bisa kedua tadi pertama tadi segi tu hanya bisi misalnya masuk tadi bisi nyambut kira berkenyak lah DJ ketiga tadi segi igap pannya senyap segi bisinya segi tetapnya segi objektif tetap ya igap pannya apa nak kum dak gereja tu lagi menyuh go tai datu ba gereja hanya di inti abih tiket tadi bisi gak
0: kagak baru kita bisi gak baru kini nanti tiket udah habis
1: setakat tu bedau gua minta
0: bedau
1: naik awang angkanya lagi bisik menyapa kau.
0: Lagi bisik benda dia beli.
1: Ya betul. Bisik dua minggu, tiga minggu bisik. Aku jadi mesin duit. Ngecup tiket ya deh. Orang. Kuntian saya ya. Laban tiket tu tadi. Mesti mana pada aduh mana ke DJ. Tahun ni kemarin aku. Bisik salah tayap. Makanya kalau manyuah ke ni. Tahun tu cik memat. Ada tayap bagi gerejanya. Cik. Bisik orang baru ke. Bisik benari kami ngecik. Numuannya mayang untian yang ngecik. Ngai ke sepiak-sepiak nak sama numuan. Numuan takut dari DJ Dom. Tu 4-2-3 kusung. Tu 2-3-1. Nak buku lain. Nak menang. Asyik nak cabut numuan nak sama.
0: Kira kesedekah je.
1: Kesedekah je. Nyak ke ngai aku dah mesti sesiap.
0: Baik
1: ke nyak. Ya betul.
0: Jadi engkau bisik pesan dek. Ngagai kita ke. Dekan ngulok program tak pergilah. Pesan ngagai. Ya, orang kecepat-cepat atau
1: okay. Pesan aku bisi berapa titik pesan dari DJ Dom. Pertama, kami kemarin sudah berbagi ke pemakai, kami ke banding walau aku buat melaban dia. Agak kelupia sedaya. Memula sebab pulut panggang leban kok sedaya. Nanti kita main manuak kari itu, kita tidak ada menolonya. Muka bari ya. Panuak pagi deh, pukul 3 ada kejar melaban dia. Hari melaban ke Murio ini. Baik dek ya, nuka barik jadi tukar kami.
0: Amat.
1: Semua ada kami menolu dah. Asal kami manggang memegang pulut pansu lah. Jadi melaban dia tadi agak kelupis area kan. Jadi siti pemakai dibagi nitih menu dibagi nitih cepol. Kedua, pesan aku, jadi pesan aku buat menu tadi, gagak menu kita, nanti kita bisa baka, oh aku tadi lantang. Udah tengah aku kelupias lagi kak mana kak ambil donubi nama. Kena nambah ke menu dia, tahu. Nanti salah. Maksud tadi kami tu segi nyangkung orang zon A, zon bandar, ngau zon B nya. Untuk makai bak kami nya. Padahal kami mampu berzon C nya. Hanya pesan aku lah. Datai tumu, baik barang katanya tadi, engkeh bak nul sepatut ya. Bisa pada kolam gerum. Kedua, pengeraminya di jidom nak pengerami bak gereja.
0: Yeah.
1: Tapi ukai dalam gereja, tahunnya kemarin kami bisa duduk dalam gereja, lebar warna cukup. Tahun tu kami pulai ke belakang, engkau fada nak ngasuh kami ramai dia. Nah, main band tahunnya kemarin. Tahun tu nak ada band, tu ngena kroke je. Sebab live band. Wow. Jadi kedua pesan aku senentang live band tadi, nare bukainya ama yang disebut kenama gawainya bisi muteng munye ke kami dai pengerindu dia hanya siti
0: ai ngasori
1: aw yang sori enti ngasori ndo nang awo anda nang rindu ngelapan ai pengerindu
0: ya
1: ayam tanya siti kedua insap sidang badah ku dalam grup kami dah insap madai kepala kita ari cepat-cepatnya insap dah tahu banyak kosan gereja nak kosan gereja memang batubuar mayuh di tahu insap siti kenya pengerai banyak ketiga tadi pasal tanya lah buka belayak. Tapi kami bisi dengan mai polis. Bisi dengan surat ke Wilson. Wilson dekat jaga malamnya. Dia bawa ke rumahnya bisi dengan kuda. Gelang Wilson sedangnya apa aku.
0: Awaknya tadi cukup besar ke pengerami kita tu tadi. Sebut ke gawai ni.
1: Betul.
0: Bunyi ke nuan tadi. Lepas kang adu menua kebukai tadi. Nada luar ke?
1: Betul,
0: tapi,
1: betul.
0: Tapi dah cukup besar ke pelabak aku. Lepas kita hari ulo hari pasar tu pun datang hari lawas pun datang tinjau dah belum mok dia ama mayuhnya
1: mayuh manya aw pakian keritanya lah
0: aw kini ke kita ke pakian orang ke ngengkak ke keritanya terbisik kini atur ke
1: tetap setakat tu father aja oleh pakian dalamnya tapi kuasaan dalamnya di jedom nak bisi rumah orang ganya nak dia tahu melu orangnya pulai ke rumah dia tapi berkuasaan gereja tadi si asuh kami father. Jadi kami kebuka tempat pakaian bak sisi jalai. Tajak pihak, aku di sini ada mesang sedaya. Pakaian sepiak jalai je. Anak makin sepiak-sepiak. Banyak kereta kita ada. Nanti ia rusak semua langgar orang. Dia empunya. Dia kan nemu orang langgar siapa. Luri. Bada dia mayu luri dia je. Segi pansak luri. Segi parut luri. Jadi ngambil keselamat. Pakaian bak jalai muar sepiak gerejanya. Nanti kita ada limbang tu. Muar kibak ya. Jadi orang boleh masak renyian. Nanti dia muar kanan. Dia diri-diri mana dia. Kibak. Sekitar jauh kita berjalan. Maka dia nanti nutih ke pemayu orang tanya. Datai semakin namiat ujung padang dia. Orang pakaian. Nanti
0: nanti dia. Maka ramai namiatnya
1: apa ya? Betul. Lepas dalam siti tempat dia untuk boleh main kereta. Indah kami ke sembahyang hari minggunya pun. Agak panjai dia. Tidak pakai spes-spes. Tiap malam seharinya aku dah mesan seharinya. Jaga kereta kita. Ngai kereta jadi empung. Likun lah. Nanti dia terlebak ngurang sepiak-sepiaknya. Apa sepiaknya bisi rumah orang. Tahu pernah orangnya. Pakai alamnya. Kena rumah orangnya. Tahu kan? Tapi ya. Ngurungnya nanti dia empung lah penguanya. Dia empung pun dia ngurang rumahnya.
0: Jadi kita buka cikgu. Kau bisa nanti? Ke pesan di
1: kau. Terakhir lah. Pesan terakhir. Sama sampal datai. Sampal masuk tadi. Nanti ada penanggul. Datai. TVC penanggul. Ngai jadi datai. Ya, ya. Nanti asal-asal dia rumpas. Pergilah. Lemai pergilah. Datai. Lalu sampai karina hujan lah. Ambil karina hujan. Ambil ke sidak udah berkarina. Musuh-musuh. Hari jalan raya nya. Sedia ke payung kita. So, kindu nya. Ya.
0: Baik payung dulu.
1: Betul. Lepas saya kindu tu. Mayuh. Mayuh tak kena deh.
0: Mayuh
1: rengka. Rengka. Ngepan. Kini semua. Ambil tusur belanya. Lek lah banyak. Sedia ke payung. Jadi sampah datai kita. Agak minum lebih ya. Jadi semua pemakai kereta rundia magang bergantung ke kita aja lah. Jadi inti kita nak datai tadi. Ada orang ulu gereja kita. Tapi aku mendamiatnya. Gereja ngari ke gereja ulu. Mendamiat. Kami kebuka gitu ni. DJ ni. Cepol memegang nama kami itu.
0: Yeah.
1: Hanya ajak gereja.
0: Gereja.
1: Maksudnya tadi inti bisi misal. Pada uliah kia aja. Nak uliah 24 cepatnya. 24 kali sembahyang minggu. Ni mayah pada pulai Kelimbang. Ah, nyari center di tengah saya dia. Jadi kunci kami gereja semika menamiknya. Walau penyebab menamik. Belak bempu ke gerejanya kami. Kelimpah di gereja buka lah. Tapi nyak gereja kita menolong. Datai kita. Dukung program gereja tadi. Okay, DJ Dom.
0: Okay, terima kasih Cikgu Devi di udah datai ke Kunti terberi awak datai ke Kunti ngarap ke Tuhan berkat pengawak kita pergilah.
1: Amin.
0: Terima kasih hari ini. Selamat hari gawai.
1: Ya, sama hari gawai mega.
0: Dah lama lagi, berapa ya. Lagi?
1: Seminggu dah nembak sekolah aja. Tapi ya, DJ Dom minggu depan orang sukan.
0: Nah.
1: Orang sukan start hari 2 sampai hari 4. Nanti kami berapaan dia. Nolah pulai lembar 4. Di rumah penangguhan lembar 4 dalam burung pukul 5.
0: Oh.
1: Nu petang tengah gampul lagi kan. Hari 5 nya kira kira lu cuti bala cikunya. Awam. Sikit nari sekolah hari minggu baru bisi nari sekolah nama bisi sukan. Bala ngari ke sekolah dari impu bas stadium dia. Jadi lalu terus cuti gawainya sampai 7 bulan 6.
0: 2 minggu. Bala 2 minggu. Bala nebiak sekolah.
1: Awam 2 minggu.
0: Eh, terima kasih cikgu.
1: Okay.
0: Terima sama regawai, sama cuti tika datang.
1: Iya, iya.
0: Harapkan kita sama liku raka mujur dalam pengawak ke di kerja kita hingga pengawak ke di perambu ke kita pergilah nah.
1: Okay.
0: Oh. Jadinya tadi peninga aku dah bergulai atau ke beranda bergulai hingga cikgu Devi atau ke Encik Devi yang najui yang ingin naik pengerusi gereja Saint Maker menamik Limbang ingin berkawa hingga pengawak mantar gawai ke dekat di atur sidak ya pergilah.

Agi macam sekedar pesan berat ke BC dan yang kita ke lemah itu peningan semua. Jadi pesan ke Siti itu, hanya pesan kita sulit. Atau ke pesan semayang kita sulit. Datang dari Denny Raja Wana Edward Sadai, madah ke pengawal kita sulit. Indah Israya, Veronica Idang Anak Cundi, kena 16.5.2026 pagi hari 6, pukul 10 pagi, nombor 458 Lorong Kedandi 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi pesan dituju ke ngegai rumah panjai, rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Berduru Paku, rumah Anyi Matu Paku, rumah Jelian Tanjung Lamak Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyu Karangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Agustin Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabu Nangga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunuk Paku, rumah Mendit Penung Paku, rumah Jem Lubuk Kelampuk Paku, rumah Guang Nangga Pawan Paku, rumah Nicholas Mana Nangga Jitu Anyut, rumah Edmund Sujang Kerabai Anyut, rumah Iblin Inja Lempawang Anyut, rumah Lawrence Barau Linggit Anyut, rumah Judin Udau Anyut, rumah Pelima Sungai Rian Anyut, rumah Nelson Nangga Buai Padih serta Kabam Layan kena boleh dirintai ke Dito. Lalu moga orang Kenglala Veronica ide yang tau Kindai Boy dipinta datai magang. Jadi pesan datari Denny Rajau Anak Edward Sadai. Kita tahu telefon ngagaya penerang kesilia balumu 017-2288-447. Lalu ke Siti tu ianya pesan atau ke pengawal ngeta sulit ngau muai terbalu ngagai bini niang Petrus Ayu Anak Kebam ianya Mitlin Santa Anak Bikang ba rumah panjai tu rumah Jenny Semuruk B berkenu si Buti ke dekat dia tu 16.5.2026 pukul 7 pagi. Jadi nesau ngagai pala ke dia di gudang Selui, Tiris, Liam, Sungai Tulang, Suai serta semua bala tinggalan yang tu dipinta datai sampal ngagai pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Seni Niel atau ke Indai Evan ngari ke sesebile mada kini apai sedaya ianya ex tu rumah serit udah nadai kena 13.5.2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuah baru rumah remba tetikah undup lalu dekat di kubur pergila hari 5.15.5.2026. Jadi pesan pemati dituju ngagi ke Bamlayan ke diau di Miri Bintulu Tatau Kuching nangga Kesit nangga Kumpang sekayuk bertahunup lalu ngai semua ke Bamlayan ke sebarang alai dua diau kelala niang ex tuai rumah serit anak Tambun dipinta datai bebala mayuh ba rumah remba tetika hundup batu lintang petrang kesilia kita tahu buat telefon ngagaya pailau ke Sam 013-831-0021. Jadi bakanya dulu berita ke oleh di atau ke pesan berat ke oleh di lansa aku ke sekali itu.

Lalu apa yang mega pengrami ke cukup besar ke di anti-anti rakyat di menua Limbang inya Northern Region Music Festival ke dekat dia tu berlabuh 22 hari bulan 5 2026 about lot 777 Limbang. Jadi kelimpah hari mandang ke tanah asal hari pupu raban bangsa ke Nguan menua Limbang bisi diadu ke pameran gamayo gi program ke Bukai. Jadi malam hari 5 kita dekat di Perindang penyanyi ke udah di Kangau ke Merindang hari 5 tu lah. Inya Ahil Alex Piamaga Roy Kepila Melissa Francis Rizal CBR Siko mega penyanyi menua tempu Jolie Jengan Melvi inya Siko penyanyi bangsa Lun Bawang inya tadi hari 5 ya. Jadi mayo gi program ke Bukai ke bisi diatur kami nyerumba Northern Region Music Festival ke tahun tu edisi ke-6. Okey. Jadi kita terus berperindang ngau lagu lama mega lagu gawai poco-poco hari gawai.

Ya, tadi peninggal semua lagu Kau Penudi dikenal merindang. Kita ke Lemah Itu sebentar aku ngangkat ke diri. Ninggal ke konti kami di YFM Limbang. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninggal ke berita hari palan berita Radio Angkasa Puri. Di Kuala Lumpur, udahnya ditangkan ke program pemerindang malam di YFM di Kuching. Jadi, harap kita terperindang. Mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Maya bukai kita bertemu baru. Bye-bye semua. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ada ngira di nilai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di Malang.

Okay, The Crew featuring Phyllis Sempakat Pengerindu ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak apa merindah malam di YFM ke malam tau. Begulai baru ngawaku Sam ke malam tau. Malam hari 4 ya. 14 hari bulan 5 2026. Terima kasih ya kita ke Agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM ke malam tau. Di strata menua Sarawak tentu yang muka ulih mendiang ke YFM. Kena frekuensi FM mari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari menua Bukai ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, habak tusun program kita ke malam tu peninggal. Jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Bakal selama kita bergulai pak pesan jauh malam. Lalu pak jam ke penudi lagi. Nanti yang malam hari 4 kita bergulai pak program Romantika Y. Mending ke lagu-lagu berontak romantik. Ya? Okey, kita ke engka bisik dekat peperindah ngau lagu atau ngelawak Facebook ke YFM atau kena tai ke peminta kita ke malam tau ya. Ke bisik dekat merindang tidiri ngau muka nuju lagu angke bala kaban. Okey, tu lagu Ari Achan Nengali Alang.

Sungai Tendidik Ari Lusi M dan Sigi Kaya ya. Kita ke bergagai ngobala kaban kadang tadi kelalu balap bergagai ngasuh ketawa punya tadi ya. Lapantik jauh hari pangan diri nyak ke ngasuh lelengau. Maya kita ke udu bertundik ngau pangan diri. Ya lagu dikena merindang kita ke malam tu peninga. Okey, jadi Pak Facebook YFM ke malam tau ya. Udah mayuh bala kaban peninggal kita nyapa ke malam tau. Terima kasih. Lebih lagi, engkau dekat merindang tidiri ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Selamat malam Nora Piling, Ari Batu Nia, hangat malam tau DJ Goya. Dekat berperindang ngau lagu Ari Jacqueline, Joni Aman, Nadai Guna, Ngetan Nagi. Okay, lalu pihak Mekah Agnes Inairobin ke malam tu Ari Miri Mekah ya. Minta tebah ke lagu Ari Anggas Merampau. Lagu kena merindang ti dirimpu meh malam tu ku ya. Lalu pihak Mekah Nuju Bala Kaban ya. Okey, lalu pihak Mekah Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Jospin Juri Nuan Siko. Pihak Meka Juni Pen malam tau ya. Minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Ambai Aku Tidulo. Jadi lagu toko ya kena yang merindang Sida Shasha Manda, Zilahani Sindonidi, Bangi Mandu, Doria Kloni, Magdalene Insan ngau Meka Kaban Kabukai. Okey, Kennedy Ama, Ari Lampir, Meka Lampir Miri. Mayuh Miri malam tu ni. Minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson, Sepati yang Bungai Jarau. Nuju semua peninggal YFM, benung kawak shift malam ku ya. Okey, lalu pihak Meka Lemuk Rani ke malam tu. Meka minta tebah ke Siti lagu Kawai, Sepati yang Bungai Jarau, Ari Ricky Anderson ya. Okey, lalu pihak Meka kapan kita James Pengiran Meka ya nuju minta tebah ke lagu Sepati yang Bungai Jarau Meka. Ari Ricky Anderson kena ya merindang bala kaban. Sidak Fajar Asidik, Peter Tingkau, Jupa Selagun, Doni Lim, Stamers, Eric Chang Daniel, Roland Tuet, Hukala James, Sepoli Masing, Alex Alberto, Boniface AP, ngau mega peninggal ke Boka ya. Okay, nya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita kelebih lagi ke bisi ngelawak Facebook YFM. Okay, terus berperindah ngau lagu-lagu ke malam tu. Bisi mega lagu ke dipilih peninggal kita ya.

0: terkenang gawai kita kelihatan ngawai kreato nya tarik pengajam
1: apa yang saya suah mangkul tanya orang mestan terkini asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelihatan di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya kumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu udah gagak ke mana kita kerja kok awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu maksudnya nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nang era nuan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dan berharapan bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya ngau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai memberikan selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Siti, lagu lama hari Jasmine Jalin ya, ambai ti dulu lagu ke bisi dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke terperindang. Lalu pihak muka merindang kita ke engka benung kali berengkah nat ke diri ke malam tu. Seraya nganti mata ke tino. Lalu pihak muka kita ke engka bisi pelabak aku mupu ngaka roti koi dikena kita nyambut dari gawai ke dekat datai lebih lagi dua bangsa roti tau ke koi ke anang nak tau tinggal kita lebuh ke nyambut dari gawai ianya sarang semut ngau cuan kalau kita bisiknya udah mupu berengkah ngaka pemakai ya roti dikena kita nyambut dari gawai tau ialah tanganan nak berjimat ngau api kita ke di dapur ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus dari YFM. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam lagi macam sekedar lagi peminta bala kaban peningah kita. Tu hari Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis. Awak pemerintah malam tu ku ya minta tebah ke lagu hari Jessica M. Jalang nerima kad gawai okey lagu nuju bala meh ku ya pihak pega Emilia Amy Richard ke malam tu hari USM Pulau Pinang dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis Air Mata Pak Ari Kawai merindang bala kaban pihak muka sida sebili pulai kawai tu ku ya okey nya hari Emilia Amy Richard ke malam tu lalu pihak muka bisik hari Sujar Somo Rino ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson dah semaya ngambil nuan jadi lagu tu merindang bala kaban ke selalu dipesan lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis kawai ngau air mata merindang hati diri meh ngau bala kaban ko ya. Okey, jadi peningat kita mendiang ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi udah terlegi ngetu nalama mendiang ke berita malam nangkan kenyak kita mulai baru pak jam kedua awak pemerintah malam ke malam tau ya.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nak buat ke berita malam. Kucing dekat nyadi palan nungatur awam ngau pengawak pemandang pansi empas perkara rama bak menua ke benua mansang SIAC 2026 dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan madah ke awam 3 harinya dekat diatur hari 23 ngakai 25 hari bulan 11 lalu disadang dekat ngempuruk ke kira 700 pemekoh industri dalam pemansang menggeri. Awamnya dekat nur mantai ke isu pemansang infrastruktur ngau pemansang industri bak kanan menggeri di Sarawak. Kelimpah harinya, awam temegah oleh nyawam mengangkat ke kawal kerja sama bak genturo menua adab kita, kapasiti profesional, ngau pengawak meranak ke pokok ti bertanggungjawab, kelebih lagi bak menua-menua ke benua mansang hari sukut ekonomi. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching.

Orang ti di ketub ukoi udah diasuh berubat ngau lengkas dikenal ngurang ke risiko babadi nyawa ke tegal rabies. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum madah kediri berasa irau ngau ulah sekedar orang ti ngumbai kena keramat atau ke ketub ukoi nya nak ngacau penglikon sida. Berjaku angkai pengarah berita bahawa Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak yang madah ke Sekumbang ke ditemu berampit dalam tahun 2017 subak, igi penyakit rabies sudah naban ke nyawa 86 ikut orang hari 94 ikut ti kena ketuk ukui di Sarawak. Berbangunnya, Forum Rabies di Asia tika terubah dekat diatur bahawa palan Convention Borneo Kuching dalam bulan 9 terilak. Forumnya dekat ngempuruk ke raban orang ke Tebangkar, raban pemansiak, orang ke meramu undang serta raban pengerai. Kalai sidaknya dekat berkongsi ke penemu pasal calai dikena nageng igi penyakit rabies hari ke ngerampit mensia. Innovation Digital Smart Prime dekat ngemudah ke bala apai nai nembia ke bisik penimpang ngenatai ke peminta ngambi program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas SPK. Penolong Opis Pelajar Pilih Menua Ungkup Sektor Perambu Miri Dr. Ling Mei Ting madah ke sistemnya ditumbuh ke kena mutar kemih macam penanggul nyeng kaum peminta ke lawan di kenatai ke penanggul mar dekang iga mesai upis tu ngau risiko lenyau dokumen. Sebedau tu bala painai empu nak tahu nak datang ke upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sidak. Ngena sistem tu bala apa indai tahu ngisi serta nyelak peminta sidak bak rumah sebedau ke ngeriput ngakai sekolah. Pengatur pengerami gawai Dayak patut ngembuan atur reti inklusif ianya ngena cara ti merik peluang ngagai semua raban bangsa Dayak ngambil ke sama oleh mantai ke identiti ngau pusaka ngau pesaka budaya Sidampu. Kaban Parlimen Sitak Beram, Dato' Anyi Ngau, madah ke pengawak ti ngempung ke budaya raban bangsa Dayak, ulih mantai ke identiti raban bangsa Dayak kebenar, ti udah nyadi ke identiti negeri ngau Malaysia. Ya mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke pekit tarian panjang ke diatur berserimai ngau program Bazar Gawai Daya ngau pengerami etno budaya 2026 di Miri. Pengatur program temuka udah dipuji laban tinentu ke semua raban dalam komuniti Daya sama diberi peluang ngambil bagi pengawak main asal. Yang ngarap ke program kebakar tu dekat majak diatur dikena nentu ke pesaka budaya bangsa Daya tahu meruan serta relevan berebak orang ke baru. Nyandaka nabur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

KL ya, segelas air gawai. Jadi kita bangsa atau mega ya. Nang tiap kali nyambut pengerami gawai nak tahu tinggal ngaga air tua ya. Labannya nang udah air irup ke nak tahu nak disedia kita lebuh ke nyambut dari gawai ya. Lebih lagi lebuh kita ke ngirup air pengayu. Lalu pihak muka lebuh ke nyambut penatai bala temua ya. Jadi pelabak ku bisa udah ke ngabas bubu muka ya. Jam ke dia tau. Okey, jadi data baru bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Bak jam kedua tau lagi muka ngatai ke peminta ribala peningah kita ya. Lebih lagi ke dianjung bak Facebook ke YFM. Bedau kita bergulai bak program ke penudi malam tau lagi. Ini program romantika Y. Okey, jadi sekedar lagi mesej komen dari bala peninggal kita itu ianya putra Borneo ke malam tu hari Sibu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ku ya, lelaki dikirum petara. Jadi lagu tu nuju bala kaban ke selalu dipesan meh ku ya. Lalu pihak Mega Margaret Unci yang Mega dekat merindang hati diri ngau lagu hari di utai orang nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi merindang dirimpu ke empai tinu aku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meh nak boleh disebut itu magang. Okey, Dilang Andien ke malam tu. Jadi dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson petara nentu ke pengerindu tua. Jadi merindang dirimpu meh sebedau ke tinu malam ku ya. Okey, hari ini sabai ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak Mega Catherine Robin dekat berperindang ngau lagu Tuak Darah hari Gilbert Gawang. Nuju sida Ibu Catherine Semah aba Sebayur Semarahan Inai Tuni di Seratu Christina Selah Usup di Kenawit ngau bala kaban bukai meh. Okay, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan ke minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai. Okey, Buri Nyalu, selamat malam Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak Mega Sindun ID ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu gawai ku ya. Merindang bala kaban meh ke selalu dipesan. Pihak Mega Mary Nanta Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Melissa Francis Aik Mata Pak Ari Gawai. Mayuh peninggal ke ninggal lagu Aik Mata Pak Ari Gawai ni nama kebuah kini. Harap ke ndak sino meh nyambut hari gawai ke tahun tu. Lebih lagi kita ke ulih pulai ke menua ulih begulai ngau diri sebili ya. Angka agi seminggu dua atau agi gawak bedau kita ke pulai permisi ya. Okey, agi terus merindang kita ke malam tu peningga. Tu hari juti AE aku ukai petara.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM. Sibu 87.6.

0: pengenalan jalan.
1: Hai, namanya bukan Mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang? Nama tu binti yang bapak setia yang mayohnya.
3: Nah, deh, biar bu nyau. Nyau undang lah lah. Aku sekumbang di dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi, gemal di pedakku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
3: Apa?
2: Mak raya dia kia.
3: Eh, babali ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
2: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
3: Oke nama tuh bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makai penampai nak dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
2: Tusah, tusah baik dia tu jap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

Dari Melissa Francis ya, Ai Mata Ba Ari Kawai, ya lagu ke Mayuah Mega dipilih bala peninggal kita ke malam tau ya. Munyi kaku tadi Arab ke anda sino meh Ba Ari Kawai tu, lepas Ari Kawai tu nang Nur kita yang tadi. Berputi bergakai ngau pangan diri ya. Lebih haki lebih kita ke ulih mulai ke diri, bergulai ngau diri sebilia. Ya. Diri serumah ya. Dan saja pihak angkanya bisi penanggul ke bisi penusah ke ditapi ruang bili hanya nak boleh diseliah ke kita ya. Kadang ngasuh kita yang tadi sino ati ngenang orang kodah nada ya. Okey, lagu kena merindang pendengar kita ke malam tu. Jadi lagi nyengok Facebook kita ke malam tu, Shasha Amanda. Hari sibu ku ya, dekat berperindang oleh ku hari Jacqueline Joni Aman, nadai guna ngetan lagi. Jadi lagunya bisa udah ditebah tadi ya. Lalu pihak muka Selina Nati, mana lagu pasang DJ malam tau ku ya. Okey, terima kasih Selina Caroline Nia ke malam tau hari Entawa Undo. Minta tebah ke lagu hari Mae Franklin ngancau tikai. Kena emrinang bala kaban menantu cu di Kuching, Santa Japar di Bintangur. Okay, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor. Ke minta tebah ke lagu dari Angela Lata Jua ku ya, Ingat-ingat Lalat. Jadi lagu tu kena merinang di rimpu meh malam tu. Lalu pihak Mega nuju bala kaban ke Empai Tino. Lalu meri selamat dari Kawai ke dekat datai ku ya. Okay, Lilia Anthony ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Lucy M, Rarah Bulu Pala. Atau lagu dia kena merindang semua meh ke malam tu. Kaya Desmin Debbie ke malam tu minta tebah ke lagu Nuan Bisik Menalan hari Idman Iduan. Nuju akik ngau ini ya, ngau pihak muka ayah ibu ya di Kuching kaya. Okey, lalu pihak muka Stamus ke malam tau minta tebah ke lagu Berubah hari Marsha Events ya. Jadi lagu tau merindang bala kaban Sida Bibiana, Annie, Emilia, Amy Richard, James Pengiran, Shasha Amanda, Bulan Pengerindu, Zila Hani. Ngau bala kaban kenang suah di tuju pesan ku ya. Bibi Apple Sadung ke malam tu dekat ninggal lagu kawai dari Mae Franklin ku ya ngancau tikai nuju sida Mae Yanti Dorothy Molly ngau Shelly. Pihak muka nuju sida Norin Duat ngau rumah sebaju. Shelly Renti Titi ngau Carol Jack ngau semua meh ke buka ya. Nita Nawai ke malam tu dekat minta tebah ke sebarang lagu kawai merindang dirimpu meh malam tu ku ya. Pihak muka nuju bala kaban meri sama kawai ke dekat datai. Indo ini Nom ke malam tu hari Selangau dekat berperindang ngau lagu hari Juliana Ambu ku ya. Nama Rita Sulu nuju Ipar ya, Indai Margaret ngau Indai Sanggap ya. Okay, lalu pihak muka Apai Lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Idi ya, Utai Urang merindang dirimpu ke Benong Kawak malam ku ya. Pihak muka Ino ke Nawit ke malam tu ya, hari Kenawit jadi ke merindang tidirik ngau lagu hari Ramli Sewalta Aram Begawai. Jadi lagu kena merindang sida Roslin, Roslina Francis, Miri Uben Martin, Lina Bugis. Ngau kaban ke bukai meh ke nang suah dituju pesan ku ya.

Hari naik dinamik ya, kalau keran lagu dikena ngepun ke program romantika wai kita ke malam tau. Nah, maka selama ninti yang malam hari empat ya, sejam ke penudi tau ya, merindang kita ngau lagu-lagu romantik, lagu ke berkawal ngau pengerindu penyayau kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

Okay, hari Brian Adams, Everything I Do It For You. Maka lagu ke dipilih bahawa program Romantika Wai kita ke malam tu peningan. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YPM. Angkanya rindang hati ngau lagu-lagu ke ditebah ke malam tu ya. Okey, jadi terus bergulai bahawa program Romantika Wai kita untuk lagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

hanya lagu Arif yang Satu Rasa Cinta. Maka lagu ke dipilih apa program Romantika Y kita ke malam tahun.

Anjana berasai mega peningah kita hanya ratai ba pengucung program kita ngam mega segmen pemerina malam. Jadi tiga buah lagu ke penudi bedau kita nutup program Romantika Wai ngau segmen pemerina malam ke malam tu. Kalau lagu ke sekali itu hanya lagu dari Steve Shigan ya agi bisik pengerino ditangkan ke lagu dari Nicole Antara Tua. Ke penudi lagi lagu dari Celine Dion ya. Harap ke terperindang ngau lagu-lagu romantika wai kita tapi yang muka lagu ke nang udah ditebah kenyauri pukul 9 malam tau tadi ya. Okay, harap ke kita boleh bertemu baru awak ke bukai peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu ke penudi kita malam tau. Selamat malam, selamat belalak semua ya.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Segulai sejalai, ngau kami Pak YFM.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan Norindu.
6: Ake Cakenya.
7: Kok lo Melanau.
8: Oku Nyaa Bidayo.
9: Ambo orang Latte.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira Sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFM segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Julai sejalai.
0: Julai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya? Nak belaya? Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Rulia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema simptom nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuanyak manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuanyak jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul bajurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aku meruan saya, aku kenal.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita kini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Bergulai sejalai.

0: sayang dengan semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

mana kita kau nda keseronokan hiburan ngejo kau tai ba happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi principal kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai jo nda tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu udah lagi ingat kita bukai dek meli aku meli kita yang nganu cikgu. Aban dia tu meon nan de kadang handphone bae lah sekolah dia gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar dia main handphone SMS kemana nak bola pindah nan dah cikgu tu sama tu anak kita ya nya marti kita ngenyu anak kita yang sekolah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nak bala puak ke? Nata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: na Indo. Dan aku siti aja aku perangsang hari ni aki aku sebab. Nyesal aku ninga aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Sebab dia nemu sebab ni aki kalang ajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke aku. Ya, dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya, dia menua ulu. Ini aku nak nesal induk dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu lah.
0: Ini aku dah, mana aku dah. Ini yang aku nanti aku nemu sebab. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ladies and gentlemen, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan, ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya, si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh, dia puas hati nih.
2: Puas hati, bila dia udah nampak dia.
1: Anak.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asal skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM. Hey!

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin laki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu benda ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempung ke walau rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sudah. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nak kena kelempung mimit me pengawak tu tadi.
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Ya, wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh. Tau, pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak peda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: Selamat pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi. Yang beda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dingin nyadi. Sidak ya berarti bekas kita beda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tu ke Soviet mainnya. Yang nak perang US ya. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Namanya ke contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh,
2: apa perang ngau US?
1: Nanti orang Indo nya, orang semua sudah perang ni.
2: Anak, dia nak layak kita, tentang anak, so yang layak kita cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

Kestul hiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, kau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Eh, sunyi. Silu ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: sejak lagi.
1: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemedih radio coba. Dengar hidup waktu.
2: Ih, ini tuh ngecau mai. Ya buat kak benung main game tuh. Soya pedang on kini ya.
1: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
2: Karan bisa dek tau. Soya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ini. Buai ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
1: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kan ingat dua pagi, buai. Bekeni, bekeni ngalu ku tau.
2: Ngena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kengena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden oke antu alo dek nemu tay
1: tuk tuk pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak meninggal radio jam parta
2: dia tu YFM uleh titinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang.
3: Dua pagi.
4: Y F M. Dengar ke? Y F M. Segulai, segulai, segulai.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan. Ladies and gentlemen. Kita tentu, penuh, menyentuh.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lah lawan beradio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu parat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu parat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak, bengal, agu nak uleh berjangkuk, tangi yang uleh berlagu rek.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku penuh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak bujung ke tubuh nak kelaban ke igi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana tang enti nadai sekali, nya mana haji.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi duit ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi duit ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: senganyo.
1: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
2: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa ada ngirup ke diri ni. Namai aku.
1: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
2: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
1: Eh, Aram duduk dengan aku di tu am.
2: Anak ada orang, dika, dika spon kah?
1: Au, nandainya, mesek.
2: Ya, yeah. Ke diri dika?
1: Kediri, nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia yang tu nak mau perut lapar.
2: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
1: Kempuah.
2: Kempuah itu, nyamai kempuah itu si.
1: Nyamai, kempuah itu nyamai.
2: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kempuah merah, daging.
1: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
2: Eh, nak tak? Nak ngawak? Nak ada orang medak deh.
1: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
2: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
2: Mau aku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
1: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyin nya.
2: Ih, yang matnar ni.
1: Nya, nya.
2: Eh.
1: Anak ngisap lah.
2: Kalau kemahin lu sih, kumpal uang betul lu.
1: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segolai sejalai.

0: suliak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kening ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
2: Nama agak ada unyau?
1: Capi ngeleput. Nyapi-nyap. Kenyit ku laban di jap.
2: Gak. Hanya lalu lah teh di tau.
1: Hanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah mendak orang kepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Nama tu jeluh gak ada tau, ha?
1: Nih tau kok deh.
2: Artinya meh.
1: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dapat tu irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
2: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh ketepadan itu mereka malu iban tu tadi gagak itu nemu deh nyau
1: ketawa kaku dijab
2: ya kata jago ndak ketawa nyau nyau kau dengar ni memanah jago ketawa nyau tau jago peran saya apa dah begitu itu isha gamal kita kembali nyau tang enang ngapun diau kita sekali siapa utai gagak bakal itu ngipa gamal limpu kerungan manual tau
1: you jab ah you don't forget to remember you jab ilah dia mudah jab itu utai ku tu udah nyadi.
2: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cici lagi nyau. Sampai nyemah nyau, nyemah jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa beli orang ila, ukai bola aku. Ila aku, ngerjuan diri tunjang hari puninya. Pemadu tinggi, bak menua tu. Rimpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
4: 6 months later, 3:28 AM.
2: Wih, tekenyau. Lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
1: Bukai lawa aku tuh jap. Yang nyameh kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek si dari Filipin bala Pinoy guda 48,000 ini kerungan manual portable.
2: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nya baru si dari Filipin. Pernah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantu bisik pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai. kak me. Nggak saya pampai bakati.
1: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti kuto madah kunta kembali di proyek kuto jap.
2: Amanya nama proyek yang keterubah tadi staff kuat dengan kekunya.
1: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Proyek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngiga poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya endang terbiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami Wifan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 mega. Terus, bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
1: 89.5 MHz.
3: YFM, segulai sejalan.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai Sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist Ngulu ke Kitai, sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai Kitai. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransing awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba'ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu berjaku ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngage aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca buku kudus tau. Enya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika tang awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngake kitai. Datai ngake aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Tang kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci bagi orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak masuk Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kitai, merindang, ngelantang ke kitai. Ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kitai. Awak ke semua orang ke awus, datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap, ikut kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasu kita lalu nemu lalu rindu kalau tala ngana ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kana kuru kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruam berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji aka tulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita ari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

lagu Ari Juni Aman ya, Ibun Tajau Pesaka, lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya, 15 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Merisa pagi nak ngira kita inya ba kana menggeri atau ke ba menua pesisir dini dini ndur di rumah dalam kereta atau ke engkau udah tumu muka nurun gawak ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Selama 3 jam tu lagi ba awak pengerak pagi. Nah, maka selama maka merindang kita ngau lagu-lagu kena udah disedia ke pagi tau. Biar maka ngau program-program ke dikeluar ke ba awak pengerak pagi. Nintiang hari 5. Kalai jam ke 2 tau lagi ya. Pukul 7 pagi. Maca pesan berat tau ke pesan ke babatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y ya. Ya kata sun tau ke rintai awak ngerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi gaya hari di Kuching ke pagi tu tau di kumai mana laban ke nadai hujan. Harap ke hari kita nyangkung pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi ya. Okey, jadi lagi merindang kita kau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu berdau berkongsi ke berita-berita bukai maka untuk lagu kedua hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: Hari Ruang Dunia Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kerti Kelantan Pemaya Baruan Bilik Namira Mayat Usah dan Kelantan. Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari Ruang Dunia Antarabangsa.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak ku sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bina Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ini lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat ya. Merinang kita ke udah tumu bau rengut Sigat baji ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat nurun gawak laban kangira diri dekat berpansa dengan orang kadang nyium kita bau rengut pan udah cukup ngelantang ke hati orang. Okey, lagu dikenal merindang kita ke pagi tu ya. Bisi madah ke benung Pak Rantu Jalai dekat Nurun Kawak ke pagi tu. Selamat pagi, terima kasih mendiang kawak pengerak pagi di YFM. Jadi tu berkongsi ke dulu muka peninga ya. Berita-berita ke Bisi Ayan Pak Surat berita kita ke pagi tu. Berita ke Bisi Ayan tu. Kalau ya pemerik nyerumba musim pengerami nya bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai pengelantang raban orang ke gawak nyaga penglikun ngau pengelantang rakyat. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pengawaknya mega diatur kena ngayan ke basa ngagai raban penglikun ngau raban uniform di gawak maya musim pengerami. Jadi Mekak bisa jadi ke simbolik pengawak nur nyerah ke pemerik hari Gawai Dayak 2026 ba kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Jadi berbangnya Menteri Peman Sao Rindu dan biak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 11 agensi pengelikun ngau penderit adan bisik ngau terima pemerik nyeromba hari Gawai ya. Okey, lalu berita buka itu pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur bak kampung budaya Sarawak hari 23 nyentuk ke 24 hari bulan 5 tila. Tiada penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat Nur Mandang ke main asal gastronomi ngau panggau jerita keluluk rakyat. Pengerami ke masuk edisi ke-28 ya, sebengkel hari cara dikenal perintah Sarawak ngetan ke pesaka budaya kelimpah hari tinglati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tu. Okey, ya, Pak Siti hari berita ke Bisi Ayan. Lalu berita buka itu Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Palan Sains Sarawak nanti palannya sudah dipenyadi kelak. Ya, Sapit Menteri Pengatur Kana Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak tinumbuh ke galerinya berguna benar kena nyawa pemensia mayuh mereti ke cerita lama ngau pesaka ke Bisi Sarawak Delta Geopark. Okey, apa berita buka itu 35 ekor orang sudah ditangkap begulai ngau mayuh macam bangsa dadah. Ba optapis khas kediatur 3 hari berunggu berengkah hari 1 atau kemari di Kuching yang jadi Kepala Polis Pilihan Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah ke sidak tu ditangkap ketegal penyalah ke ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1 Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi ACP Alexander madah ke dadah ke dirampas buat operasi itu ianya 0.35 gram dadah ke dipelabak ke metapetamin, 8 gram dadah ke dipelabak ke ketamin, ngau 42.5 gram dadah ke dipelabak ke air ganja. Jadi semua dadah ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,000 ya. Okey, hanya sekedar hari berita-berita ke Bisi Ayan. Kelimpah hari tentu ya berita ke berkawal ngau awam Kaunsel Negeri Sarawak.
Okey, jadi berita ke Silia lagi ya, ke berita pagi di YFM kau boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya, ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Untuk merindang kita ngau lagu hari Jonas McKean ke pagi tu terlebak Kediri. Bedau mekau berkongsi ke berita bukai. Lalu bedau aku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi.

0: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Kami menyambut hari ini di Malaysia, yang jadi kesemengkah pengawal dikenak mesai ke tanggung pengawal India, bahwa pemansang benua. Menggerak dia, ianya ramai cakup dikenak bahwa tahun 2026 itu dikenak nekap ke diri yang balan biak, angkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat hari India 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: atau ngenang gawai kita kelihat ngawai kelihat tu nyata
1: dek macam. Ati mesti kan. Suah mak kulo tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Ada kumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day keli ya daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya nyu degaga ke mana? Kita pejako awak ke lembah kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita ya.
1: Tamak bulu kata ya nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nang era nuan mengkait pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngumai dalam perubahan bangsa daya jadi tahu miangin tu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengelikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai yang main lantang senang muan menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Pauline anak tu atau ke Dumbe. Jadi pesan tu madah ke Januari anak tu. Januari anak tu udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu. Inya ba rumah Tuni. Nanga padih betuang lalu duka dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah William Marabuang pelawak sepau, rumah Munan Bangkit Ili, rumah Joseph Cuat sepau, rumah Jensen pematuh betuang, rumah Cundi Nanga Pasak, rumah Serudit E sepau, Suri Paruh Debak Bangkit Iju sepau ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Pauline Tum bak umur 02-898-5634 ya. Nya tadi pesan madah ke Januari anak tuam, Januari anak tuam tahu ke menjadi pilih yang anak tuam udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni Ajang nanga padi betuang. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal hari Agung anak cawang madah ke apa ya, cawang anak pulau, cawang anak pulau udah nadai muka. Lalu ni yang cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi muka ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Christian Engkeramut. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nyelam kelawah puai panggil kemintin kelawah melugu di selepung gua punggu lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit sibu di kucing ngau kaban belayan kebukai ke nak ulih disebut itu magang madah ke cawang anak pulau eh? Cawang anak pulau udah nadai. Lalu ni yang cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari anca anak nuduang. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya nabau anak nuduang, nabau anak nuduang tau ke laki Zuna Gerrit udah nadai muka. Lalu niang nabau anak nuduang tau ke di Sungai malam 18 hari bulan 5 2026 ngau 19 hari bulan 5 2026 inya hari malam hari 1 ngau malam hari 2 tu ilah ba rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit ya. Jadi kita akan dekat nemu penerang ke Silia lagi tahu bertelepon ngakai lumur 013-760-4458 tahu kenuju Anau ya 012-5060-690. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skyway Majau Mujung Paku Balih Baterjang Pasar Kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke nabau anak nuduang, nabau anak nuduang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam hari 1 ngau malam hari 2 tu lah ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari durin satu anak linsum tau ke indai Simon. Jadi pesan tu madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib udah nada ya. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tu deka di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 Lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kucing lalu deka dikubur ke pagi pegila ba pendam RC Batu 13 Kucing. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Anita Jalai Badak rumah Ribuan Tinting Melaban rumah Richard Sungai Muding rumah Ia Ansam Tinting Gereja Sebetan Seratu Sungai Berangan Metuang Ruban Sungai Ruan Rapung Diet Deba Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Silia tahu bertelepon ngagai Dorian 1 bak lumur kusung 13576 4255. Ya tadi pesan madah ke Gilbert Michael Jawib ya tahu ke Gil udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 Lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kucing. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan Ari Sami anak Sagai tahu ke apa ujang madah ke ngeta solid niang Sagai anak Kuncau ya kalau nguan ulit nyak malam tu lagi lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Sami balumur 012-867-4505 tahu kenuju Joyce ya 019-260-7443. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Ju Batunia, rumah Selan, rumah Caluak Suai, Pidik Jalai Miri Bintulu, Bukit Kisih Jalai Miri Bintulu di Selangau Muka, Nangas Kuau, tua rumah rumah Rama Rantau Dangih, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Madah ke ngeta sulit niang Sagai anak Kuncau ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu nya lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Okey lalu pesan ke Siti Topningah inya pesan ari dera anak kapar madah ke berantu ke niang Unggat anak kapar ke dekat diatur 3006-2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah Julau. Jadi pesan tu nuju tua rumah Edmund Kalai tau ke Apai Jabu Pemanca Cali ngau Kaban Belayan ba melipis kenawin Karin ngau sidak sebilik ba rumah Binal Ranan kenawin Bayau Barumeh Nelson Surau Durian Biti Anak Jambu Bar Taman Bintang Bintangur Dayang Anak Jambu di Sibu Jaya Douglas Asman Ngau Sidak Sebilik Bar Sibu Jaya lalu pihak muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang unggat anak kapar ke dekat diatur 3006-2026 ke dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah Julau. Okey nya tadi pesan ke bisik diterima ari paninga kita ya. Udah terlebih nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang terdolo peningah ngau setiap lagu hari berang ke jarum.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okay, terima kasih Hakim mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Hakim ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu nya ari Nuri Ana Ajian. Jadi pesan tu madah ke sembiang merkat ke regang niang ajit anak sit ya ke dekat diatur ianya 29 hari bulan 5 2026 hari 5 ya ke dekat diatur pak rumah sidampu ianya pak rumah denster nancang padi tengah batu lintang undur. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 0135694337. Jadi pesan tu nucu kaban belayan pak kuap sebuti entawa kelasin guntung kenyungan empadi Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, ngau kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang merekat gergang atau ke berantu keniang ajit anak set ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026. Aba rumah sidampu inya ba rumah denster nancang empadi tengah batu lintang undur Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari akang nak Musa madah ke ngeta sulit nia ngapa ya inya Musa anak uban ke dekat diatur pegila ya 16 hari bulan 5 2026. Ba rumah sidampu inya rumah gindan gudang atas berkenu sebuti. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur madah kengeta solid niang Musa na uban ke dekat diatur pagi pegila 16 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu inya ari cemerai ane Bandung. Jadi pesan tu madah ke ngeta solid niang indai sida inya niang insin anak Grina tau ke indai mang ke dekat diatur nguan ulit inya malam pagila lalu ngeta solid pagi hari Minggu tu ila 17 hari bulan 5 2026. Jadi pengawalnya diatur pak rumah sidampu inya pak rumah Benet Jumat sungai ke lawit tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Anas rumah Jonathan ngau rumah Jack ke pak sungai Ariem kaban belayan pak rumah Mambang Stapang Ariem rumah Langi rumah Galan rumah Zingan ngau rumah Semuli pak sungai Tau pak sungai Pelukau sungai Anus Cigu Cukan ngau sidak sebilik pak Setuan Pengulu Miri anak Lubun pak Kakus ngau kaban belayan kebukai ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang insian anak Grina tau ke Indai Mang ya ke dekat diatur pagi 17 hari bulan 5 2026 ianya pagi hari Minggu tu ila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Bennett sungai ke lawi tatau. Okey, lalu tu mega pesan Ari Emily anak lun tau ke surah. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang Indaya inya niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026, abah rumah Sidampu inya abah rumah Jelembai Sungai Sab Kanan Tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai surah balumur 013-599-2681. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak tatau sebungan kenawit sibu ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke ngetas berantu ke niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006-2026 pak rumah Sidampu inya pak rumah Jelembai Sungai Sab Kanan Tatau. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah inya pesan madah ke gawaian tu ke niang tukat anak pasang ke dekat diatur inya 28/5/2026 lalu 29/5/2026 inya nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngagai dasu anak sam inya baklumur 011-33-09-9800 tau ke umur 013-767-0029. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Bakas Pakut Luar Liam Bekelin Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit Dimiri Suai Ruban Tibus Serunggun Kelitang dalam ngau luar kuap rumah pin ngau kaban belayan ke buka ya. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya Arya Ridon anak ko atau ke Patrick Arya anak kendoi madah ke kawayan tu atau ke merekat keregang niang kendoi anak bungun niang kaluang anak ko ngau niang Imelda anak abuang ya ke dekat diatur inya pagi 23/5/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Patrick Ariek anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggu mana Ayum kampung Selepung Jinggau Dawatas lalu regang dekat ditanam pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak gayau pantau isu jenggu pantau rapak lacau punggu kara bayit ulu sebemban sungai besai kubau bangkuang pelanjau ran gua di selepung keramut ngau kaban belayan ke bukai ya ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Patrick Ari anak kendoi bak umur 013-751-3144 tau ke umur 013-882-5180 tau ke nuju Jacob anak kendoi ya hanya laki ni yang Imelda anak abuang hanya tadi mereka pesan ke bisi diterima hari peninga kita hanya pesan kawayan tu tau ke merekat keregang ya ni yang kendoi anak bungun ni yang kaluang anak ko ngau ni yang Imelda anak abuang ke dekat diatur 23/5/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Patrick Ariek ke dipegai rumah Tigum anak Ayum kampung Selepung Jinggau Dau Atas lalu regang dekat ditanam Inyo pagi hari Minggu 24/5/2026. Okey. Inyo tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu. 7:30 pagi terlagi peninggal kita boleh mendiang ke berita ke ditabur ke terus hari YFM. Hari Gwen sanggup aku.

terbatuk batang berita. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 ngempuang ke seni, budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Bawah Palan Sains Sarawak. Sarawak Pagi berkelang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM ke 15 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peringat isi berita.

Ari Jalai dikenak Perintah Sarawak ngetan ke Pesaka Budaya Kelimpah Ari Tik Ngelati ke Identiti Rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Menua Tu. Pengawak ke taut narit ati maya pengerami tu ilak nyengkawam jerita keluluk ngenak muzik ke dikumbai belawan bureng tik mandang ke jerita bujang berani ari sungai Kleman. Kelimpah ari jerita keluluk, pengerami tu megak sama dekat diricah ke engkau pengawak mantai ke pemakai asal. Pengawak mandang ke perkara seni, engkau muzik. Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Entik palanya udah dipenyadi ilak. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, madaka pengawak numbuh ke galerinya berguna benar. Dikenak nyawup mensiam mayuh merti ke jerita lama ngau pesaka ke bisik Bak Sarawak Delta Geopark. Ia mansut kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah ia tik nemuai ngagai ruai pemandang SDUGGP ke diatur berserimbai ngau awam konsen negeri Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark udah diaku nyadi UNESCO Global Geopark kena 27 hari bulan 4 tu kemari. 35 ikut orang udah ditangkap bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah. Baop tapis khas kediatur 3 hari berungguk berengkah hari 1 tu kemari di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga cabuk. Manakah sidak tu ditangkap ketegak penyalah tik ngelanggar Seksyen 39A bracket 1, Seksyen 12 bracket 2, ngau Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bak penerangnya, ACP Alexan manakah dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah tik dipelabak ke metafetamin, 8 gram dadah tik dipelabak ke ketamin, engkau 42.5 gram dadah tik dipelabak ke air ganja. Dadahnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,700. Berita Lekawam Konsen Negeri Sarawak. 7 ikut kaban konsen negeri bisik mansut ke usul endur merit terima kasih ngagai jakuk pemuka hari tuai pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar lemai kemari. Tun Yang Kawam Kaban Kaunsel Negeri Sitak Macan, Alan Sidan Gramon, diminta peruja air wilayah Kenawit, hari baru upis air Menua Pesisir di pejalai ke engkau lengkas agi, ngambil ke rakyat bak Menua Pesisir sama boleh disediakan engkau air bersih ke entap agi. Projeknya diatuk benuang buat peringkat endur berarti ke tender lalu pengawak endur madu ke kontraktor megak dikarap ke ulih dikerja engkau jam 4 agi. Projeknya dibungkus RM205 juta dekat nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik orang di Kenawit tik nyengkawa macan engkau ngemah. Projek tu endang pengawak ke ditampung ari langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 tik nyengkawam pengawak ngagak 6 tangki tinggi ke baru di Kenawit. Kelimpah arinya 2 stesen pam booster megak sama digagak di Nangadap ngau Batu Lukiang. Penanggul Bala Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK tik lawan di paduka dikirau ke tau ngasuh servis tik dipejalai ke perintah berperingkat komunitinya terkerugak serta nyadi ndak lancar. Lebuah kebejurai beraum konsen negeri kaban arisi tak baleh Nicholas Kudi madah ke pengawak tik ndak diisi tau ke nadai orang di paduka megai pengawaknya dalam tempoh kelama tau merik penanggul ngagai orang mayuh bak siti-siti indurnya. Tun yang kaum pengawak ngesah ke surat, pengawak ngemata ke penglantang ngau pengawak merik bantu perintah kenyadi lawan dikerja. Dikena mutar ke penanggul tu, dia masuk ke langgur penemu ti ngasuh timpuh ndur madu ke bala KMKK tu. Ditetap ke ngau terang, sepengudah siti-siti pengawaknya kena dai orang ngerja. Perintah megak dipinta ngada ke lalau tik terang dikenak madu ke bala KMKK ngambil ke nyamai diperhati ke orang mayuh bak siti-siti nurnya. Berbak ngonya kaban ari sitak tupuang Datuk Fazrudin Abdul Rahman bisi mantai ke sekedar isu kenanggul orang bak sitak tupuang.
Sekedar ari perkara tik bisik di bandar.

Tai ke ianya guna pengawak ngintu pemanah infrastruktur lama dalam genturung rumah ti digagak Kenyau dari tahun 1980 lebih subak. Nyengkawam sistem parit lorong belakang, arung ndur berjalai kaki, ngau lampu jalai bak sekedar ndur baka Taman Matan Jaya, Taman Meliha, ngau Taman Hengguan. Nyalai agih belanja nintiang tahun ke diberi ngagai local authority patut ditambah. Kelimpah harinya, Datuk Fazrudin megak bisi madah ke pemesai guna pengawak nyaga aset telecommunication. Tegalnya ia mansut ke langgur penemu ke ngasuh sawup hari mensia mayuh diklati ke ngena program matau dalam genturung pendiau berjalai ke aplikasi khas kena ngeriput ke pengrusak ngau pengawak numbuh ke raban penyaga infrastruktur mensia mayuh dikena nagang penyalah ngencuri kabel ngau penyalah ngerusak ke perengka infrastruktur. Berbak ngonya Datuk Fazrudin minta Mayu Hagi tolong diberi ngagai bala nembia SMK Tebuan Jaya ianya sekolah lumbok ngau main tunggal di Sarawak. Bala atlet kagi bersekolahnya berguna ke pemakai ting keman sukong ari sukut sains lumbok ngau main ngau sawup ari sukut psikologi ketegal tusun latih sidak ke intensif. Pengawak ngada ke belanja dikena nyaga pengelantang. Bala atlet megak berguna benar dikena nempak bala atlet peringkat dunia dari Sarawak. Kaban arisi tak tupung tu megak, bisik mantai ke pemar, tik diasai ke raban orang ke jalan penata pemisik. Lebuh ke dekat meli rumah, kelebih lagi raban ke dikumbai, missing middle. Raban sidak tu ianya orang tik ndak uliah minta meli rumah ungkus murah, kelimpah ari tik mar, dekat meli rumah bak mengeri. Nyalai yang mansut ke langgur penemu tinggal suah ngada ke skim loan kedua ti disukung perintah menua kena nulung ruang bilik tu ngurang ke bida pemisi serta boleh meli rumah ke terubah sida. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah Sarawak udah dipinta berundian ke pengawak nukar bas kula ke lama ngena cara berenggat-renggat ngena program bas kula percuma kena nyaga pengelikun ngau pengelantang nembiak sekula. Berjakuk ba aum konsen negeri kaban ari sitak padungan Chong Chen Jen madah ke bas kula percuma tu endang sebengkah ari jalai kena perintah ngurang ketat yang belanja bala paindai ngau bala nembiak. Tajak pihak yang madah ke 5 hari 12 buah bas ke benung dikena jam ke diatuk udah dikena lebih hari 30 tahun lalu bisi megak ke udah 37 tahun dikena. Bas ti udah lebih 30 tahun dikena patut diintung ngau siliak. Nyak lai ia mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah merik duit bantu ngagai orang ti berjalai ke bas kena sidak nganti bas lama ngau bas ke baru lagi ngena cara berenggat-renggat. Kaban dari sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin bisi mantai ke sekedar penanggul infrastruktur dalam sita kedepegaya. Tuk nyengkaum penanggul bah ngenyit, sistem parit jalai terkerap engau penanggul air paip. Tidak padah ke ia benuang diputar ke ngena sawup ari sekedar agensi kebekaul. Pengawak tingangkat ke pemanah perengka guna mensia mayuah megak, nyangka ndak populis. Tang uliah meri empas ti besai ngagai pengelantar rakyat. Ia megak bisik muji inisiatif ngada ke pelajar tinggi percuma ngau pengawak ti negap ke penerbai bilun menua Sarawak. Kaban Konsen Negeri Telian Royston Valentine minta upis menteri ke bekaul meri balas penemu sidak bekaul ngau projek air bersih di Bukit Inkerbai. Ngau lubuk bemban ati udah dikemendar ke Kenyau hari tahun 2019 subak tang lalau bedau di pejalai ke. Isu kebekawul ngau perengka guna mensia mayuh nyak megak ndak patut kelalu lama terjanggal. Berjakuk lebuah ke berjurai ba'aum konsen negeri yang harap ke projeknya boleh dipajak ke ngau nada penanggul laban kuasa dikena berjalai ke projek air menuh pesisir di Sarawak udah diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Kaban Konsen Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang ngansak projek pemansang bak Sitak Tamin ngau Selangau diperjalaikan ngau lengkas. Lebuah tip jurai bak Aum Konsen Negeri yang madah ke rakyat menuh pesisir
Agi mengkang ngantik perintah berjalan ke Mayuh projek tiudah dikemendar ke. Tuk nyengkawam projek jalan alun ngau projek infrastruktur hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpur ke-13 ngau agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda. Sama bisik dibantai ke ianya penanggul air payap tindak ngetu di Pasai Siwong, Sebintek, Batu 36 ngau genturung peniau bak sepemanjai jalan besar Pemborneo hari Selangau nyentuk ke Balingian. Nya alai perintah sudah dipinta ngerumban projek air di Selangau, Stapang, engau di Sekuau, Kelimpah hari timutar ke penanggul air payap tindak kuat di Tijia. Berbak engaunya Insinyur Christopher Megak bisi minta agih belanja tambah diberi kena ngerumban pengawak nyukat tanah temudak bangsa asal NCR ngena Seksyen 6 ngau Seksyen 18. Ngembuan geran tanahnya Megak cukup berguna dikena ngetan ke tanah serta nulung rakyat menep sisir ke bisi ngau ngerja pengawak berkebun cara dagang. Berbak ngonyak, tanah NCR ti udah disukat, udah diasuh di kemansang ke engkau utai tanam bakal buluh sawit engkau kopi. Kena gujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengrami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026, ngempuang ke seni budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat tumbuh ke bawah palan Sains Sarawak. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syam Sawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah nur berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah masuk ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Limpah harinya ia madah ke diri depan tu benar hati, bak infrastruktur, bak jalan raya, kuasa karan no air di disediakan ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemanyai calai Santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Tajapan tak boleh diputar ke semua dan positif atur tim mandan ke perintah dan suruhan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak miwato. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Leka jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebo keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanakak seleka jakuk sarito ianya sendam.
3: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Waktu ya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nima, nimang kuni. Penamanya gawai yang kuni. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama ke kuni. Udah kuni itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta ada kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima nima tua udah de temu udah de gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao, tawan bukai baru kita gawa kelingkang, kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua, baru dia nangari gawai lesong. Pengawak ketiban itih ketusuan adat ketiban. Udah dia gawa nangari gawai lesong, udahnya baru dia tau gawa. Tau gawa. Kenyalang. Udah dia gawa kenyalang, ton bukai anti dia kagawa baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang age ke dia kap gawai, timangnya panjai-panjai nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ng besi buriat tajau. Urang ke nutuak buriat tajau ng besi de pilih ya. Pilih urang ke udah kuram jerinya nutuaknya ente ya. Urang sengapa numuak buriat tajau ng besi, tajaunya belah. Ente urang ke berani nya baru belah-belah buriat tajaunya nadai belah tajau.
1: Disebut emak kan ke
0: si. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngauran enam. Animar panjai timang pemain data basano liao. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru-baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman? Artia. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang laki orang kenemu nima-nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang ngangau antu sebayang. Aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dambe orang. Ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang. Nyai apa tusuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demek orang inok kena dia pilih yang makai. Udah babi demek makai, kira ya pukul 11. Gayang orang babi, nyak, pedak dati. Nyak yang pengawak sana hari. Jadi nanti orang bisik nimang, babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam malam, pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang pedak hati babi. Nyak yang tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua, pagi. Tumuh yang temuk, nada kalah lawan orang nimat tua. Tumuh semua. Arti yang nimat tua. Atumu, tawas hari ini mas tuan, atumu. Jadi apa pengawak dia lima bulu, lima pangau lawan kira ya pukul 9 semua. Lepas datai ino antu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino panai ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua. Pengawak lima bulu. Dede lima pengawak bukai nyet semuanya. Panyai bakal orang pegawai itu. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingat nua pagi, ngalih hari. Mau ya semalam-malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingat nua. Nanti ingat-ingat 2 hari, 2 malam. Nanti yang ngagai bagi antara 5 hari. Nanti yang ngagai kuat pagi baru 6 hari. 6 hari yang baru timang semua. Nanti yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah gi sekolah subuh ke ya nanti tiap kali permisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh
5: nya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telefon ti bisi telefon berapa kong ka sama me
4: nya aman bakal dia tahu tanggutai nya uliah dikurang ketua
5: betul seminar ya kita ke